0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, beberapa agenda akan berlangsung di Kabupaten Nganjuk ya, Sedulur Cakra hari ini. Mulai dari upacara Hari Kebangkitan Nasional, kemudian juga keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ke Embarkasi Surabaya sore nanti, dan juga kedatangan rombongan biksu nanti akan juga masuk Kabupaten Nganjuk. Sekarang posisi masih di Ngudo Jombang, nanti akan bergeser ke Kertosono dan akan bermalam di Kelenteng Sukomoro sore hari, informasi yang kita terima. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. The quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri, yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Bu Yuli. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Sugeng Enjing.
0: Good morning. Apa kabar, Bu Yuli?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mas Alvan dan juga mbak-mbak yang lainnya yang bertugas senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan juga rezeki yang lancar seperti
0: amin,
1: air.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, Bu Yuli, aktivitas di mana, Bu, pagi ini?
1: Ini tadi jalan pagi biasa.
0: Kawasan Kandangan ya?
1: Iya, betul. Cuma rutenya ganti-ganti. Ini tadi dari Gang Sayap keluar langsung ke Jalan Pare Baru, Pucang, langsung ke perumahan Tambi, terus ke pasar.
0: Oke, baik. Gimana, Bu Yuli, untuk kondisi wilayah Kandangan pagi ini, Bu? Ramai atau malah sepi?
1: Sangat-sangat ramai, Mas. Masih dominasi anak-anak sekolah itu. Biasanya kan kalau jam-jam segitu memang anak sekolah itu berpacu dengan waktu.
0: Oh, iya, senangannya mepet. Videonya crowded sekali, Bu. Area pasar ya ini? Jenengan ambil video?
1: Iya, pasar. Soalnya saya kalau jalan pagi selalu ketemunya ya di pasar situ. Memang rumahnya kan masuk gangnya sebelah pasar.
0: Wah, iya, rame.
1: Rame. Banyak yang gak pakai helm juga ngebut. Sampai 3 menit, 4 menit saya baru bisa nyabrang tadi.
0: Wah, saking nunggu itu, nunggu celahnya.
1: Nunggu. Semuanya pengen cepet sampai tujuan.
0: Iya. Pasti pada gupoh, Bu, kalau pagi, Bu.
1: Iya, jam segitu memang, Mas. Kalau saya jalannya kan keluar itu jam 6.10 menit, jam 6.15 menit baru keluar. Cari yang ada mataharinya gitu. Jadi nggak terlalu.
0: Iya. Tadi sempat belanja juga, Bu Yuli?
1: Belanja cabai campur, 5.000.
0: Cabai campur itu berarti
1: buat sendiri.
0: Gimana, Bu, isinya?
1: Yang panjang, ya, yang panjang sama yang rawit.
0: Oh, di mix gitu.
1: Kalau disambel, iya, kalau disambel kan enak dicampur cuma sama tomat, si terasi.
0: Masih itu, Bu, ya, harganya?
1: Sama ikan asin, ya.
0: Normal-normal, Bu, ya, nggak ada yang mahal.
1: Normal, seperti kemarin masih.
0: Oh.
1: Okay. Yang jagonya harga-harga itu kan Pak Maskur itu.
0: Iya, Pak Maskur pasti detail update-nya, Bu.
1: Iya.
0: Kandangan kemarin kabarnya gimana, Bu, hujan kemarin malam?
1: Ya Allah, tadi malam hujan seperti di apa, disuntik gitu loh, Mas. Ada duduknya, saya sampai takut itu.
0: Jam berapa, Bu?
1: Sekitar jam 7 ke atas. Lumayan sih, enggak begitu lama, cuma langsung terus gitu. Hampir duduk besar, langsung hujan besar juga.
0: Oke, kalau pagi ini sudah lumayan cerah, Bu, ya?
1: Pagi ini cerah, cuma jalannya jadi becek.
0: Oke.
1: Kalau masuk gang-gang gitu yang belum ada aspalnya, yang kan campuran ya, kadang-kadang ada aspalnya, ada yang nggak ada aspalnya. Nah, itu becek, lumayan sih sepatunya tadi.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Bu Yuli, silakan.
1: Sepertinya nggak ada, Mas. Mudah-mudahan selalu sehat, nggih.
0: Amin.
1: Doa itu kan seperti itu.
0: Iya.
1: Untuk anak-anaknya.
0: Siap. Matur nuwun, Bu Yuli, sudah bergabung, Bu.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli di area Pasar Kandangan Kediri tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, ke gatekeeper Erika.
3: Saya juga terima update ya. Ini tadi dari Pak Tris Bianto menyampaikan bahwa rombongan biksu ini sudah berangkat, Alvan. Pagi ini sudah berangkat, sudah start ya dari Klenteng, wilayah Gudo Jombang. Seperti itu. Nah, ini nanti menuju ke wilayah Kertosono dulu ya, Alvan ya. Jadi dari Gudo Jombang menuju ke Kertosono, kemudian melewati desa Tanggungan, Desa Sembung, Pasar Perak, Masjid Muldoko, Bandar Kedung Mulyo, Pertigaan Mengkreng, Jalan Raya Baron, Jalan Ahmad Yani, Jalan Supriyadi. Itu melintas di wilayah Kertosono. Kemudian setelah dari Klenteng yang ada di wilayah Kertosono, ini akan melanjutkan lagi perjalanannya siang itu menuju ke Klenteng yang ada di Sukomoro. Ya, jadi dari Kertosono ke Sukomoro. Nah, itu nanti melintasi Jalan Lejen Suprapto, Jalan Lejen Supriyadi, Jalan Gatot Subroto, kemudian juga di jalur Kertosono Lengkong, Baron Lengkong serta Madiun Surabaya. Itu jadi dari Gudo Jombang menuju ke Kertosono, kemudian dari Kertosono menuju ke Sukomoro, kemudian bermalam di sana ya, Alvan ya, di Klenteng Sukomoro. Dilanjutkan paginya ke Pendopo Kabupaten Nganjuk ya. Tadi infonya berarti di Pendopo tanggal 21 Mei 2026. Nah, ini tadi saya terima update itu dari Pak Tris Bianto sekitar jam 7 pagi. Pas jam 7 pagi 07.01 rombongan biksu ini sudah berangkat ya, startnya jam 7 pagi. Biksu arah ke Perak Jombang. Jadi seluruh jakra yang melintas di jalur utama Surabaya Madiun ini harus hati-hati ya, pelankan laju kendaraannya, kurangi kecepatan saat berpapasan nanti dengan rombongan biksu. Tidak usah klakson-klakson ya, nah, yang iya, tenang,
0: yang sabar.
3: Jangan sampai klakson-klakson, yang tenang, arus lalu lintas tetap lancar karena ada pengawalan juga dari petugas kepolisian. Kalau di wilayah Jombang kan berarti dengan Polres Jombang, kemudian nanti sudah masuk wilayah Nganjuk diteruskan oleh rekan Polres Nganjuk dan seterusnya ya, Alvan ya. Wilayah Madiun pun juga sama nanti. Jadi ikuti arahan dari petugas saja, tidak usah banyak klakson, karena sampai kemarin itu ada video itu himbauan tidak boleh membunyikan klakson gitu loh ya. Biar suasananya itu tetap tenang, aman gitu loh, Alvan ya.
0: Dan juga perjalanan spiritual kah,
3: perjalanan
0: bukan karnaval
3: spiritual
0: kah?
3: Iya, benar. Jadi sangat disayangkan warga ini kurang bersabar gitu sampai membunyikan klaksonnya berulang kali, padahal sudah tahu padatnya ini karena apa. Beda lagi kalau kita nggak tahu ya, ini padatnya karena apa, atau mungkin ada kelalaian dari pengguna jalan lainnya, kan ya nggak apa-apa gitu ya klakson. Yeah. Tapi ini sudah jelas-jelas ada perjalanan spiritual rombongan biksu ini, jadi diminta untuk lebih tenang saat mungkin berpapasan dengan rombongan biksu, bisa dikurangi untuk kecepatan berkendaranya. Sementara itu saya juga terima informasi Mas Arif ini tadi, kebetulan ini tadi menyampaikan juga terkait rombongan biksu. Setelah bermalam di Klenteng Gudo, saat ini lanjut perjalanan menuju Kertosono. Nah, dikirimkan video ini, Alvan. Sepertinya rombongan ini, oh iya, rombongan biksu. Jadi Mas Arif berpapasan dengan rombongan biksu. Ini masih di wilayah Gudo Jombang ya, Alvan ya. Lokasi yang disampaikan oleh Mas Arif ini tadi, arus lalu lintas di sana juga lancar, pengawalan ketat dari kepolisian ini juga terlihat. Jadi tidak usah khawatir ya, seru jakra, tetap waspada. Jangan lupa ya, ketika berpapasan dengan rombongan biksu, kurangi kecepatan, tetap sabar. Kemudian saya juga terima informasi pagi hari ini disampaikan oleh Kakak Ana ya, Mbak Ana. Ini tadi di Pandantoyo, Kertosono, Alvan ya. Cuaca pagi hari ini sudah mulai cerah. Semalam hujan ya, Kertosono? Enggak ya, Kertosono ya.
0: Kemarin enggak?
3: Kemarin enggak.
0: Nganjuk kota sama pokok nganjuk bagian
3: Nganjuk bagian barat ya, yang hujan ya. Jadi Pandan Toyo pagi ini pun juga cerah sekali, tidak ada mendungnya ya. Pak Maskur tadi sudah sempat menyapa dari wilayah Kandangan Kediri, sekitar Pasar Kandangan. Cuacanya juga cerah, Alvan, pagi hari ini. Aktivitas pasar cukup ramai, harga sembako masih stabil, LPG pun juga distribusinya masih cukup lancar hingga saat ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Anda juga dapat terus turut berbagi informasi ya, Seteru Cakra, untuk kondisi pagi hari ini di 0852 9001061.
5: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, untuk Sedro Cakra ini yang masih bingung ya, mau cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan. Nah, ini berarti jangan sampai ketinggalan, karena pemerintah Kabupaten Nganjuk lewat Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair My Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Untuk Job Fair dan juga Edu Fair berlangsung tanggal 21 sampai 22 Mei 2026 berlokasi di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan kerja yang siap untuk dilamar. Bukan hanya itu, tersedia juga Edu Fair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Jadi ayo ramaikan Job Fair dan juga Edu Fair My Day 2026 di Gor Bung Karno Nganjuk tanggal 21 sampai 22 Mei 2026.

0: Iya, Erika.
1: Ya, saya ini tadi terima informasi ya disampaikan oleh Pak Tris Bianto update-nya. Jadi ketika biksu ini tadi berangkat ya, jadi keberangkatannya ini tadi diiringi lagu Gus Dur dengan versi aransemen ala-ala kelenteng gitu.
0: Oh kan? Gitu.
1: Iya. Jadi unik sekali katanya Pak Tri, enak sekali didengar gitu loh. Maksudnya aransemennya bagus gitu loh Alvan ya. Jadi rombongan biksu tadi meninggalkan kelenteng itu dengan diiringi lagu Gus Dur dengan aransemen kelenteng. Khas aransemen kelenteng gitu loh. Jadi kayak apa ya? Keroncong. Tahu musik kelenteng apa enggak ini Alvan?
0: Iya, tahu.
1: Iya, kurang lebih kayak keroncong berarti ya.
0: Heeh.
1: Uh-uh. Bagus katanya Pak Tris Bianto tadi. Yang juga berada di lokasi seperti itu ya. Luar biasa toleransi beragama ya Alvan ya. Bahkan tadi katanya Pak Tri ya, ada yang sambutan dulu kan Alvan ya, sebelum rombongan biksu ini meninggalkan kelenteng. Ini pun juga tidak lupa mengucapkan salam.
0: Wah.
1: Assalamualaikum.
0: Toleransi memang menjadi yang utama kan?
1: Benar ya, ini memang kan tujuan, salah satu tujuannya ada perjalanan spiritual ini kan itu ya Alvan ya. Jadi luar biasa. Ini nanti kan juga melintas di Masjid Muldoko ya Alvan. Kemungkinan dari rombongan biksu nanti juga akan singgah dulu ke Masjid Muldoko, infonya gitu ya. Tapi kita lihat nanti ya, kira-kira apakah lanjut terus atau singgah dulu sebentar langsung ke Kertosono. Kita tunggu update-nya ya Alvan, perjalanan rombongan biksu menuju ke wilayah Nganjuk. Sementara itu saya juga terima dari Mas Arif ya, siap untuk update lagi nanti rombongan biksu gitu.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas Arif ya, sudah update terus rombongan biksu. Kemudian Pak Tris Bianto juga update terus ya. Ini tadi update-nya berangkat diiringi lagunya Gus Dur pakai musik kelenteng, seru pokoknya ya. Info tambahannya jadi selalu diupdate gitu ya dari

0: sedulur cakra yang berpapasan dengan rombongan biksu maupun juga memang yang apa ya, mengawal gitu ya Elvan, yeah. Ya. Jadi luar biasa. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Kang Zen. Masya Allah, mari makan.
1: Sudah sarapan?
0: Apa ini Kang Zen ya? Ada fotonya Elvan, cuman saya ini kurang ini.
1: Apa itu Kang?
0: Iya, ini apa ya?
1: Telur sepertinya.
0: Seperti telur ya, bulat-bulat. Di pasar Kawak katanya. Di pasar lama. Mana ini Pak? Pak Zen, Kang Zen, Kang Zen. Ya. Kang Zen pasar Kawak. Pokoknya at pasar Kawak. Mari makan. Makan apa ini Kang Zen? Ini bisa disampaikan juga ya. Kok seperti telur. Kayak ini loh Alvan. Uritan, tahu uritan gak? Tapi gak mungkin Kang Zen makan uritan.
1: Ini seperti di bumbu
0: kuning
1: opor,
0: gitu ya, opor, benar, bulat-bulat ya. Ada seperti telur-telurnya, seperti itu. Alvan.
1: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Ya, Sederut Cakra, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri rapat paripurna DPR untuk berbicara tentang kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Rapat paripurna rencananya akan dimulai di jam 9 pagi dan Presiden Prabowo akan berpidato selama 45 menit yang akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menjelaskan akan ada pesan penting yang akan disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di rapat paripurna DPR nanti. Purbaya mengatakan kehadiran Presiden Prabowo besok di DPR akan menyampaikan tentang beberapa hal. Di sisi lain, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menjadi presiden pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di rapat paripurna DPR. Ya, Anda bisa cek selengkapnya di website cakrakrisna.com atau bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga di website di cakrakrisna.com. Yang melintas di kawasan Gudo Jombang, hati-hati Sederut Cakra, ini rombongan biksu menuju wilayah Kabupaten Nganjuk ya pagi hari ini. Ini sudah sampai di Desa Plumbon, Gudo Jombang, disampaikan Pak Kojek tadi. Untuk jalur juga harus sedikit terhambat karena rombongan juga sangat ramai beserta pengawalan dari teman-teman kepolisian dan juga teman-teman dari TNI. Ini membantu untuk pengawalan dari Jombang nanti menuju ke arah Kertosono untuk rombongan para biksu tadi. Nanti rencananya akan mampir di wilayah Kertosono ya di siang harinya. Kemudian untuk malam hari akan bermalam di kelenteng yang ada di Kecamatan Sukomoro. Ini masih dalam agenda Indonesia Walk for Peace 2026 maksudnya. Ini perjalanan dari Bali menuju ke arah Candi Borobudur di mana 58 biksu itu juga berasal dari berbagai negara. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Thailand, Laos, dan juga Malaysia. Ini merupakan perjalanan spiritual di mana untuk siang nanti akan masuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan untuk sore sampai malam akan bermalam di kelenteng yang ada di Sukomoro Nganjuk, informasi yang kita terima.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk pagi hari ini masih cukup lancar sedulur cakra dengan dominasi kendaraan pribadi. Anda yang mau melintas di Nganjuk tetap hati-hati. Yang penting ini untuk pengalian, tadi informasi yang kita terima di seputaran alun-alun Nganjuk ya, ada rekayasa lalu lintas karena akan ada pemberangkatan jemaah haji di sore hari nanti. Tapi penutupan untuk jalur di depan pendopo Kabupaten Nganjuk sudah berlangsung sejak pagi hari ini. Hati-hati yang melintas, bisa hindari dulu jalur di seputaran alun-alun Nganjuk. Ada keberangkatan jemaah haji sore hari nanti.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna untuk rombongan Biksu ya, Seduru Cakra. Update yang kita terima untuk saat ini sudah masuk di perbatasan Kecamatan Gudo dan juga Perak Jombang. Ini ramai sekali yang melakukan pengawalan dan juga warga sekitar yang turut memberikan semangat dan juga menyaksikan rombongan biksu yang melintas di wilayah Gudo Jombang. Ini sudah masuk di wilayah Perak menuju ke arah Kertosono. Yang mau melintas di kawasan Perak Jombang bisa lebih hati-hati. Nanti rombongan biksu juga akan melintas di jalur nasional, di jalur Surabaya Madiun yang dari Perak lanjut ke arah Kecamatan Kertosono, karena nanti akan mampir dulu di kelenteng yang ada di Kecamatan Kertosono. Tetap hati-hati yang dalam perjalanan, yang mau ke arah Nganjuk ini dari arah Madiun masih lancar. Informasi yang kita terima tidak ada hambatan di pagi hari ini dengan dominasi kendaraan pribadi juga yang banyak melintas.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Iya, sementara itu Badan Pengatur Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas melaporkan ketahanan stok bahan bakar minyak BBM nasional berbagai jenis masih di level aman. Per 18 Mei 2026, BPH Migas mencatat stok BBM jenis Pertalite tahan 16 hari ke depan. Lalu ketahanan stok Pertamax 27,8 hari. Untuk itu, ini disampaikan langsung oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas yang menyampaikan bahwa stok solar juga tercatat dengan ketahanan stok 16,4 hari ke depan. Di tengah situasi krisis energi global saat ini, masyarakat juga diminta untuk tidak boros energi, termasuk bahan bakar minyak atau BBM. Berbagai hal bisa dilakukan, mulai dari menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik. Untuk mendukung hemat energi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung di 0852 9001061.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk seluruh cakra yang mau melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, tetap hati-hati. Masih kami tunggu untuk update informasi kondisi pagi hari ini ya, lewat 0852 9001061. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali bahwa hari ini akan ada keberangkatan jemaah ibadah haji dari Kabupaten Nganjuk. Ini akan diberangkatkan sore nanti. Ada 2 gelombang untuk keberangkatan, total ada 3 kloter. Nanti akan diberangkatkan dari Pendopo Kabupaten Nganjuk menuju ke Embarkasi Surabaya. Keberangkatan akan dibagi menjadi 2 gelombang nanti. Jadi untuk jalur seputaran Pendopo atau alun-alun Nganjuk dipastikan juga akan cukup padat, terutama di saat keberangkatan di jam 3 dan jam 5 sore. Ini untuk yang mau melintas bisa lebih hati-hati dan juga bisa hindari dulu mungkin jalur dalam kota Nganjuk karena ada keberangkatan jemaah haji sore nanti. Ya, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Herlin terkait dengan stok darah di PMI Kabupaten Nganjuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 untuk stok darah golongan A 41 kantong darah, B 80 kantong darah, AB 21 kantong darah, dan O ada 76 kantong darah. Sehingga untuk Anda yang membutuhkan darah ya Alvan ya, yeah. Permintaan darah, perlu ada permintaan darah bisa langsung ke PMI Kabupaten Nganjuk Seru Cakra, bisa langsung saja merapat ke kantornya. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Iwan, ini tadi melintas di depan terminal Lanjut Ladang. Kondisi pagi ini juga ramai lancar, cuaca cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah menjelang jam 8 pagi, seteru cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra. Lepas dari jam 8 pagi, kira-kira Anda sudah melintas di mana saja? Kondisinya seperti apa? Masih cukup aman dan lancar saja atau Anda menjumpai kendala? Waspada ya, tadi infonya di depan pendopo Kabupaten Nganjuk sudah ditutup total. Pagi ini ada upacara Hari Kebangkitan Nasional, dan nanti siang dan dilanjut sore hari ada keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Sehingga untuk Anda yang mungkin ada agenda melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, diperhatikan. Nanti juga pastinya ada penutupan jalur di beberapa ruas jalan menuju alun-alun Nganjuk karena digunakan untuk parkir pengantar jemaah haji ya. Dan pasti cukup ramai, bahkan cenderung padat, jadi hindari dulu sekitar alun-alun Nganjuk hari ini. Saya Rika bertugas bersama Alvan Amar ya. Bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi di wilayah Anda? Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda berada di wilayah Pare Kediri, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Seru Jagra, infonya untuk rombongan biksu ya. Ini tadi sudah bergerak dari Klenteng wilayah Gudo Jombang menuju ke wilayah Kertosono. Apabila Anda berpapasan dengan rombongan biksu tersebut, harap pelankan laju kendaraan Anda ya. Jadi dari Klenteng wilayah Gudo, dari rombongan biksu akan melintasi Desa Tanggung, Desa Sembung, Pasar Perak, Masjid Muldoko, Bandar Kedung Mulyo, Pertigaan Mengkreng, Jalan Raya Baron, Jalan Ahmad Yani, serta Jalan Supriyadi. Jadi rutenya seperti itu ya, dari Gudo menuju ke wilayah Kertosono. Anda akan melintasi rute tersebut juga, harap waspada ya. Kurangi kecepatan Anda apabila berpapasan dengan rombongan biksu. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, untuk rombongan biksu sekarang sudah sampai di Kecamatan Perak Jombang kah? Tadi berangkat dari wilayah Gudo Jombang. Ini dikirimkan Mas Arif, tadi sudah bergeser di wilayah Perak Jombang menuju ke arah Kertosono. Dari kiriman video memang ramai sekali. Ini untuk pengawalan dari teman-teman kepolisian dan juga TNI, kemudian warga sekitar yang juga turut menyaksikan dan juga memberikan semangat, ini juga banyak. Sehingga yang melintas di jalur Perak Jombang pagi ini bisa lebih hati-hati, karena rombongan biksu yang berangkat dari Bali menuju ke Borobudur ini sudah masuk di wilayah Perak. Nanti akan sampai di Nganjuk dan beristirahat di Klenteng Kertosono perkiraannya siang hari. Kalau sekarang masih perjalanan dan sampai di wilayah Perak Jombang, hati-hati yang melintas di sekitar lokasi. Kemudian informasi lain kita juga terima tadi dari Pak Handoko untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Ini lewat Pujon masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu kita masih komunikasi dengan teman-teman BPBD di Kabupaten Blitar kah? Ini terkait dengan update pencarian warga yang hanyut di aliran Sungai Berantas saat kegiatan flushing di Bendungan Luingi dan juga Lodoyo Blitar. Hari ini sudah masuk ke hari ketiga pencarian. Kita masih terus komunikasikan untuk update-nya seperti apa. Tapi kalau sampai kemarin sore informasi yang kita terima, korban masih belum ditemukan. Ini coba kita komunikasi lagi, nanti kita update kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Rombongan biksu ternyata sudah sampai di wilayah Perak Jombang ya, Seru Jagra. Anda warga Perak Jombang mungkin melihat rombongan tersebut juga bisa disampaikan ya di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna Flossing terus berlangsung ya. Sedari tanggal 18 dan hari ini merupakan hari ketiga Seru Cakra. Dan sayangnya selama 2 hari kemarin kami terima informasi ada total 2 korban hanyut di sungai Berantas, wilayah Blitar dan juga Tulungagung. Jadi ada 2 korban masing-masing di wilayah Blitar 1, kemudian di wilayah Tulungagung ada 1. Sementara itu terkait dengan update pencarian hari ketiga korban yang hanyut di Sungai Berantas, wilayah Blitar, sudah berhasil tersambung dengan Kalaksa BBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Semangat pagi, Bapak Wahyudi. Hari ya, ini ya, hari ketiga upaya pencarian korban yang hanya di Sungai Berantas, wilayah Blitar. Pagi ini sudah dimulaikah Bapak Wahyudi untuk pencarian?
1: Ini tadi barusan apel jam 8 dan sekarang sudah menuju TKP atau TKM ya. Dan hari ini dibagi 2 SRU, 1 SRU darat, 1 SRU air.
0: Okay.
1: Dan radius yang pencarian dari LKK itu kemarin 5 km, sekarang dinaikkan menjadi 10 km.
0: Jadi kemarin 5 km, sekarang 10 km dengan 2 tim SRU ya, Bapak Wahyudi.
1: Iya. Betul sekali.
0: Okay. Ini selama 2 hari kemarin kemudian dilanjutkan hari ketiga ini, kendalanya apa saja Bapak Wahyudi selain mungkin kondisi sungai?
1: Kendalanya ya alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan baik. Kami di lapangan tidak ada kendala apapun. Ya tentunya masih mengingatkan saja kepada masyarakat agar tidak istilahnya mendekati dari pada bibir sungai.
0: Tidak mendekati bibir sungai ya, agar tidak terjadi hal serupa. Oke, nah ini untuk petugas gabungan yang turut serta dalam upaya pencarian hari ini kira-kira ada berapa, Bapak?
1: Kita alhamdulillah kalau di kita ada TNI Polri. Komandannya Basarnas, USS 1, dan BPBD, Orari Rapi, dan relawan di Blitar Raya, dan kemarin juga ada bantuan dari teman-teman relawan Malang.
0: Perahu karet yang digunakan berapa, Bapak?
1: Satu ini, sementara satu, karena kan kondisinya kan juga ada yang dangkal, ada yang bisa dilalui kan seperti itu. Karena akibat flashing ini, sedimen kan juga semakin yang menumpuk-numpuk itu akibatnya.
0: Oke, baik. Semoga bisa segera ditemukan ya Bapak untuk korban di hari ketiga ini. Terima kasih untuk update-nya Bapak. Tetap semangat semuanya. Oke, saya selalu

0: Ya, sementara itu Seru Cakra, kami juga terima informasi ya terkait dengan akses gerbang tol Waru 6 yang kabarnya akan ditutup sementara selama 1 minggu ke depan. Jadi mulai tanggal 20 Mei hingga 26 Mei 2026. Selama periode itu, arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif untuk mendukung pengerjaan perbaikan jalan. Perbaikan dilakukan sebagian bagian dari pemeliharaan berkala untuk menjaga kualitas jalan di sekitar jalan tol. Pengerjaan pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik jalan di sekitar gerbang tol tetap prima, berumur panjang dan aman saat dilintasi kendaraan. Selama 6 hari pengerjaan, seluruh akses menuju Getol Waru 6 akan dialihkan ke jalur lain yang telah disiapkan. Dari pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas, sudah dilakukan skema pengalihan arus lalu lintas. Bagi para pengguna jalan di mana seluruh lalu lintas yang mengarah ke Getol Waru 6 dialihkan melalui Waru Ram KM16+400 pada ruas jalan tol Surabaya Gempol. Keputusan perbaikan ini diambil demi menjaga standar pelayanan minimal jalan tol dan menghindari potensi kerusakan jalan yang lebih besar di kemudian hari yang dinilai dapat membahayakan pengguna jalan. Jadi mulai hari ini Seru Cakra hingga tanggal 26 Mei 2026, akses gerbang tol Waru 6 ditutup sementara karena ada perbaikan jalan. Untuk jalur alternatif juga sudah disiapkan. Tidak usah khawatir karena pastinya papan penanda sudah dipasang ya di beberapa titik.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Jakarta untuk timur alun-alun Nganjuk sudah ditutup sedari pagi tadi karena ada upacara di lokasi, kemudian juga nanti siang serta nanti sore ada keberangkatan jemaah haji. Hindari dulu ya sekitar alun-alun Nganjuk untuk hari ini. Saya ajak informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Mbak Laila, ini untuk jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan Jombang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai, harap lebih hati-hati saja. Ini arah ke Surabaya dan juga arah ke Madiun sama-sama padatnya untuk pagi hari ini. Kemudian disampaikan oleh Mbak Utami di kawasan Simpang 5 Gumul menuju ke arah Kediri Kota sampai di seputaran depan Pemkab Kediri juga masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, cuaca cerah berawan disampaikan. Kemudian kita masih komunikasi juga dengan teman-teman di BPBD Kabupaten Tulungagung, Kak. Ini juga terkait seorang warga yang dilaporkan hanyut saat mencari ikan di Sungai Berantas. Ini kejadian kemarin pagi, informasi yang kita terima sekitar jam 8:30, dan update terakhir sampai kemarin sore ini korban masih belum ditemukan. Kita masih coba komunikasi dengan Pak Muhammad Noval Hamami, operator Pusdalops BPBD Kabupaten Tulungagung, untuk update hari ini seperti apa. Kemudian untuk proses pencarian bagaimana, nanti masih coba kita komunikasikan. Kemudian satu lagi tadi informasi traffic disampaikan oleh Mbak Rahma untuk di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota lewat Mengkreng, kemudian ke Jalan Raya Purwo Asri masuk ke Papar masih lancar. Banyak bus antar kota dan juga truk muatan pagi ini, jadi lebih hati-hati. Selepas itu tidak ada hambatan, masih lancar, tidak ada pengalian juga, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra. Jadi kemarin itu kami juga terima informasi dari wilayah Tulungagung, ada seorang pria berinisial MA, 45 tahun, warga Mendosari, Ngantru, Tulungagung, hilang setelah terpeleset dan terseret arus Sungai Berantas saat mencari ikan pada hari Selasa 19 Mei 2026 pagi. Hingga hari ini korban masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan. Kami juga terus komunikasi dengan operator Pusdalops BPBD Kabupaten Tulungagung, Bapak Muhammad Noval Hamami. Kalau kemarin disampaikan korban itu jam 5:30 pagi berangkat membawa karung ikan menuju aliran Sungai Berantas. Jadi korban memang pergi untuk mencari ikan di bantaran Sungai Berantas. Kemudian jam 7 pagi, saksi melihat korban terpeleset lalu masuk ke aliran sungai yang dalam, hanyut dan terbawa arus sungai. Saat itu korban diduga kehilangan pijakan ketika berada di tepian sungai hingga akhirnya jatuh dan terseret derasnya arus Sungai Berantas. Laporan terkait kejadian tersebut diterima BPBD Kabupaten Tulungagung sekitar jam 8:30 pagi dari rekan Polsek Ngantru. Setelah menerima laporan, akhirnya langsung diterjunkan sejumlah personil dan juga digunakan perahu karet untuk melakukan pencarian korban. Lokasi korban diduga hanyut berada di sekitar 500 meter sebelah timur jembatan Ngujang 1, Kecamatan Ngantru. Tim gabungan dari BPBD, Basarnas hingga relawan menyisir area sungai di sekitar lokasi. Dan tidak lupa, petugas pun mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar Sungai Berantas untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi arus sungai cukup deras dan licin di area bantaran. Nah, kira-kira untuk skema pencarian hari ini seperti apa? Nanti kalau ada update dari rekan BBD Tulungagung akan kami sampaikan kembali. Jadi jangan lupa ya, selalu dengarkan siaran Radio Cakra Krisna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

106,1 Radio Jakra Krishna Seru Jakra untuk korban hanyut di wilayah Tulungagung dan juga di wilayah Blitar hingga saat ini belum berhasil ditemukan oleh petugas gabungan yang terus melakukan upaya pencarian. Kejadian tersebut jadi pengingat ya untuk semuanya yang mungkin ada niatan untuk mencari ikan dalam kegiatan flashing tahun ini yang sudah berlangsung sedari tanggal 18 Mei hingga rencananya sampai tanggal 23 Mei 2026 untuk memikirkan ulang ya terkait dengan keselamatan Anda apabila mencari ikan di Sungai Berantas saat prosesi flashing berlangsung. Anda beberapa kali juga sempat melintas di Sungai Berantas atau rumah Anda, tempat tinggal Anda juga berdekatan dengan Sungai Berantas, bisa disampaikan hingga hari ketiga flashing di Sungai Berantas seperti apa kondisinya. Yang terdampak itu Sungai Berantas yang mengalir di wilayah Blitar, Tulungagung hingga wilayah Kediri.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Kami terima informasi Seru Jakarta ada dugaan kasus korupsi penggelapan dana pada Bank Jatim Cabang Nganjuk yang saat ini telah masuk babak baru. Penanganan kasus dugaan korupsi tersebut saat ini telah masuk ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dugaan kerugian negara yang timbul dari kasus tersebut pun terbilang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 2 miliar. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasih Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robiahya. Untuk kerugian keuangan negara sendiri, berdasarkan informasi yang diterima dari bagian internal, itu sekitar 2 miliar. Namun masih menunggu hasil dari hasil penghitungan teman-teman auditor internal. Dalam dugaan kasus ini, terduga pelaku diketahui merupakan kasir di Payment Point Samsat Nganjuk. Terduga pelaku diduga telah melakukan penggelapan sejak tahun 2025 lalu. Untuk dugaannya, ini masih terus didalami Seru Jakarta. Sebelumnya, tim penyidik Kejari Nganjuk melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan kasus korupsi penggelapan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk. Setidaknya ada 4 tempat yang digeledah, yakni rumah saksi berinisial WDP di Warujaya Nganjuk, lalu rumah suami WDP yang berada di wilayah Trayang Ronggot Nganjuk. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di Payment Point Samsat Nganjuk serta Bank Jatim Cabang Nganjuk. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan dugaan kasus korupsi tersebut. Kejari Nganjuk juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi WDP usia 30 tahun yang merupakan warga asal Mojokerto. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

106,1 Radio Jakra Krishna. Seru Jakra untuk Anda saat ini melintas di jalur mana, kondisinya seperti apa? Jangan lupa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001 061.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Lopra Wirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tadi kami juga terima informasi ya, Seru Cakra, untuk kondisi di sekitar pasar Kandangan Kediri juga masih cukup lancar meskipun aktivitas pasar di sana ramai sekali. Banyak warga yang berbelanja di pasar Kandangan Kediri. Sementara harga sembako maupun distribusi LPG di wilayah Kandangan Kediri semuanya masih cukup aman dan terkendali. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya Kak, Pak Muhammad, ternyata pagi ini di Pendopo Kabupaten Nganjuk, ini dikirimkan video untuk persiapan pemberangkatan jemaah haji untuk tahun 2026 ini ternyata sudah dipersiapkan. Mulai dari banner, kemudian kursi yang ditata rapi di kawasan Pendopo Nganjuk ini sudah siap. Dikirimkan beberapa video dan foto oleh Pak Muhammad tadi. Jadi persiapan memang sudah disiapkan sejak pagi ini. Informasinya para jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk akan diberangkatkan ke Embarkasi Surabaya sore nanti. Ini sudah ditutup juga untuk jalur depan pendopo. Jadi yang mau melintas di seputaran Pendopo Kabupaten Nganjuk bisa lebih hati-hati. Ini sudah ditutup di beberapa titik. Kita masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian, nanti untuk penutupan akan diperlebar sejak jam berapa. Tapi yang jelas kalau pagi ini yang jalur depan pendopo atau di sisi timur alun-alun sudah ditutup total, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra depan Pendopo Kabupaten Nganjuk sudah ditutup sedari pagi karena digunakan untuk keberangkatan haji. Jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang rencananya akan diberangkatkan pada siang dan sore nanti. Ada belasan kendaraan bus yang digunakan dalam keberangkatan tersebut, yang pastinya belasan bus tersebut akan parkir di sekitar lokasi, membuat lokasi pun harus ditutup sementara. Sementara itu untuk beberapa ruas jalur yang menuju ke alun-alun Nganjuk, biasanya juga digunakan sebagai tempat parkir para pengantar jemaah haji yang akan berangkat. Jadi harap waspada untuk Anda yang berada di sekitar lokasi untuk pagi hari ini, bisa menyampaikan informasinya dengan kami di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria,

0: Baik, Seru Cakra, saya ke penelpon ya. Sudah ada Kang Zen. Selamat pagi, Kang Zen.
1: Pagi, Erika. Kok senyum-senyum? Sudah makan belum nih?
0: Sudah sarapan pagi hari ini.
1: Bekal.
0: Iya, pagi-pagi sudah masak. Kak, semangat ya. Kerasa semangatnya ya. Ketransfer ya. Kalau lemes pun ya sama. Erika kok lemes banget nih, siaran kok lemes banget nih loh. Jadi tambah gak mood ini mendengarkan.
1: Kalau belum makan kalau belum makan ke pasar lama itu loh, pasar Kawak yang enak itu, Uritan.
0: Oh,
1: itu enak.
0: Betul, berarti aku tadi nebaknya Uritan. Tapi masa Kang Zen makan Uritan, ternyata benar Kang Zen makan Uritan.
1: Iya, makan. Kalau Uritan itu kan ada yang ya jarang-jarang sih, enggak sering sih. Kan telurnya aja yang ku ambil. Kalau yang salurannya yang kayak ovidaknya itu enggak ku ambil. Karena aku hanya ngambil telurnya aja.
0: Itu apa berarti Kang Zen? Maksudnya tempat makannya apa? Nasi soto atau apa gitu?
1: Nasi gudeg di situ terkenalnya.
0: Oh, nasi gudeg yang di pasar lama. Sudah pernah?
1: Iya, kalau
0: di pasar baru.
1: Belum, yang mana nasi gudeg yang pasar baru?
0: Gudeg pasar baru langganannya Pak Muhammad di dalam kayaknya Kang Zen. Kalau nggak salah
1: belum pernah. Kalau aku seringnya kan di pasar lama itu karena dekat dengan
0: jalan, ya?
1: Nyawiji.
0: Oh, dekat dengan Nyawiji
1: itu kan turun ke kan yang tengah-tengah itu agak tengah, yang utara agak tengah itu turun dikit sudah nyampe yang jualan.
0: Parkirnya dekat gitu ya Kang Zen ya?
1: Parkirnya juga di timur jalan sih, enggak di apa depannya apotek itu loh, apotek Sudo.
0: Oh, parkirnya di situ. Kemudian jalan kaki.
1: Karena kan ada yang parkirnya kan hanya di situ yang boleh. Yang Nyawiji kan enggak boleh.
0: Oh, nah, parkir Nyawiji yang sebelah utara itu sekarang sudah tutup loh Kang Zen.
1: Boleh, pas yang itu masih boleh, yang utaranya zebra cross itu masih boleh.
0: Oke.
1: Tapi kalau Nyawiji pas enggak boleh. Timurnya Nyawiji kan enggak boleh. Kalau yang utaranya Nyawiji, utaranya zebra cross masih udah boleh. Ada garis-garisnya kok, berarti kan boleh.
0: Ah, ini maksud
1: ada garis parkir.
0: Maksud Erika, parkir Nyawiji yang lahan utaranya Taman Nyawiji itu loh Kang Zen. Utara dan selatannya itu kan ada buat parkiran.
1: Oh, ada banyak lah, ya bukan banyak ya, ada kalau hari Minggu ada di situ parkir motor, mobil, aku pernah di situ juga, pernah. Utaranya Nyawiji pas ya, yang di lahan pasar lama.
0: Iya, di lahan pasar lama, itu turun kan langsung ini, kita masuk pasar lama kan Zen ya, itu kalau pagi juga kalau buka parkir.
1: Buka parkir. Kalau ada event nggak boleh. Misalkan kan sering ada promo-promo apa kalau hari Minggu di situ lah, itu nggak parkirnya tidak disarankan di situ. Tapi kalau pas nggak ada event itu bisa.
0: Itu bisa. Oke. Okay. Jadi pagi ini sarapannya gudeg Kang Zen.
1: Iya, nasi apa? Nasi campur lengkap itu ada gudegnya.
0: Ada gudegnya.
1: Ada gudeg, ada telur, cecek. Terus apa ya, banyak serundeng, banyak ada lengkap.
0: Berapa itu? Uritan. Lengkap itu berapa di sana?
1: 16.000 murah, terus 16. Uritannya juga 16.000.
0: Oh, satu porsi ya, uritan satu porsi 16.000.
1: Uritan doang itu 16.000, kalau makan nasi campur lengkap itu juga 16.000.
0: Ini tadi habis olahraga terus sarapan gitu Kang Zen?
1: Iya, lapar banget.
0: Ini kalorinya terbuang, kemudian akhirnya tambah lapar. Memang kita olahraga itu sebagian tujuannya untuk tetap ya makan enak lah Kang Zen ya. Sudah makan enak, nggak olahraga kan bahaya. Jadi tujuan olahraga untuk tetap makan enak.
1: Tadi sih. Awalnya itu olahraga di alun-alun. Nah, karena alun-alun yang tengah itu dipakai upacara Hargitnas, Terus itu banyak fans, ya aku akhirnya menghindar.
0: Akhirnya menghindar.
1: Dada-dada gitu banyak fans.
0: Iya, ramai di sana. Apa ada upacara hari kebangkitan nasional itu ya. Jadi olahraga, kemudian sarapan. Cuaca bagaimana Kang Zen?
1: Cuaca hari ini cerah. Kemudian kakak ada tambah info yang di depan pendopo itu sudah dikasih pagar ya. Dikasih pagar, tapi tadi pagi itu lalu lintas yang menuju ke arah pendopo maupun ke SMP 1 ya, itu masih bisa lewat. Masih dibuka, sedikit ini masih buka. Sedangkan yang timurnya alun-alun atau depannya pendopo sudah dikasih pagar itu.
0: Timurnya pendopo sudah dikasih pagar. Untuk akses menuju
1: alun-alun.
0: Oh, timurnya alun-alun.
1: Timurnya alun-alun, depannya pendopo, nanti salah lagi.
0: Depan pendopo ya. Ini untuk akses menuju ke alun-alun Nganjuk berarti masih dibuka semuanya ya, Kang Zen? Masih bisa dilalui ya?
1: Tadi pagi saya di sana masih bisa dilalui. Masih bisa dilalui. Mungkin nanti ya, kalau mendekati pemberangkatan haji itu mungkin akan ditutup akan ya. Biasanya kan depannya kantor pos tuh ke selatan sudah ditutup biasanya yang dulu-dulu ya.
0: Iya, taman
1: yang parkirnya kan di Kartini gitu sama Wahid Hasim orang-orang
0: buat itu. Parkir. Iya, yang ngantar kan juga banyak. Jemaahnya kan juga 700 lebih Kang Zen. Berapa mobil itu yang ngantar?
1: 737.
0: Iya. Iya, 700 orang lebih. Itu mobilnya yang ngantar juga ada berapa? Pasti banyak sekali.
1: Lebih banyak yang
0: ngantar lebih
1: banyak.
0: Satu orang yang diantar dua mobil, satu elep.
1: Iya, semuanya ikut. Lebih dari satu elep. Lebih dari satu elep.
0: Jadi padat ya jalur atau akses yang menuju ke alun-alun Nganjuk pasti kalau ada keberangkatan jemaah haji. Terima kasih ya Kang Zen. Ditunggu update-nya ya.
1: Oke.
0: Hati-hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seru Jagra untuk akses menuju alun-alun Nganjuk. Pagi tadi masih bisa dilalui ya. Yang ditutup jalur depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Jadi timur alun-alun Nganjuk saja. Tadi saat anak-anak berangkat ke sekolah dan juga berangkat aktivitas ya, berangkat kerja dan sebagainya masih bisa dilalui. Namun untuk saat ini sepertinya juga sudah tidak bisa dilalui. Untuk Anda yang mungkin saat ini berada di sekitar alun-alun Nganjuk bisa disampaikan bagaimana sepanjang perjalanan, apakah masih cukup aman, lancar, atau Anda menjumpai kendala. Terkait dengan rombongan biksu Seru Cakra, informasi terakhir yang kami terima tadi melintas di Perak Jombang. Saat ini sudah sampai mana? Apakah Anda juga berpawasan? Bisa disampaikan ya di 0852 9000 1061.

0: Ya, sarapan apa Sri Cakra pagi hari ini? Apakah ada juga yang sudah sempat sarapan? Karena sudah jam 9 ya. Ini harusnya sudah sarapan semuanya, agar nanti kalau aktivitasnya juga lancar. Karena orang kalau sudah sarapan itu lebih fokus. Beda lagi kalau belum sarapan, nggak fokus. Pikirannya makanan, lapar ya. Kemudian juga mungkin belum cukup minum air putih. Itu juga bisa pengaruh dengan kefokusan kita. Saya ke penelpon dulu ya, Seru Cakra. Ada Mas Wahyudi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cakra Krisna.
0: Oke, lokasi di mana ini, Bapak?
1: Lokasi sekarang berada di Mengkreng, karena rumah saya juga di Mengkreng.
0: Oh, rumahnya di sekitar Mengkreng sana, Pak.
1: Oke.
0: Kondisinya bagaimana, Pak, pagi ini?
1: Kondisi pagi ini lalu lintas terpantau lancar, terkendali. Terus kemudian barusan kita melintasi dari perjalanan dari Perak menuju rumah, berpapasan dengan rombongan para biksu yang terdiri dari negara Thailand, Myanmar, dan Kamboja, sekitar kurang lebihnya tadi 20 orang dikawal oleh Bapak-Bapak Koramil, Bapak Polri, dan para Satpol PP. Untuk sementara ini rombongan para biksu singgah di sebelah utaranya Masjid Mudoko.
0: Oh, jadi
1: nanti lanjut perjalanan menuju ke Pesona.
0: Jadi singgah di sekitar Masjid Mudoko sana ya, rest area sana. Oke. Tapi sejauh ini meskipun ada rombongan tersebut, arus lalu lintas juga masih terkendali ya, Bapak Wahyudi?
1: Masih terkendali, masih terkendali, dan banyak juga masyarakat yang
0: lihat
1: menyambut dengan dengan baik, menyambut dengan mereka. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan uang, ada yang bersalaman.
0: Ini menanti-nanti semua ini yang di Nganjuk juga menanti-nanti, kira-kira sampai Nganjuk jam berapa ini nanti ya. Sudah seperti menanti apa ini ya. Sampai Nganjuk jam berapa, masih di Masjid Muldoko ya berarti, Pak Wahyudi, update-nya. Siap. Ada informasi tambahan, Pak Wahyudi?
1: Informasi tambahan untuk malam nanti, perkiraan ada pengaspalan jalan di Mengkreng menuju jembatan Kertosono. Nanti yang di sebelah utara itu nanti rencananya mau ditinggikan lagi 5 cm. Mulai jam 9 malam sampai dengan menjelang subuh.
0: Malam ya, jam 9 malam sampai subuh. Ada perbaikan jalan ya, ditinggikan gitu ya jembatannya ya.
1: Aspalnya.
0: Oh, aspal jembatan gitu ya, Pak ya.
1: Aspal yang dari pos Mengkreng menuju jembatan Kertosono.
0: Oh, pos Mengkreng menuju jembatan Kertosono. Oke. Siap. Terima kasih, Pak, untuk informasinya,
1: nggih. Sama-sama.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wahyudi di wilayah Mengkreng.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Waspada ya, yang

0: cabai di pasar induk Pare Kediri. Untuk hari ini harganya masih cukup tinggi kah? Mulai dari cabai merah besar, cabai merah keriting, sampai cabai rawit merah, ini masih di atas harga normal semuanya. Untuk cabai merah besar harganya di Rp37.000 sampai Rp41.000 per kilogramnya tergantung kualitas. Kemudian cabai merah keriting Rp37.000 sampai Rp39.000. Cabai rawit merah ini yang masih cukup mahal di Rp65.000 sampai Rp72.000 per kilogramnya. Ini update pagi hari ini di Pasar Induk Pare Kediri, tadi disampaikan Pak Maskur. Lalu ke informasi lain, Pak Yulianto juga menambahkan trafik perjalanan tadi melintas di wilayah pintu tol Bandar Kedungmulyo juga melihat rombongan biksu yang menuju ke arah Kabupaten Nganjuk di sisi sebelah selatan jalan. Ada pengawalan untuk kendaraan yang dari arah Surabaya ke arah Nganjuk atau yang menuju ke arah barat, ini harus sedikit menengah saat melewati rombongan karena cukup banyak masyarakat dan juga pengawalan yang ikut mendampingi tadi. Untuk kondisi trafik masih lancar meskipun agak sedikit melambat, tapi tidak terjadi penumpukan di sekitar biksu yang melintas. Lalu informasi lain tadi Pak Fian, jalur Saradan ke arah Madiun ini sudah masuk di kawasan Madiun Kota, juga masih lancar sepanjang jalur, tadi tidak ditemui pengalian atau perbaikan, jadi masih lancar untuk dominasi kendaraan pribadi dan beberapa bus antar kota arah ke Surabaya. Erika.
1: Terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Utomo untuk perjalanan di pagi hari ini, jalur Jombang ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran Perak Jombang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap lebih hati-hati karena beberapa titik wilayah seperti di Embong Miring Perak, kemudian di area Pasar Perak masih cukup ramai. Lebih hati-hati untuk yang melintas di jalur arteri wilayah Jombang. Kemudian tadi masuk info juga disampaikan oleh Mas Nando, ini melintas di Jalan Raya Prambon Nganjuk yang ke arah Kediri Kota. Sampai Simpang 4 Pasar Merican juga masih lancar, arah ke kota tidak ada hambatan dengan dominasi kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Bu Devi Kusuma Putri, ini tadi melintas di Jalan Doho Kota Kediri menuju ke arah Simpang 4 Alun-Alun juga lancar untuk kendaraan pribadi, masih ramai melintas. Kemudian Pak Imam Satrio di kawasan Kandangan Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah masuk di Pare, juga cukup ramai. Roda 2, roda 4, kemudian juga beberapa truk muatan terlihat melintas di Kota Pare arah ke Tugu Garuda menuju ke arah Pagu, ini masih cukup lancar. Hanya perlu hati-hati dan juga perhatikan kalau mau mendahului kendaraan lain. Satu lagi disampaikan oleh Mbak Putri Mardiana di seputaran Kunjang Kediri menuju ke arah Jombang, ini cuaca masih cerah berawan. Yang ramai tadi Simpang 4 Pasar Bogo, selepas itu arah Kunjang menuju ke Jombang masih lancar, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, ada yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putrinya di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 ini tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara untuk gelombang 3 sudah dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.ech.id. WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

Ya, Seru Cakra, rombongan biksu sudah sejak jam 7 pagi memulai perjalanannya kembali dari wilayah Gudo Jombang menuju ke kelenteng yang ada di wilayah Kertosono. Rute yang dilalui ini Desa Tanggungan, Desa Sambung, Desa Perak, Masjid Muldoko, Bandar Kedumulyo, Pertigaan Mengkreng, Jalan Raya Baron, Jalan Ahmad Yani, serta Jalan Supriyadi. Nah, update-nya untuk rombongan biksu sudah singgah di Masjid Muldoko. Jadi nanti akan melanjutkan perjalanan melintas di Bandar Kedumulyo, Mengkreng, Baron, kemudian Jalan Ahmad Yani, serta Jalan Supriyadi. Menuju ke wilayah Sukomoro, Seru Cakra ya. Nanti dari Kertosono menuju ke Sukomoro, melintas di Jalan Lejen Suprapto, Lejen Supriyadi, Gatot Subroto, Kertosono Lengkong, Baron Lengkong, dan Jalan Raya Madiun Surabaya. Jadi rutenya ini sudah tersusun, Seru Cakra. Nanti kalau Anda berpapasan dengan rombongan tersebut, kurangi kecepatan ya, jangan membunyikan klakson. Utamakan ketenangan ya. Jadi harus tetap tenang karena perjalanan spiritual ya ini, Seru Cakra. Jadi ikuti arahan petugas yang berada di lokasi. Jangan bersahutan klakson. Kemarin itu ada sebuah video juga sampai dari petugas pun mengimbau para pengendara untuk tidak membunyikan klakson agar kondisi tetap tenang dan juga aman, karena kan sudah tahu ada rombongan biksu yang melintas seperti itu, bukan karena ada suatu hal yang kemudian juga membuat Anda terhambat ya perjalanannya, seperti mungkin ada kendaraan yang tiba-tiba melintas atau lain sebagainya. Jadi jangan bunyikan klakson apabila Anda berpapasan dengan rombongan tersebut. Memang kondisi arus lalu lintas nantinya saat berpapasan itu cukup padat. Yang penting sabar, Seru Cakra, berangkat lebih awal agar nanti ketika Anda terjebak kepadatan itu tidak terburu-buru. Berangkat lebih awal, kalau ada janjian mau kemanapun berangkat lebih awal ya, agar tidak terburu-buru saat perjalanan. Terus update ya dengan mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna agar tetap pantau kira-kira rombongan biksu sudah sampai mana. Nanti apabila Anda warga Baron, warga Mengkreng, kalau biksu sudah sampai di sana, bisa nanti ikut menyambut seperti itu ya. Anda saat ini mendengarkan di mana, Seru Cakra, di rumah saja atau sedang dalam perjalanan, bisa Anda sampaikan kepada kami kondisinya seperti apa. 0852 9000 1061.

0: Sudah melintas di mana Seru Cakra untuk pagi hari ini, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda terus kabarkan ya. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Hari ini kayaknya ramai repot banget ya.
0: Iya, ngancuk repot banget.
1: Padat
0: ya.
1: Padat banget agendanya.
0: Dari pagi
1: Mei.
0: Sampai nanti.
1: Betul.
0: Sore, nanti, malam bahkan ya.
1: Sampai pagi, besok
0: iya,
1: juga ya.
0: Benar.
1: Iya, hari ini ya 20 Mei 2026 memang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mm-hmm. Tadi sudah sambung juga dengan Bapak Samsudin, ada agenda upacara ya di Alun-Alun Nganjuk. Kemudian nanti siang dan juga sore ada keberangkatan calon jemaah haji Nganjuk jam 1 dan juga jam

0: 3 sore persiapan terkini sudah terlihat ya, ada bannernya, kemudian juga ada kayak pagar di wilayah pendopo dan juga alun-alun Nganjuk. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, rombongan biksu. Kabarnya pagi sampai dengan siang perjalanan dari Kelenteng Gudo menuju ke Kelenteng Kertosono. Kemudian nanti akan dilanjutkan perjalanan menuju ke Kelenteng Sukomoro Nganjuk dan bermalam di sana. Di mana besok paginya akan dilanjutkan menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk disambut kah. Dan langsung melanjutkan perjalanan ke Madiun dan juga ke rute berikutnya.
1: Rute berikutnya, betul. Masih ini jauh ini perjalanannya.
0: Masih jauh ya Rika ya. Masih jauh, nanti tujuan akhir itu di wilayah
1: Candi Borobudur
0: Magelang. Kurang lebih kalau dari Bali, start titik utama kan di Bali ya pemberangkatan. Itu sejauh 666 km ditempuh dengan jalan kaki. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Iya,
1: ya.
0: Luar biasa sekali. Semoga aman selalu, nanti memasuki Nganjuk juga akan ada pengawalan, pengamanan dari rekan-rekan kepolisian. Selain itu Erika, kabar sebelumnya dari Mas Atim itu sempat info kabarnya ada aksi demo Akbar, driver online Jawa Timur. Lokasinya itu di Cito Ahmad Yani, Surabaya. Tapi keterangan dari rekan-rekan kepolisian masih belum ada info lebih lanjut ya.
1: Iya,
0: belum ada
1: betul.
0: Kabar. Ini mungkin Mas Atim bisa ikut menambahkan apakah ada perubahan jadwal atau bagaimana, nanti boleh ditambahkan monitor Mas Atim. Kemudian kah kita juga masih punya 2 PR terkait dengan pencarian korban hanyut di Sungai Brantas ya. Yang pertama itu sewaktu flashing atau peladu di lokasinya Kedung Ketek Blitar, hari ini memasuki hari ke-3 pencarian. Ada 2 tim, radius pencarian hari ini 10 km. Sementara yang satunya pencarian pria yang hanyut di Sungai Brantas Ngantru Tulungagung, hari ini hari kedua, selisih 1 hari kejadiannya.
1: Ya,
0: hari kedua masih belum ada update dari rekan-rekan dinas terkait. Nanti kalau sudah ada akan kami berikan update-nya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mas Arif ya. Mas Arif ini ternyata dari tadi update terus terkait dengan rombongan biksu.
1: Benar, sedari tadi ya.
0: Sedari tadi. Ini video terkini di Masjid Muldoko Jombang, Erika. Rombongan sudah melintas di depan Masjid Muldoko Jombang. Ramai sekali ya. Ini kendaraan yang melintas juga ikut memelankan laju kendaraan. Iya, apresiasi kepada kendaraan-kendaraan yang mau ikut menghargai ya adanya agenda ini. Semoga nanti masuk sampai di Nganjuk juga tetap aman. Kemudian ada juga tadi info dari Bapak Maskur, update harga. Ini khususnya harga bawang, cabai. Erika. Ini ada yang cabai merah besar, ada cabai merah keriting, dan juga cabai rawit merah. Kalau kita amati untuk update hari ini, cabai merah besar harga yang paling mahal itu sudah mencapai Rp41.000. Kenapa saya sampaikan harga yang paling mahal? Karena ini ada beberapa jenis. Ada yang harganya Rp37.000, ada yang Rp39.000, ada yang sampai Rp41.000. Kemudian kalau untuk yang cabai merah keriting harganya yang paling mahal Rp39.000. Dan yang tetap jadi primadona kah, cabai rawit Rp72.000. Naik terus ya. Kalau di Pujon terakhir 60 sekian gitu kalau nggak salah.
1: Iya, harganya beda-beda ya.
0: Beda-beda, ini di wilayah Kediri ya. Ini kita terima infonya melalui Bapak Maskur dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia, APCI namanya, APCI ya, di Kabupaten Kediri. Terima kasih Bapak Maskur, selamat beraktivitas juga. Kemudian Kang Zen, tadi Erika tanya uritan ya.
1: Uritan, iya, makan uritan ini sama gudeg di pasar Wagi Lama.
0: Ini ada yang versi dimasak kecapnya kak. Kalau tadi kayaknya biasanya kalau uritan ini identik dengan bumbunya cuma ungkep,
1: iya,
0: kayak
1: ungkep
0: warna
1: kuning
0: gitu. Nah ini yang di bumbu kecap ini, Kang Zen memberikan foto ini yang versi bumbu kecapnya Rp16.000.
1: Sesuai selera ya.
0: Sesuai selera. Tapi kalau berdasarkan kepercayaan orang Jawa kak, kabarnya kalau yang belum menikah khususnya wanita itu belum boleh
1: Makan uritan nggak boleh?
0: Nggak boleh. Nggak boleh kan uritan ini kan calon telur ya. Iya, itu kalau yang belum nikah katanya nggak boleh. Iya.
1: Waduh, sudah terlanjur makan ya.
0: Sudah masuk ya?
1: Iya.
0: Berarti sudah pernah nyoba? Enak
1: pernah. Enak, enak kok rasanya. Biasanya saya ini makan soto ya.
0: Oh, sama soto ya?
1: Iya, sama soto.
0: Iya, iya. Apa rasanya kayak telur biasa gitu kah?
1: Biasa aja.
0: Biasa saja ya.
1: Iya.
0: Belum pernah nyoba soalnya. Terima kasih Kang Zen. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan ada Ibu Anita. Ini juga mengirimkan sebuah informasi ikut menyambut rombongan. Ini beliau kebetulan melintas di Masjid Muldoko, Jombang. Ruame di sana kah?
1: Okay.
0: Ada waspada, hati-hati. Cuaca juga mendukung tidak terlalu terik untuk pagi hari ini, Erika.
1: Terima kasih Danti dan Nila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Ngableng Nganjuk.
5: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngebleng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngebleng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya. Tingkat

0: terjun Ngeblenganju ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Ngeblenganju, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, kabar baik untuk Anda yang masih bingung mencari pekerjaan atau mungkin ingin melanjutkan pendidikan. Jangan sampai ketinggalan ya, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya untuk kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 21 sampai 22 Mei 2026. Berlokasi di Gor Bung Karno, Begadung, Nganjuk, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Acara tersebut terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada sekitar 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk Anda lamar. Bukan cuma itu, tersedia Edufire untuk Anda yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Jadi yuk ajak teman, saudara maupun juga keluarga Anda. Ramaikan Job Fair dan Edufair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

Tetap hati-hati dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Saya Riga, bergeser dulu ke Gatekeeper ya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi dan tetap semangat.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sidru Cakra yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk, tetap hati-hati. Jam 10 lebih 7 menit bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 nanti ya. Di temani gatekeeper ada Erika dan juga Danti Danila. Ya, Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto yang ada di Jalan Raya Lengkong, masuk Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lokasinya dari balai desa Jambuwok, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, ke penelpon Pak Maskur, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Maskur?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik. Gimana Pak wilayah Pasar Kandangan untuk pagi hari ini Pak?
1: Ya, untuk sekitar Pasar Kandangan kalau aktivitas pasar ya, cukup ramai alhamdulillah. Banyak keluar masuk pengunjung pasar. Kalau untuk arus lalu lintas ini ya cukup ramai, namun masih tetap lancar ya, dominasi kendaraan truk-truk ini yang kalau siang ini.
0: Oke, tadi ngirim beberapa harga kebutuhan pokok di Kandangan gimana Pak? Masih aman ya?
1: Ya, alhamdulillah sih masih aman ya, wajar. Hanya cabai rawit merah aja yang masih agak tinggi. Kalau harga sembako masih stabil ya, beras di kisaran 14 sampai 16 ribu. Kemudian telur di harga 25 sampai 26 ribu. Kemudian minyak ini yang saya jual ini 900 mili, ini eceran 21 ribu. Kalau gula eceran 17 sampai 18 ribu per kilo.
0: Oke, nggak ada yang naik Pak ya? Atau yang langka Pak?
1: Nah, nggak ada. Hanya minyak kita aja yang nggak tahu kemana. Wujudnya minyak kita tahu-tahu hilang ya.
0: Sudah beberapa bulan atau minggu terakhir Pak ya?
1: Iya, sudah hampir 2 bulan ini minyak kita hilang ini.
0: Oke, baik. Di Kandangan kemarin sempat hujan Pak Maskur?
1: Iya, kemarin siang hujan, kemudian malam, semalam juga cukup lebat ya. Sekitar jam 7 itu kalau Kandangan sampai nggak tahu sampai ketiduran kita.
0: Oke, baik, siap, terima kasih banyak Pak Maskur informasi dan waktunya Pak.
1: Ya, sama-sama. Ini tadi juga sudah motong kambing 3 nih, mau ada pesanan lagi satu, ini belum datang kambingnya. Kalau sate ini di Kandangan masih menu utama. Warga Kandangan dan sekitarnya ini hobi sekali dengan sate ya.
0: Oh, ya mungkin itu siap. Saja. Terima kasih Pak ya.
1: Dari Kandangan Kediri, salam mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin,
1: semua
0: amin.
1: Para kru, para Krisna, gimana pun berada, apalagi yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya, salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur dari Kandangan Kediri tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Danti silakan.
1: Bapak Muhammad ini juga berkenan on air yang sebelumnya mengirimkan sebuah informasi persiapan pemberangkatan calon jemaah haji di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini juga terlihat sudah rapi berjejer kursi-kursi di area pendopo. Kemudian selain itu di area alun-alun itu sudah diberlakukan pengalihan arus lalu lintasnya, buka tutup bergantian. Kemudian ada titik yang dialihkan juga, ada pagar barikade ya namanya, yang pagar warna hitam itu juga sudah terpasang. Kemudian update terakhir video yang dikirimkan Bapak Muhammad, ini juga sudah ada warga masyarakat sekitar sepertinya yang ada di sekitar lokasi, mungkin mau lihat-lihat kondisi terkini di lokasi bagaimana, karena persiapannya kabarnya ini kan masih nanti siang ya, dibagi menjadi dua gelombang, di mana gelombang pertama itu jam 2:30 sore sampai dengan jam 3 sore dengan jumlah 210 jemaah, kemudian sisanya sebanyak 523 jemaah akan diberangkatkan sekitar jam 5:30 petang. Totalnya kurang lebih nanti akan ada 14 sampai dengan 18 bis yang akan mengantarkan. Semoga lancar, semoga nanti juga aman sampai di Surabaya, di asrama haji terlebih dahulu ya. Kemudian Mas Arief ikut menambahkan bahwa rombongan dari Biksu Tudong yang sebelumnya sampai di Masjid Muldoko Jombang sudah geser, sudah mulai memasuki Tugu Selamat Datang Nganjuk. Diperkirakan sampai di Mengkreng sekitar jam 10:30, lalu akan lanjut ke Kelenteng Kertosono dan setelah itu akan ke Kelenteng Sukomoro dan bermalam di sana. Dan besok informasinya akan menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk juga, di mana di Pendopo Kabupaten Nganjuk nanti akan mengikuti seremoni penyambutan dan audiensi bersama Forkopimda, Bupati dan juga Wakil Bupati Nganjuk. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Ibu Kahye mengirimkan sebuah informasi dari wilayah Putuk Rejo Loceret Nganjuk. Semalam itu meskipun sempat gerimis jam 8:30 malam, ternyata memasuki jam 10 malam hujannya lumayan deras, awet rintik-rintiknya sampai dini hari tadi. Kemudian ada informasi lainnya yang disampaikan oleh Ibu Hayati, ada di wilayah Kertosono Nganjuk, siap-siap mau nonton rombongan biksu yang kabarnya sudah sampai di wilayah Jombang. Ini juga sudah banyak yang ada di area Kertosono, ramai, harap waspada, hati-hati, cuaca juga
0: tadi
1: masih cukup
0: cerah. Tadi terakhir sampai Bantar dan infonya.
1: Iya, ini kalau informasi yang dikirimkan oleh Mas Arief, perkiraan masuk di wilayah Mengkreng itu 10:30, sebentar lagi. Iya, ini sudah mulai memasuki Mengkreng. Ini video yang baru dari Mas Arief, baru masuk. Ini sudah mulai memasuki, harap waspada, hati-hati. Bagi yang mau menyambut juga mohon tertib ya, utamakan keamanan dan juga keselamatan juga. Kondisi arus lalu lintas ramai di lokasi, Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk sedulur cakra yang melintas di wilayah Mojokerto, Jombang, arah ke Kertosono, hati-hati ya. Ini untuk rombongan biksu sudah menuju ke arah Kertosono. Informasi terakhir tadi kita terima sampai kawasan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Kemungkinan saat ini sudah masuk ke Mengkring atau mungkin sudah masuk ke Kertosono bahkan. Dapat Anda tambahkan ya, 0852 9001061.

0: Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Selamat pagi, Cakrakrisna.
0: Ya, Pak Muhammad, di mana posisi sekarang, Pak?
1: Saya lagi ngopi, Mas, di Pesterut ini.
0: Oh, di Pesterut Sukomoro. Gimana, Pak, di Nganjuk Kota tadi?
1: Nganjuk Kota aman, ya, Mas, lancar, cuaca cerah. Cuman ini tadi kan kebetulan saya kan ada di pendopo ini tadi, ada urusan. Terus jadi saya lihat apa persiapan dalam rangka pelepasan calon jemaah haji ya, Mas, ya. Sudah matang ya. Tadi saya juga sempat lihat petugas-petugas dari dinas dari kepolisian melakukan apel ya untuk persiapan pelaksanaan acara tersebut. Ya, moga-moga berjalan lancar ya, Mas, ya. Acaranya ini kan acara yang penting ya. Para jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk ini kan akan berangkat. Ya, dengan harapan semua rangkaian ibadah perjalanannya juga lancar, aman, selamat, sehat, dan kembali ke tanah suci. Kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat dan menjadi predikat haji yang mabrur yang sudah menjalankan rangkaian ibadah rukun Islam yang kelima ya. Harapan kami ya, kita titip doa untuk bangsa Indonesia agar bisa lebih baik lagi, terbebas dari krisis dan sebagainya, dan masyarakat Indonesia semakin makmur ya, Mas, ya. Amin. Seperti itu harapannya.
0: Iya, Pak Muhammad. Ya, untuk kalau terakhir tadi jenengan di seputaran alun-alun masih bisa lewat nggak, Pak?
1: Sudah ditutup total, Mas, ini tadi. Jadi sudah kalau tadi sempat dibuka ya untuk aktivitas warga ya. Ini tadi sudah mulai dirapatkan kembali. Jadi itu kan di pagar besi yang di depan pendopo itu kan di pagar besi tutup ya. Karena biasanya kan kalau misalkan pelepasan ibadah haji ini kan juga antusias masyarakat atau keluarga yang mengantarkan saudaranya naik haji ini kan juga luar biasa. Biasanya kan diselingi dengan peluharu juga kan, Mas, ya. Memang jadi ada pembatasan yang bisa masuk ke dalam pendopo ke tempat yang sudah disediakan tuh hanya untuk para jemaah haji atau mungkin hanya satu atau dua pengantar yang mungkin diperbolehkan ya. Jadi tidak semuanya bisa masuk. Dan dari apel petugas yang tadi saya dengar memang ya diketatkan, Mas, ya, untuk rangkaian acara ini untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan ini ya. Moga-moga tetap lancar ya, Mas, dan sesuai dengan harapan kita semua. Cuman kalau misalkan pelepasan ini kan beda vibes-nya kalau sama dengan penjemputan ya. Kalau penjemputan itu kan bisa dua kali lipat ribetnya dari
0: mana bisa satu pelepasan mobil, Pak.
1: Iya, yang jemput itu lebih anu lagi. Mereka kan kayak menahan rindu, pengen cepat-cepat ketemu, pengen cepat tahu keadaan secara fisik keluarga mereka yang menunaikan ibadah haji. Jadi walaupun saat pelepasan ini juga antusiasnya juga luar biasa, apalagi kalau misalkan dari daerah-daerah yang notabene punya family yang banyak tuh rata-rata kan diajak semua, pastinya nanti ramai juga. Saya lihat juga para pedagang juga sudah mulai berdatangan, Mas.
0: Oh, gitu. Pak, jalan yang ditutup baru depan pendopo atau di titik-titik lain sudah ada penutupan, Pak?
1: Masih di depan pendopo, Mas, ya. Kemudian tadi saya lihat yang di simpang 4 simpang 4 Diponegoro yang sebelah utara itu juga ada pembatasan ya, karena ada juga acara ya. Kalau dulu kan rumah dinasnya Bapak Kapolres ya, sepertinya di situ juga ada acara. Jadi ada pembatasan, ditutup satu lajur. Tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Untuk penutupan jalan lain memang saat ini belum ada ya. Tapi belum sepertinya ada. Sepertinya kan acaranya akan nanti siang ya, sekitar jam 2 ya, Mas, ya.
0: Ya, jam 2 sampai jam 5 nanti.
1: Masih. Iya, masih normal. Tentunya dibutuhkan kantong-kantong parkir juga kan, Mas, nanti.
0: Biasanya sampai Jaya Stamba sampai simpang 4-nya ditutup, Pak.
1: Iya, jadi untuk masyarakat Nganjuk nanti yang memang tidak ada berkepentingan ya nanti siang mungkin bisa menghindari jalan-jalan sekitaran alun-alun ya. Tentunya biasanya kan pembatasan parkirnya kan juga agak jauh dari tempat ya, karena antusias para pengantar jamaah ini biasanya kan banyak sekali.
0: Iya.
1: Mereka sampai rombongan bermobil-mobil gitu loh. Apalagi Nganjuk ini kan terkenal dengan antusias warganya juga, Mas, ya.
0: Oke, baik, siap-siap. Ada informasi tambahan, Pak Muhammad, silakan.
1: Cukup gitu aja ya. Ini Nganjuk banyak acara ya. Ini kan apalagi ada rombongan Biksu Tudong yang mau ke arah Nganjuk ya.
0: Iya, sampai ini Kertosono nanti, Pak sekarang,
1: iya.
0: Pak.
1: Iya, mungkin kalau misalkan aku ada kesempatan nanti coba tak melipir ke Sukomoro.
0: Siap-siap. Matur nuwun, Pak Muhammad.
1: Sama-sama Mas Alvan, selamat bertugas. Salam buat seluruh sedulur Cakrakrishna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad tadi menginformasikan persiapan untuk keberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk di area pendopo dan alun-alun sudah disiapkan ya, sedulur Cakra. Pemberangkatannya nanti sore. Jadi yang punya agenda melintas di seputaran alun-alun bisa dihindari dulu mulai jam 2, kadang jam 1 atau selepas duhur sudah mulai ramai di area alun-alun Nganjuk.
2: Cakrakrishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Danti.
3: Nah, tadi Bapak Muhammad kalau ada waktu kan mau itu ya, mau ke Sukomoro. Kemungkinan sore sampai Sukomoronya Alvan masih akan istirahat di Kelenteng Kertosono ya. Jadi, ini cepat banget kalau kita amati rombongan dari puluhan biksu, totalnya ada 58 biksu tudong. Tadi informasi dari Mas Arif jam 10 lewat 20 menit itu sampai Mengkreng, kemudian 3 menit kemudian sudah memasuki Tugu Selamat Datang Nganjuk yang sisi timur. Kemudian jam 10 lewat 27 menit itu sudah mulai masuk dan jam 10 lewat 31 menit sudah sampai di Kuto Kertosono, depannya Air Mancur. Jadi simpang 4 traffic light Kertosono itu ke arah utara sedulur Cakra. Di sana sudah banyak yang berjejer melihat menyambut juga ya, ramai.
0: Padat kan?
3: Gimana?
0: Padat.
3: Padat, Paul. Padat banget ya. Ya, padat sekali ini. Banyak yang kayaknya awalnya tidak berniat nonton, tapi pas melintas kok bertepatan dengan rombongan, jadi berhenti, ikut menyambut dan juga memvideokan.
0: Di atas motor gitu berarti?
3: Iya, ada yang masih tetap di atas motor ini. Pake banyak. Pakai, tetap pakai helm ini mereka ya. Keamanan, keselamatan nomor satu. Ini banyak yang ikut turun, kemudian memvideokan, menyambut para rombongan biksu tudong yang sudah melintas di di Kertosono ya, ke arah utara, depannya Air Mancur itu loh, sedulur Cakra.
0: Taman Pas berarti.
3: Iya, depannya Taman Pas ke arah utara, ada pengawalan ketat juga dari pihak kepolisian dan cuaca juga bersahabat Alvan, meskipun cerah itu tidak terlalu terik ya. Ini semoga nanti aman sampai di Sukomoro, kemungkinan sore nanti sekitar jam 4 atau jam 5 sore jadwalnya.
0: Oh iya, ramai ya.
3: Iya, ramai kan, baru dibuka ini videonya. Iya, sama
0: dari
3: Alvan.
0: Mas Arif tadi.
3: Iya betul, ramai pol ini, mulai dari Jombang sekarang sudah sampai di Kertosono Nganjuk Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrishna.
0: Ya, jalur Kertosono dari simpang 4 ke arah utara, ini hati-hati rombongan biksu yang nanti akan menuju ke Sukomoro, ini masih rehat sejenak di Kelenteng Kertosono. Ini hati-hati, cukup padat kondisi jalur untuk pagi hari ini. Ke penelpon ada Mas Azril, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Mas? Sehat Mas ya?
5: Alhamdulillah, sehat. Ini
0: dari mana ke mana ini? Rute perjalanannya.
5: Ini rute 3 unit mengarah ke utara. Yang satu ke Tuban, yang dua ke arah Gresik.
0: Wah, kalau nyenengan ini bagian mana?
5: Ini saya sama Mas Kopeng arah Gresik dan rekan tim kami yang baru, Mas Parman itu menuju ke arah Tuban.
0: Wah, Mas Parman belum diracun buat on air ini, Mas?
5: Oh, belum.
0: Oh, belum.
5: Masih proses ini. Masih cuma sudah mendengarkan kayaknya.
0: Oh, gitu. Ini sudah sampai mana, Mas, sekarang?
5: Ini sekitaran lampu merah Sentul atau dekat dengan kiosnya Herbal Naria.
0: Aman Mas ya sepanjang jalur tadi?
5: Untuk lepas tol Tembelang mengarah ke utara itu habis pom ada perbaikan jalan tepat di tikungan Mas. Tepatnya di arah Loson menuju ke Jombang. Jadi perjalanan agak sedikit terhambat. Soalnya dibuat buka tutup.
0: Itu bergantian berarti?
5: Bergantian, betul.
0: Oke, tapi nggak ada kepadatan mas ya?
5: Untuk kepadatan masih aman sih mas. Mungkin berapa lah, 1 menit, 2 menit kita menunggu untuk bergantian gitu masih aman.
0: Oke, baik. Selepas itu? Arah ke Gresik
5: selepas
0: aman,
5: mas? Selepas itu, ini masih sampai 6 belang mas, belum.
0: Mau?
5: Nah, ini jadi nanti lewat bawah flyover Peloso menuju ke kanan arah Tapen. Nanti gedek nanti.
0: Oke, baik, siap. Cerah mas di sana mas atau lumayan mendung?
5: Ongkep mas.
0: Ongkep mas. Ongkep. Dengan juk nggak begitu panas soalnya.
5: Ini cerah, cuma sedikit berawan gitu. Jadi ya ongkep gitu bawahnya.
0: Anginnya yang nggak ada dari kemarin malam.
5: Anginnya ini belum ada, mungkin stoknya masih belum terisi kembali. Gitu.
0: Belum terisi, oke. Baik, matur suwun, Mas Azril sudah bergabung mas.
5: Baik, Mas Alvan, terima kasih. Selamat bertugas, semangat buat yang lain juga. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril tadi sudah sampai di Tembelang Jombang. Masih lancar? Cuaca di sana cerah berawan menjelang siang hari ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya, kembali gatekeeper Danti.
3: Kita juga apresiasi dulu kepada antusiasme dari sedulur Cakra ya Alvan. Mereka itu tidak itu loh, tidak kerepotan sambil nonton, sambil ngikuti rombongan dan juga sambil terus update informasi. Termasuk salah satunya tadi ada Mas Arif ya, itu terus kirim video, Mas Wahyudi juga demikian. Nah, kalau info yang dari Mas Wahyudi, ini beliau mengirimkan sebuah video rombongan Biksu Tudong sudah melewati terowongan kereta api.
0: Saya penasaran, iya, soalnya ini nggak bisa didengarkan
3: gitu ya. Ya nanti coba di itu ya didengarkan
0: pakai headset yang satunya.
3: Iya, mungkin betul, ini sebelahan gitu ya headsetnya. Ruami di sana Alvan, luar biasa ya, sudah sampai di terowongan Kertosono.
0: Nggak ada iring-iringan musik ya? Tapi
3: nggak ada kayaknya. Kalau yang di Jombang kayaknya ada ya, tadi kata Bapak siapa, Bapak Tri Isbianto, katanya ada. Kalau yang di sini saya dengarkan, sempat dengarkan tadi video yang dari Mas Arif itu nggak ada deh kayaknya yang sampai Kutha Kertosono itu Alvan.
0: Kemarin ada info masuk diiringi barongsai, entah itu dari Kertosono ke Sukomoronya atau dari Sukomoro mau ke Madiunnya, itu lupa.
3: Oh gitu, atau mungkin ya penyambutan di Sukomoro ya, biasanya kan ada di
0: iya,
3: situ ya.
0: Kemungkinan pesannya pas penyambutan atau pas pelepasan besok.
3: Oke, nanti coba kita tunggu update-nya. Ramai di sana sudah memasuki Jalan Ayani atau terowongan itu loh sedulur Cakraya, dari Simpang 4 ke arah utara. Nah itu ada terowongan kereta api, namanya itu Jalan Ayani Kertosono Nganjuk. Ramai, banyak yang nonton, banyak yang ngawal, kemudian juga ini banyak yang memvideokan atau mendokumentasikan karena memang banyak jumlahnya, ada sekitar 58 dan memang biksu dari Asia Tenggara, ada Thailand, ada Laos, kemudian dari Malaysia, Singapura, itu ada semua di situ. Kemudian Bapak Muhammad ikut update, ini masih nongkrong dulu, tetap pantau Cakra Krisna ya, soalnya ternyata agenda hari ini mau ada rapat jam 11 siang lewat 45 menit. Wow. Masih satu jaman, semangat Bapak Muhammad.
0: Sambil
3: Bapak,
0: menunggu ini.
3: Iya, sambil nunggu, sambil ngopi dan nongkrong. Bapak Chandra dulu, ini ada di Simpang 4 Lengkong, dekatnya masjid. Pasti tahu ya tepatnya Alvan ini.
0: Itu ada warung kopi pak dekat.
3: Oh
0: situ,
3: gitu, enak kah? Recommended ya?
0: Baratnya masjid pas.
3: Baratnya masjid pas, Bapak Chandra. Ini ternyata ramai jemaah haji juga di sana.
0: Oh, mau diantar nganjuk?
3: Iya, sepertinya ya, karena pemberangkatan kan persiapan siang sampai dengan sore nanti ya. Jadi ini sudah terpantau rombongan di wilayah Lengkong Nganjuk juga. Total jemaah yang akan diberangkatkan hari ini itu 733. Jadi 210 jemaah gelombang pertama, kemudian sisanya gelombang kedua ya.
0: Iya.
3: Selepas maghrib berarti kalau yang gelombang kedua
0: lepas jam 5 kah?
3: Setengah 6.
0: Setengah 6.
3: Iya, setengah 6 yang gelombang kedua. Semoga lancar, berkah juga. Hati-hati di jalan ya untuk rombongan yang mengantar dan juga nanti yang pulang antar. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya. Ini yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Kediri. Ada jadwal donor darah hari ini bertempat di Puskesmas Grogol Kediri mulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai, biasanya sampai siang. Kemudian kalau untuk jumlah darah hari ini, stok darah hari ini sejumlah 161 kantong dengan rincian golongan darah A 49 kantong, golongan darah B 57 kantong, golongan darah O 38 kantong, dan golongan darah AB ada 17 kantong. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan. Ada Mbak Meli, ini juga kirim video ramai ya. Ini video yang pas masih di terowongan itu, Alvan. Ini ramai rombongan biksu tudong, senang bisa ikut menyambut. Terima kasih, cuaca disampaikan masih bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Erika.
1: Ya ini tadi informasi terkait dengan stok darah dari PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah golongan A ada 49 kantong, kemudian B 57, O 38, AB 17, dan jumlahnya ada 161 kantong darah yang tersedia di PMI Kabupaten Kediri. Pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri buka setiap hari jam 7.30 pagi sampai jam 8 malam ya. Jadi untuk Anda yang membutuhkan donor darah bisa langsung saja ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Saradan Madiun. Kondisi arus lalu lintas untuk di wilayah Saradan Madiun terkabarnya juga cukup ramai lancar. Ada banyak kendaraan muatan yang melintas, sementara untuk cuaca kabarnya juga cerah. Pak Tris Bianto ini ternyata juga update Alvan terkait dengan rombongan biksu ya. Kok ini ya, mengikuti terus ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini tadi Pak Tri juga update sudah melintasi terowongan kereta api Kertosono untuk pamannya ya. Para rombongan biksu ini sudah melewati terowongan kereta api Kertosono. Ruame ya warga menyambut. Memang kalau sudah masuk wilayah Nganjuk akan ramai sekali ya.
0: Apalagi
1: ya,
0: di situ kan juga luar biasa. Yang sering padat kan,
1: iya,
0: banyak pusat-pusat perbelanjaan.
1: Jalur ramai, banyak pusat perbelanjaan, toko-toko kan banyak ya.
0: Iya,
1: di situ kan
0: juga
1: pusat perbelanjaan, UMKM, jadi cukup ramai sekali. Tadi kami terima beberapa kiriman video juga cukup ini ya, seru Cakra. Cukup padat seperti itu loh ya. Ini jadi menarik warga sekitar. Ramai sekali, banyak warga yang menyambut. Cuacanya juga panas sekali. Ini katanya handphonenya lobet, gak bawa cas ya lah. Ini tadi terus putar balik atau gimana Pak Tri? Gak bawa cas. Bahaya ini gak bawa cas, nanti handphonenya padam ya,
0: gak bisa berkabar.
1: Gak bisa berkabar, nanti kita gak dapat kabar. Tapi kalau putar balik nanti juga gak bisa berkabar. Arah Kelenteng Kertosono ya, ini nanti untuk rombongan biksu. Kemudian ini tadi Mas Arif juga ya, lanjut besok pagi Mbak katanya. Jadi hari ini juga Mas Arif kan mengikuti ya rombongan biksu dari wilayah Jombang sampai dengan wilayah Nganjuk. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ke penelpon ada Mas Atim. Halo Mas Atim, selamat pagi.
4: Halo Mas Alvan, selamat pagi.
0: Ya, Mas Atim, di mana sekarang posisi Mas?
4: Posisi di Pare ini Mas.
0: Oh, di Pare, mau kemana?
4: Iya, tadi dari rumah mau ke Pare ini.
0: Oh gitu, oke. Gimana Mas, wilayah Pare aman ya?
4: Pare aman Mas, masih ya lancar.
0: Lancar ini
4: tadi isi Pertalite tadi nggak bisa. Kuotanya habis katanya.
0: Kuota apa Mas? Barcode?
4: Iya, barcode-nya katanya udah terpakai. Padahal belum sama sekali ngisi pagi tadi aja barusan.
0: Oh, itu nggak bisa dilacak Mas? Di mana terakhir make gitu?
4: Nggak bisa ya tadi. Biasanya kan ada itu Mas, di aplikasi itu kuota tersedia berapa liter kan ada. Sekarang nggak ada di aplikasi.
0: Oh, bilang, biasanya juga ada histori pengisian bisa.
4: Mas. Ya sih Mas, story cuma itu aja Mas. Apa pembayaran di SPBU mana gitu aja ya tadi.
0: Oh, terus dengan cek nggak tahu Mas terakhir ngisi di mana gitu?
4: Terakhir ngisi ya kemarin, cuma hari ini kan belum ngisi, cuma tadi mau ngisi terus apa lewat itu loh aplikasi tadi pembayaran bisa, cuma waktu isinya bensinnya nggak keluar ya, nggak bisa katanya.
0: Oh, terus coba di SPBU lain sudah, Mas?
4: Belum ya, tadi terus tak ganti kan udah keluar 100.000 toh. Tak ganti pertama aja, Mas, daripada nunggu soalnya habis ya posisinya pasan.
0: Iya, takutnya dari sistem SPBU yang error, Mas.
4: Iya, kemungkinan. Tapi tadi ya bisa ya, Mas, yang lain. Depan saya juga bisa ya. Terus belakang saya juga bisa ya.
0: Kalau enggak, kita dulu juga pernah ada laporan dari pendengar, Mas. Jadi barcode-nya itu gitu ya, dipakai kendaraan lain gitu loh, Mas. Kayak di di copy terus dipakai orang lain yang mobilnya sama gitu loh, Mas.
4: Ya mungkin juga mungkin ya.
0: Nanti bisanya ya dinonaktifkan terus nyenengan daftar ulang barcode-nya.
4: Daftar. Kalau lama ada saya daftar gitu.
0: Nah itu masalahnya, Mas.
4: Iya. Kalau dia pas sehari-harinya keluar terus ya mobil.
0: Ya coba di SPBU lain, Mas. Semoga itu.
4: Ya coba.
0: Ya, ya kalau pertama beda 2.300 lumayan.
4: Oke, lumayan
0: loh. Oke, siap. Terima kasih, Mas Hatim. Semoga segera normal barcode-nya.
4: Oke, siap.
0: Ya, matur nuwun. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Atim di Pare Kediri tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 11 siang seluruh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper shift kali ini ditemani Erika Dwi dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

0: Iya, Danti.
1: Ibu Nita, ini menyapa, selamat pagi, dan beliau menyampaikan bahwa beliau penasaran dengan biksu. Mereka ini sebenarnya dari mana, mau kemana, dalam acara apa, kok jalan terus, finalnya nanti di mana. Ini beliau kan Ibu Nita salah satu pendengar setia Cakra Krisna ya, mungkin menyimak sejak hari-hari sebelumnya. Kita info itu sudah mulai memasuki Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sampai hari ini sudah sampai di Nganjuk. Jadi ini merupakan perjalanan spiritual, ada ritual namanya Tudong. Nah, untuk dimulainya itu dari Bali, berjalan sampai nanti tujuannya itu Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Ibu Nita ya. Ini nanti dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak. Iya, jalan kaki, dan hari ini, siang ini sudah sampai di Kertosono, Nganjuk. Tadi Bapak Tri Isbianto juga menambahkan info sudah mulai mengarah ke Kelenteng Kertosono, ada di Kudu ya, kalau nggak salah lokasinya, di wilayah Kudu. Nah, nanti sore diperkirakan, dijadwalkan menuju ke Kelenteng Sukomoro, bermalam di sana, dan dilanjutkan pagi besok di hari Kamis menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Iya.
0: Dan jangan lupa dari para biksu kan juga membawa pesan perdamaian. Betul. Dan juga toleransi.
1: Iya, toleransi, perdamaian, lintas agama. Bahkan kemarin yang di Jombang itu mereka mampir di Pondok Pesantren Tebu Ireng loh.
0: Nah, kan iya. Sepanjang jalan yang betul. Menyambut mereka kan bukan hanya yang satu agama. Betul. Tapi yang pakai hijab, iya, yang lain-lain kan juga banyak.
1: Ini sempat saya lihat di TikTok kalau nggak salah. Itu juga ada ibu-ibu berhijab itu nyediain kalau nggak coklat atau snack gitu di wadah di kotak. Beliaunya ini berdiri di pinggir jalan sambil megang wadah jajanannya.
0: Iya, jadi mempersilakan nanti, diambil iya, gitu kan?
1: Iya betul. Siapa yang mau nanti boleh diambil seperti itu. Ada yang mengucapkan jempol, ada juga yang dada-dada. Karena kita juga kurang paham bahasa, karena dari itu ya, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, Singapura, kita kan juga kurang paham bahasanya, jadi mereka juga memberikan bahasa isyarat sebagai ucapan terima kasih. Ada yang dada, kemudian jempol, ada juga yang seperti kita berterima kasih atau salam dari kejauhan seperti itu. Jadi demikian ya Ibu Nita penjelasannya terkait dengan start, finish, atau mungkin juga dalam rangka apa dan tujuannya apa, ini sudah kami sampaikan. Detailnya juga bisa dicek di websitenya Cakra Krisna, ya, Ibu Nita.
0: Sudah ada beberapa berita di sana.
1: Sudah ada beberapa beritanya, nanti monggo dicek-cek ulang ya. Kemudian tadi ternyata sempat ada yang kirim video juga, Alvan. Mohon maaf Bapak Abdul Rohman ya, karena saking banyak video yang masuk, ini tertimbun. Ini beliau juga sempat menjumpai rombongan Biksu Tudong yang sewaktu memasuki di wilayah Kertosono, tapi masih area jembatan itu loh. Baru masuk dari arah timur. Nah, beliau berkendara naik mobil, ini juga memvideokan, mendokumentasikan, dan saat ini sudah mulai memasuki di area Kelenteng Kertosono ya, menuju ke Kelenteng Kertosono yang ada di wilayah Kudu. Terima kasih Bapak Abdul Rohman, hati-hati di jalan juga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Tri Isbianto, jangan lupa siapkan angpau terbaikmu gitu. Ya, ini kita yang dikasih angpau atau kita yang ngasih?
0: Nah,
1: Bapak
0: itu, Pak.
1: Tri ya?
0: Gimana, Pak?
1: Iya, gimana? Ini ada juga informasi lainnya yang ditambahkan oleh Ibu Astuti, ada di Tanjung Anom, Nganjuk. Terima kasih info-info dari Cakra Krisna. Mungkin nanti mau pantau sewaktu sore saja yang di Kelenteng Sukomoro, Alvan.
0: Ya, baik, lanjut ke Erika.
2: Ya, ini tadi kami terima informasi update dari Bapak Wahyudi Kalaksa BBD Kabupaten Blitar. Ini tadi beliau sempat on air menyampaikan hari ini ada upaya pencarian kembali korban yang terseret arus ya.
0: Hari ketiga.
2: Kemudian di menit ke 11 tadi atau sekitar 3 menit yang lalu, Bapak Wahyudi mengupdate korban ini ditemukan. Seperti itu. Tapi belum ada informasi terkait dengan lokasi ditemukannya korban ini di mana, apakah masih berada di sekitar lokasi kejadian atau jaraknya dari lokasi kejadian ini jauh atau tidak, seperti itu. Nah, ini tadi dikirimkan beberapa video evakuasi dari korban yang ditemukan ya, yeah. Alvan ya. Ini tadi masih saya coba komunikasikan dengan Bapak Wahyudi Kalaksa BBD Kabupaten Blitar terkait dengan informasi detail penemuan korban ya, jenazah korban. Ini seperti apa? Kemudian apakah sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit terdekat atau masih berada di lokasi, Alvan?
0: Oke, baik. Kembali lagi ke Danti.
1: Sorry, masih lagi Alvan. Ini kita masih coba konfirmasi ulang ya kepada rekan-rekan BPBD baik yang di wilayah Blitar maupun yang di wilayah Tulungagung, mengingat ada dua kejadian. Jadi ada dua orang yang hanyut. Yang pertama di hari Senin itu yang di wilayah Blitar, kemudian keesokan harinya yang Selasa itu di Tulungagung. Nah, tadi BPBD dari Kabupaten Blitar kan mengirimkan sebuah foto saja, foto penemuan jenazah laki-laki. Kita kurang paham ini apakah yang dicari yang hilang di Blitar apakah atau yang hilang di Ngantru Tulungagung. Soalnya dari operator Pusdalop BPBD Kabupaten Tulungagung ngasih info kabarnya sudah ketemu, ketemunya di Kediri. Kita konfirmasi ulang, oh berarti yang di Kediri itu yang ditemukan apakah korban yang hilang di Ngantru? Iya.
0: Oh, jadi bisa jadi keduanya sudah ditemukan?
1: Kalau menurut informasi dari kedua BPBD, Alvan, karena yang BPBD Kabupaten Blitar ini belum ada keterangan ya. Oh. Ini yang ditemukan korban yang dicari sewaktu hilang di Blitar atau hanya menemukan jenazah saja. Oh, okay. Nah, soalnya yang BPBD Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, ini info kabarnya yang hilang di Ngantru ketemunya di Kediri.
0: Karena ada dua korban yang hilang di sungai yang sama.
1: Betul, aliran Sungai Berantas. Jadi kita coba konfirmasi ulang khususnya ke BPBD Kabupaten Blitar ya, yang ditemukan ini apakah yang dicari hilang di Blitar atau mungkin menemukan jenazah dari korban yang hilang di Ngantru Tulungagung. Karena keterangan yang dari BPBD Kabupaten Tulungagung yang hilang di Ngantru ditemukan di Kediri, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
3: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Danti silakan.
1: Ternyata keduanya sudah ditemukan, Alvan. Jadi, ya, setelah kita konfirmasi ulang kepada BPBD Kabupaten Blitar, ternyata yang ditemukan, yang difotokan itu korban hilang yang di wilayah Blitar. Dan yang di Ngantru Tulungagung juga sudah ditemukan, lokasinya juga ditemukan di wilayah Kediri ya.

0: Mohon waktu, nanti akan kami update kembali. Sementara itu, informasi lainnya ada Bapak Yitno. Ucap syukur terkait dengan info sudah ditemukannya korban. Ini juga menyampaikan bela sungkawa, duka cita. Semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, Alvan.
1: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, dua korban yang dilaporkan hanyut, yang pertama di wilayah Blitar, kemudian yang kedua di Tulungagung. Ini keduanya sudah ditemukan seluruh cakra. Yang di Blitar hari ini masuk di hari ketiga pencarian, yang di Tulungagung hilang kemarin dan hari ini di hari kedua pencarian. Kedua korban hanyut sudah berhasil dievakuasi oleh teman-teman BPBD, Basarnas, dan juga tim gabungan. Ini saat mencari ikan dalam kegiatan peladu saat flashing di Bendungan Ulingi dan juga Lodoyo Blitar.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten, sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya seluruh cakra di website cakrakrishna.com, atau bisa Anda ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok Radio Cakra Krishna. Ya, kita ke informasi nasional dulu. Ini terkait 451 dari total 580 anggota DPR yang mewakili seluruh atau 8 fraksi hadir dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 yang untuk kali pertamanya ini dihadiri oleh Presiden. Jumlah itu lebih banyak dari rapat paripurna yang biasanya dihadiri tak lebih dari 400 anggota Dewan. Selain dihadiri para Menteri Kabinet, rapat juga dihadiri para Ketua Umum Partai Politik di DPR. Sebagian besar Ketua Umum yang hadir merupakan para Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Di luar kabinet ada Ketua Umum PKS sekaligus anggota DPR Muzamil Yusuf dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketua DPR Puan Maharani juga mengakui rapat paripurna kali ini spesial karena ikut dihadiri oleh Presiden yang menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima telepon dari Bapak Wahyudi Galaksa WD Kabupaten Blitar. Beliau menyampaikan bahwa korban tenggelam di aliran Sungai Beranta saat kegiatan flashing di wilayah Blitar ini ditemukan pada siang ini ya. Korban ditemukan di sekitar Jembatan Nguri, wilayah Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Nah, ini sebenarnya untuk kepastian terkait dengan yang ditemukan ini, apakah sama dengan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang? Bapak Wahyudi belum bisa menyampaikan. Jadi masih akan ada proses identifikasi ya, Alvan, dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi belum diketahui pasti apakah dari korban yang ditemukan siang ini merupakan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jadi Bapak Wahyudi belum bisa menyampaikan karena juga bukan kapasitas dari Bapak Wahyudi ya, untuk menyampaikan terkait dengan identitas korban. Yang pasti saat ditemukan korbannya mengenakan pakaian berwarna merah hitam seperti korban yang sebelumnya dilaporkan hilang.
0: Dari jadi bajunya sama.
1: Iya, dari bajunya sama, kemudian kantong karung yang dibawa untuk cari ikan itu pun juga sama, untuk cari ikan itu sama. Jadi ciri-ciri korban itu disebut hampir sama dengan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang.
0: Tapi untuk ciri-ciri fisik pastinya masih menunggu pemeriksaan.
1: Iya, masih menunggu pemeriksaan. Nah, lokasi penemuan ini jaraknya sekitar 15 km dari titik awal kejadian. Seperti itu ya, jadi lumayan jauh Alvan ya, lumayan jauh. Kalau tadi Bapak Wahyudi smart on air ya, menyampaikan kemarin radius 5 kilo, kemudian nih tadi kabarnya 10, lalu diperluas lagi, akhirnya korban ini ditemukan berjarak sekitar 15 km dari titik awal kejadian. Nah, proses evakuasi terhadap korban juga telah dilakukan oleh tim gabungan di lokasi penemuan. Sementara itu, ini tadi kami juga terima informasi terkait dengan korban yang hanyut di wilayah Tulungagung ya. Sayangnya hingga saat ini kami belum terima informasi lengkap ya dari Basarnas Trenggalek, karena tadi sempat komunikasi dengan BPD Kabupaten Tulungagung, ternyata untuk detailnya kami diarahkan untuk menghubungi Basarnas Trenggalek selaku koordinator dalam proses evakuasi maupun juga upaya pencarian korban hilang di wilayah Tulungagung. Namun hingga saat ini kami belum terima informasi lengkap ya dari Basarnas Trenggalek selaku koordinator. Masih kami tunggu dan masih terus kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Basarnas Trenggalek. Sementara pesan WhatsApp baru saja disampaikan oleh Pak Riono, ini juga menyapa siang hari ini jam 12 Pujon redup seperti mau turun hujan. Waspada yang mengarah ke Pujon atau mengarah ke Malang melintas di wilayah Pujon, maupun sebaliknya yang dari Malang menuju ke wilayah Nganjuk via Pujon, ini takutnya nanti turun hujan, jadi jangan lupa untuk membawa perlengkapan hujan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK N UPAC juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK N UPAC. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK N UPAC. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK N UPAC atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan hadir dalam rapat paripurna DPR, yakni untuk menyampaikan pidato soal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional. Presiden mengatakan kalau dunia saat ini dalam kondisi yang tidak stabil imbas konflik geopolitik dan perang di Timur Tengah, di mana kondisi itu menyebabkan dunia penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Presiden juga mengatakan bahwa dirinya telah disumpah sebagai presiden untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, dia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Dalam peran itulah, Presiden menyebut APBN bukan hanya sekedar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan. Presiden Prabowo menyebut APBN adalah alat untuk melindungi rakyat dan memperkokoh dasar-dasar dan sendi bangsa. APBN adalah alat untuk memastikan semua warga negara hidup lebih sejahtera ke depannya. Ya, masih kami tunggu update di tempat Anda ya, Sedulur Cakra, untuk siang hari ini seperti apa. Nganjuk masih cerah berawan, belum begitu panas untuk jam 11 lebih 45 menit ini. Di tempat Anda bagaimana, dapat Anda sampaikan juga 0852 9001061.

0: Ya, satu komposisi dari Padi tadi, judulnya Semua Tak Sama, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk siang hari ini, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, ke gatekeeper, Erika.
1: Kang Zen masih pantau ya untuk siang hari ini, katanya keren lagunya Padi. Lagunya Padi ini tadi.
0: Iya, Semua Tak Sama.
1: Semuanya Tak Sama.
0: Ini cari yang durasinya panjang kah?
1: Waduh, ini Kang Zen pantau di mana ini kira-kira? Masih di rumah atau mungkin masih di jalan ya? Tadi kan di luar rumah ya. Terakhir update-nya kan habis sarapan ya tadi ya. Iya. Kemudian ini tadi sempat tanya apa? Tarif ya, tarif parkir.
0: Parkir sejak kemarin dikeluhkan itu.
1: Oh, tarif parkir Kertosono, Alvan ya?
0: Iya, di stasiun.
1: Di stasiun Kertosono. Oh, jadi kalau untuk mungkin tagihannya banyak gitu ya?
0: Iya, jadi Kang Zen kemarin ceritanya kak, pagi kan parkir di sana. Kalau nggak salah durasi 14 atau berapa jam gitu. Nah itu kena cash parkirnya 13.000. Terus Kang Zen tanya ini kok mahal atau memang begini aturannya. Terus kita sambungkan ke kepala stasiun, ternyata memang dari aturan sudah begitu kah.
1: Dan oh kita iya, dikirimkan jadi beberapa, ada jam-jamnya ya.
0: Dikirimkan rinciannya, ngitungnya gimana gitu.
1: Oke, jadi kalau mungkin kurang dari 1 jam berapa, lebih dari 1 jam berapa, kemudian
0: kalau
1: tarif
0: nginep berapa?
1: Inap berapa, 24 jam pertama berapa, seperti itu ya Alvan ya. Yeah. Beda-beda ya, ternyata untuk tarifnya ini beda-beda. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Sukamto melintas di depan Stadion Nanjuk Ladang. Kondisi untuk siang hari ini kabarnya juga cukup ramai. Kendaraan pribadi mendominasi, sementara cuaca juga cerah bahkan cenderung panas. Dari Bapak Santoso ini tadi mengabarkan untuk di Simpang 4 Kertosono dari Nanjuk mengarah ke Jombang juga tidak ada hambatan, ramai dengan kendaraan pribadi, cuaca cerah. Ini tadi melintas di beberapa perlintasan rel kereta api juga infonya tidak ada hambatan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya, ke penelepon bergabung ada Kang Zen. Selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mas Alvan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang parkir kan sudah clear kan?
3: Gimana Mas?
0: Yang keluhan jenengan kemarin parkir di stasiun Kertosono ya, kan sudah dijelaskan secara rinci sama pihak stasiun. Iya.
3: Gimana, saya gimana? Ini Mas, saya keluhkan bukannya tidak kesesuaian SOP, bukan. Saya tarifnya itu loh yang mahal gitu loh Mas. Untuk Kabupaten Nganjuk itu 13.000 itu mahal loh. Di Kediri Town Square itu hanya 10.000 maksimal. Sedangkan di Matahari Madiun itu 9.000 maksimal. Itu untuk ukuran mall gitu loh. Sedangkan ini adalah layanan publik yang notabenenya PT KAI itu juga menerima PSO, Public Service Obligation gitu loh. Kenapa tarifnya mahal gitu loh. Itu yang saya keluhkan itu Mas, bukan ketidaksesuaian SOP-nya. Tidak. Saya meyakini sudah sesuai karena saya sebelum ngasih uang itu ke anu sudah melihat ada tulisannya itu. Memang tarifnya segitu. Memang nanti akan dikenakan cas segitu. Nah, yang saya keluhkan itu tarifnya mahal untuk ukuran Kabupaten Nganjuk dan layanan publik. Itu loh Mas.
0: Ya, semoga setelah kita sampaikan kemarin ada semacam evaluasi begitu Kang ya. Jadi untuk sistemnya bisa ya disesuaikan lah kurang lebih.
3: Mohon ditambahin Mas, memang yang dikeluhkan oleh pendengar kami itu bukan ketidaksesuaian SOP, tapi tarifnya yang mahal gitu. Bila di compare dengan layanan mall di kota lain, itu mall loh Mas, standnya maksimal 10.000, kalau di Madiun maksimal 9.000, mall loh itu, ukuran mall ya. Kalau ini layanan umum kok kena 13.000, ya mahal gitu loh. Saya itu segitu. Ya mau dilihat, mau ditinjau ulang itu maksud saya. Lagian kereta api itu penerima public service obligation dari pemerintah. Saya tahu sih PSO-nya itu untuk layanan kereta ekonomi, tapi kan imbasnya juga di area semuanya juga dapat bantuan dari pemerintah gitu loh. Alangkah bijaknya juga parkirnya juga diturunkan gitu.
0: Ya karena sudah sepaket kan ya parkir sama yang kereta ekonomi tadi.
3: Ya saya tidak tahu tuh apakah itu sepaket atau tidak, tapi minimal yo layanan umum lah diperhatikan, ini layanan umum gitu. Tumbuh 5.000 atau gimana gitu, jangan 13.000 melebihi tarif yang di mall gitu. Tolong mohon disampaikan lagi Mas Alvan, saya sedang di jalan. Ini saya berhenti di pinggir jalan Mas, kalau saya saya budayanya kalau nelfon tuh berhenti.
0: Hati-hati loh Kang, di foto lagi nanti. Di alun-alun ramai Kang, nanti nggak bisa jagung di sana jenengan.
3: Kenapa?
0: Ada haji kan sore nanti?
3: Oh enggak, saya enggak mangkal di sana. Okay. Ini ya, saya kebetulan ada tetangga yang mau naik haji juga, terus saya rencana mau hormat haji beliaunya itu tetangga sih.
0: Okay. Siap siap, matur nuwun Kang, dilanjut perjalanannya.
3: Terima kasih kembali. Makasih Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sian tadi yang mengeluhkan tarif parkir di stasiun Kertosono ini yang cukup mahal menurut Kang Sian tadi untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Semoga bisa ditinjau ulang tentang kebijakan parkir di stasiun Kertosono tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Menjelang jam 12 Derur Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper. Hari ini ada Alvana Mar dan Danti Danila. Anda bisa sampaikan dengan kami ya, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-11 lepas dari jam 12 siang. Saya cek informasi ke Danti.
1: Erika, terakhir tadi Kang Zen bahas tarif parkir ya di stasiun Kertosono. Nah, datanya atau untuk bisa kita sebut itu ya, press list ya, itu dari Kepala Stasiun Kertosono Bapak Nurkolis. Ini juga sudah dikirimkan, sudah kita kirimkan juga kepada Kang Zen. Jadi Kang Zen awalnya itu mempertanyakan terkait dengan tarif parkir. Kurang lebih berapa jam ya Kang Zen kemarin? Kita cek dulu, 12 jam 14 menit kena tarif Rp13.000 Herika. Ini memang ada keterangan untuk tarif parkir di stasiun Kertosono mobil tarif masuknya Rp4.000, progresif lebih dari 1 jam Rp2.000, kemudian tarif maksimalnya lebih dari 24 jam itu Rp13.000, tarif inapnya Rp12.000. Jadi kalau untuk 24 jam pertama Rp25.000, kemudian kemarin Kang Zen yang 12 jam itu kena Rp13.000 ya informasinya. Kemudian ditanggapi oleh Mas Azril, kalau menurut Mas Azril ini lumayan murah, tapi itu menurut saya loh Mbak, kata beliau. Ya, terima kasih Mas Azril. Sementara itu rekannya Mas Azril ada Mas Koping, dan kabarnya ada itu ya, anggota baru Bapak Suparman informasinya. Mau ada join Cakra ya, Krisna
0: mau
1: lagi.
0: Join juga.
1: Iya, katanya Mas Azril tadi masih itu ditutor dengerin dulu. Nanti
0: dengerin
1: baru on
0: dulu.
1: Air.
0: Iya, on airnya gimana ya Mas Azril sama Mas Kopeng nanti
1: kira-kira
0: ngikut ya.
1: Kira-kira bagaimana caranya nanti ngikut. Semangat ya, kan rombongan 3 armada kabarnya
0: iya,
1: hari
0: ke
1: ini.
0: Ke mana ini tadi?
1: Kemana ya?
0: Saya kok lupa ya, juga.
1: Kayak
0: Lumajang.
1: Kalau enggak salah ya langsung 3
0: Lumajang
1: armada.
0: Lumajang kalau iya. Bertiga rombongan
1: sama biar seragam kita sebutnya Mas juga ya, Mas Suparman gitu.
0: Mas Suparman.
1: Di jalan ini mendung gak cuacanya? Okay. Adik dari Mas Koping sudah sampai mana ya? Nanti coba kita dengarkan ulang. Arus lalu lintas juga ramai sampai dengan siang hari ini. Kayaknya juga sudah mulai memasuki jam-jam pulang kerja, pulang sekolah. Maka dari itu waspada ya, hati-hati di jalan juga. Kemudian Erika tadi ditambahkan Gresik 2 Tuban 1 tujuannya.
0: Oh, salah semuanya nih kita berarti.
1: Iya, tadi awalnya memang berangkatnya langsung 3 iring-iringan. Kemudian tujuannya yang kirim ke Gresik ada 2 armada, kemudian yang kirim ke Tuban itu ada 1 armada. Kemudian tadi kayaknya ada yang tanya ya, rombongan biksu sudah sampai di mana? Oh iya, Ibu Puspa di Baron Nganjuk. Ini mau tanya rombongan biksu sampai mana? Sampai Kertosono, Ibu. Kabarnya sudah mulai menuju ke Kelenteng Kertosono yang ada di Kudu ya. Ini mungkin mau ikut melihat. Monggo silakan, hati-hati padat arus lalu lintasnya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi tadi disampaikan oleh Mbak Cece ini di Pandan Toyo, masuknya masih Kertosono. Sudah mendung ya Rika?
0: Sudah mendung.
1: Iya,
0: di sana.
1: Iya, sudah mendung. Ini kalau kita himpun dari beberapa informasi khususnya di media sosial, banyak yang bilang kabarnya daerah yang habis dilintasi
0: rombongan
1: biksu itu jadi adem. Ada juga yang bilang langsung diguyur hujan juga. Iya, ini kebetulan atau bagaimana, mungkin bisa ada yang menambahkan ya. Kalau siang hari ini kabarnya Kertosono mendung, sudah mulai berawan.
0: Okay.
1: Ada juga tambahan informasi lainnya yang dikirimkan dari wilayah Pujon Malang. Mendungnya malah gelap Erika.
0: Mendungnya malah
1: ya,
0: gelap ini ya.
1: Iya, di sana sudah mendung gelap siang hari ini, terlihat langitnya awannya juga abu-abu gelap. Semoga tetap aman. Kemudian kita juga saat ini masih coba gali informasi terkait dengan ditemukannya korban hanyut di Ngantru Tulungagung yang kabarnya ditemukan di wilayah Kediri ya Kak. Kita masih komunikasi dengan rekan-rekan dari Basarnas Trenggalek juga, karena info dari BPBD Kabupaten Tulungagung ini yang langsung menangani dari rekan-rekan Posar Trenggalek. Kita baru terima datanya, kita pelajari terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian ada Bapak Chandra Budi mengirimkan 2 video dan juga menambahkan info di Barat SMK Gondang Nganjuk. ini ada bangunan sekolah rakyat masih dalam taraf pembangunan. Dulu pernah dicek oleh dinas PU, tapi pengerjaannya mundur. Sejauh ini lalu lintas di sekitar lokasi lancar. Cuacanya panas ya, ini panas khususnya yang arah ke Gondang. Ini saya kok lupa toh Mbak Erika, udah dua kali Mbak Erika lupa.
0: Lah iya, ini memang belum minum air putih atau memang pelupa ya.
1: Kita ya sudah lanjut usia ini ya Kak, di usia yang 20 plus plus. Ya, terima kasih Bapak Chandra, hati-hati di jalan. Tambahan satu dulu Kak, Bapak Yitno, Jombang Kota. Cuaca panas dan sumuk ungkep siang hari ini. Mas Azril sampai sekitaran Tikung, Lamongan ramai lancar, cuacanya juga masih cenderung panas. Berarti yang kirim ke Tuban ini Mas Azril ya. Yang dua Mas Suparman sama Mas Kopeng sepertinya arah Gresik.
0: Arah Gresik. Oke, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau untuk wilayah Anda, kondisi siang hari ini seperti apa? Seru Cakra bisa disampaikan ya, tambahkan informasinya dengan kami di 0852 9001061.

0: Seru Jakarta, ini tadi kami terima informasi ya dari beberapa wilayah termasuk Jombang. Jombang Kota kabarnya cuaca panas ya, tidak ada mendung redup untuk siang hari ini. Sementara di wilayah Pandantoyo Kertosono tadi update-nya sudah mulai mendung Seru Jakarta, namun belum turun hujan untuk siang hari ini. Atau mungkin karena rombongan biksu tadi melintas di wilayah Kertosono ya, jadi langsung mendung wilayah Kertosono dan sekitarnya. Jadi berbeda ini kondisi di Jombang Kota dan juga di wilayah Kertosono. Kalau wilayah Anda kira-kira sama seperti di Kertosono atau sama seperti di wilayah Jombang Kota? Bisa Anda tambahkan informasinya di 0852 9000 1061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Mas Azril menambahkan tebakan kita meleset semua ya. Iya, ternyata Mas Azril sama Mas Koping itu ke Gresik, yang ke Tuban itu Mas Suparman.
0: Mas Suparman.
1: Iya, kok ditinggal toh Mas Suparman
0: sendiri. Kok beda ya?
1: Beda. Iya, ini terima kasih ya Mas Azril, info terakhir itu Lamongan ramai lancar, cuaca juga masih cenderung panas.
0: Okay.
1: Ada Bapak Riono, keren sekali ya bendungan Semanto. Wah, ini sudah datang ke sana tapi atau
0: dari foto?
1: Dari foto.
0: Dari video.
1: Cari-cari
0: iya,
1: di
0: internet banyak
1: Bapak
0: ya.
1: Riono, soalnya kemarin ini kan beliau tanya, "Mbak, pantai di Ngeronggot yang dekat Ngeronggot." Aduh, saya bingung
0: kan
1: jawabnya.
0: Pantainya Nganjuk Semanto.
1: Nganjuk, iya, kata Bapak Chandra itu pantai Semanto saja bendungan. Kalau mau ke Kediri itu juga nggak ada pantainya.
0: Nggak
1: ya.
0: Ada, ada yang Berantas tuh.
1: Adanya itu yang apa, Taman Berantas ya kak?
0: Iya, benar.
1: Adanya itu Bapak Riono. Ini kok beliau infonya begitu tahu ada bendungan Semanto pas dilihat kok bagus ya. Monggo kalau tertarik ya, ini nanti mungkin bisa mampir juga,
0: bisa
1: ke
0: Chandra
1: Krishna.
0: Kan lewat sini. Iya
1: lewat
0: kan
1: sini.
0: Harusnya kan lewat,
1: harusnya
0: ya
1: lewat sini.
0: Kalau nggak lewat ya harus dilewat-lewatin Pak Riono.
1: Dilewat-lewatkan ya kak ya, biar bisa silaturahmi bendungan Semanto. Ini kan memang sudah diresmikan tahun 2022 lalu ya.
0: 2022. Semoga saja terus terawat.
1: Amin.
0: Ya biar
1: itu
0: bagus
1: harapan kita semua. Tapi kalau sudah dibuka untuk umum atau tidak ya kami kurang tahu ya.
0: Iya,
1: kayak
0: ini kalau untuk yang belakang itu sudah bisa dikunjungi ya. Banyak ini yang ngopi di sana. Yaitu karena dari warga sekitar bikin seperti warung gitu loh.
1: Oh,
0: ya
1: gitu.
0: Nanti. Jadi banyak
1: warung-warung
0: yang ngore
1: ya kayak.
0: Ada yang mancing juga. Tapi
1: juga
0: untuk yang masuk ke betul-betul apa ya, dalamnya Semanto ya, lewat depan itu belum dibuka untuk
1: umum. Dibuka untuk
0: jadi
1: umum juga
0: ini,
1: ya kak.
0: Lewat samping.
1: Lewat samping kabarnya kata Bapak Chandra itu banyak yang lewat gerbang barat.
0: Oh iya itu sebelah barat
1: sebelah
0: semuanya.
1: Barat. Hari Minggu biasanya ramai yang jualan juga ya.
0: Iya, memang
1: banyak
0: ramai
1: yang jualan.
0: Itu apa namanya, sejuk kalau sore-sore itu sejuk.
1: Oh, gitu.
0: Nyore gitu di sana
1: asik,
0: sejuk.
1: Ya?
0: Iya, asik.
1: Oh, Rika yang pada
0: iya, sudah beberapa kali ini. Dua
1: ya,
0: kali
1: kan?
0: Kayaknya.
1: Dua kali.
0: Benar, udah dua kali.
1: Ini bagus banget ya.
0: Iya, ini.
1: Bagus.
0: Tapi kalau dari sini termasuk jauh lah ya.
1: Jauh
0: dari rumah Erika yang Nganjuk Kota aja mungkin enggak ada sejam tapi jauh gitu.
1: Juga cukup jauh ya.
0: Banyak spot nyore di Nganjuk Kota. Jadi ya udah gitu ya. Cari yang dekat saja.
1: Cari yang dekat saja. Mungkin bagi yang penasaran
0: yang
1: boleh.
0: Yang penasaran
1: ya,
0: bisa,
1: kayak
0: boleh. Yang belum ke sana juga bisa ke sana.
1: Iya,
0: masa warga Nganjuk belum sampai
1: belum
0: sana.
1: Ini lokasinya itu loh di Jalan Nganjuk Bojonegoro, Kedung Pinggit. Maksudnya
0: Kedung
1: masih
0: Pinggit.
1: Sambika Reprejoso Nganjuk.
0: Jalannya juga sudah enak kok aksesnya.
1: Sudah enak.
0: Ya.
1: Monggo ini Bapak Riono, ada juga ini Ibu Wati yang menyapa. Mohon info rombongan biksu sampai di Barong jam piro? Ini kalau perkiraan nanti geser itu sore Ibu.
0: Sore. Betul,
1: iya,
0: masih

0: amat.
1: Iya,
0: kenapa ini?
1: Ini kita belum makan siang soalnya.
0: Oh, lapar nanti kita ya.
1: Nanti kita lapar luar biasa. Fotonya amat
0: makan
1: sangat
0: siang
1: menggoda.
0: Apa ini?
1: Bakso.
0: Oh, bakso. Enggak, ya. Kemarin sudah makan bakso.
1: Oh, sudah makan bakso. Oh iya, kita makan bakso ya kemarin, Kak.
0: Iya.
1: Saya sampai lupa.
0: Sekarang diet, enggak makan bakso hari
1: gak
0: ini.
1: Enggak makan bakso siang ini ya. Nanti malam enggak tahu.
0: Enggak tahu benar.
1: Ini kayaknya langganannya Mas Azril, Mas Koping depannya luas gitu loh.
0: Langsung disamperin ke sana ya. Kemarin kan sempat info langganan baksonya di sana. Mungkin pas mendengarkan terus tadi tertarik karena juga melewati kali ya waktu ngopi di wilayah Sukomoro kan tadi ya.
1: Iya, betul Kak. Ini murah banget, semangkok lengkap harganya cuma 7.000 ya. 7.000. Ada pentol yang sedang, ada yang kecil, ada yang tahu isi bakso, ada yang pangsit isi bakso, ada juga yang gorengan kayak.
0: Sudah lengkap ya. 7.000.
1: Lengkap banget dan kayaknya enak, menarik ini ya. Luar biasa, lancar selalu rezekinya rekan-rekan UMKM. Bapak Muhammad selamat makan siang ya yang ada di wilayah Nganjuk juga.
0: Okay.
1: Kemudian Bapak Prapto kirim info ini dari seputaran daerah Prambon Nganjuk, cuaca juga masih cerah. Harap waspada, hati-hati, ini sudah mulai masuk musim giling ya. Ini banyak kendaraan bermuatan tebu. Harap waspada, arus lalu lintas ditambahkan masih cukup aman, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seduh Cakra, kalau informasi yang kami terima terkait dengan rute rombongan biksu ya, ini tadi memang dari rombongan sudah sampai di wilayah Kertosono, di kelenteng wilayah Kertosono setelah tadi perjalanan dari wilayah Gudo Jombang. Untuk rute selanjutnya setelah ke wilayah Kertosono nanti siang ini ya Seduh Cakra, atau mungkin sore, perkiraan itu jam 12 sampai jam 5 sore, itu pejalan kaki rombongan akan menuju ke Kelenteng Sukomoro. Kalau dari jadwalnya jam 12 siang Seduh Cakra. Nah, ini kalau Anda mungkin berpapasan dengan rombongan biksu, bisa Anda sampaikan, karena kami juga menunggu update dari rekan-rekan semuanya yang juga mungkin mengikuti rombongan biksu ya. Tapi update terakhir memang dari rombongan sudah berada di wilayah Kertosono. Nah, nanti setelah dari Kertosono akan ke Sukomoro. Ke Sukomoro ini melintasi Jalan Letjen Suprapto, kemudian Jalan Letjen Supriyadi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kertosono Lengkong, Jalan Baron Lengkong, dan Jalan Raya Madiun Surabaya. Jadi tidak melintas di Jalan Madiun Surabaya semuanya, ada melintas di jalur-jalur alternatif juga. Sehingga untuk Anda yang mungkin berpapasan, bisa dipelankan laju kendaraannya, dikurang kecepatannya untuk kenyamanan bersama. Sama ya. Seduh Cakra siang hari ini mungkin Anda juga tengah menikmati makan siang, bisa dikabarkan makan siang apa. Ada yang berkabar tadi makan siang bakso. Makan siang bakso memang enak ya Seduh Cakra, makan bakso siang-siang. Kemudian juga makan siang nasi padang juga enak siang-siang, andalan kalau nasi padang kayaknya ya. Kalau menu yang Anda pilih untuk menjadi santapan makan siang kali ini apa? Kira-kira bisa Anda kirim foto videonya juga kepada kami di 0852 9000 1061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda.

0: Baik Seru Jakra, saya cek informasi ke Danti.
1: Bapak Muhammad menambahkan murah sekali.
0: Iya, pasti
1: baksonya.
0: Sudah kenyang 7.000 karena banyak kuahnya.
1: Isinya banyak.
0: Porsinya banyak.
1: Benar. Tentunya ini loh, kalau kita hitung mungkin ada 10 biji ada ya. Sama tahu bakso.
0: Sama tahu bakso, benar.
1: Dan ini kayaknya tipe bakso yang bakso jadul itu loh Kak. Yang tidak terlalu berserat daging, tapi juga lebih banyak dari paduan tepungnya. Tapi rasanya masih otentik, enak gitu loh. Kayak pentol-pentol yang kita beli di gang-gang dalam desa, kayak gitu. Nah rasanya kalau dilihat dari tekstur dan juga penampilannya
0: seperti
1: saya,
0: itu ya,
1: membayangkannya kayak gitu.
0: Enak ya.
1: Ya selamat makan siang Bapak Muhammad ya. Ada Mas Firman menambahkan, perjalanan dari Katang Kediri ke wilayah Kalirong ada penambalan jalan di Maron Banyakan Kediri, tepatnya di sisi timur SPBU Maron Banyakan Kediri. Arus lalu lintas bergantian buka tutup, sudah ada petugas yang mengaturnya. Cuaca juga cerah di sana, hati-hati tetap fokus. Ada Bapak Ayi, ini menanggapi terkait dengan bendungan Semanto. Ini halo Sedulur Cakra, beliau kalau ke Semanto go west itu biasanya naik sepeda Kak. Go
0: Wah,
1: west.
0: Kuat
1: iya,
0: ini ya.
1: Kuat banget.
0: Berapa menit itu Pak kalau jalan jalan kaki? Ini naik sepeda.
1: Naik sepeda ya. Dari Nganjuk Kota ke Semanto naik sepeda berapa lama waktunya Bapak? Mungkin bisa ditambahkan. Ini asik jalurnya datar. Kalau kuliner itu mending nyari yang di sekitarnya Pasar Rejoso. Kalau mau kulineran kata beliau ya. Ini ternyata enggak hanya seorang diri Kak. Beliau itu kalau gowes itu rombongan. Bareng-bareng sama bapak-bapak, kabarnya kata beliau para pensiunan. Wah, ini yang sudah masanya menikmati itu ya, menikmati masa-masa di usia kini ya Kak ya. Jadi agendanya tinggal mengisi dengan olahraga, jalan-jalan atau mungkin reunian. Ini selamat Bapak Ayi, salam juga untuk rekan-rekan sesama gowes yang sering gowes ke Bendungan Semanto. Ada juga tambahan informasi yang ditambahkan Bapak Riono. Kebetulan beliau juga makan siang tapi tidak di warung, ini di Pondok Ladang. Iya, ini menunya nasi hangat dan juga ikan gede banget ikannya Kak. Iya, ini selamat makan siang Bapak Riono, tetap semangat beraktivitas ya, lancar agenda atau aktivitasnya yang ada di wilayah Pujon Malang Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, seru Cakrah. Ini tadi disampaikan ada penambalan jalan di wilayah Maron, tepatnya timur SPBU Maron. Arus lalu lintas diatur bergantian dan sudah ada petugas yang membantu mengatur arus lalu lintas. Dari video yang kami terima juga terlihat cukup ramai ya arus lalu lintas di sana, sehingga antrian juga lumayan agak panjang ya, namun masih kondusif seperti itu. Anda juga melintas di sana bisa disampaikan kepada kami, Seru Jakra, wilayah Maron ya, Seru Jakra Kediri, bisa ditambahkan bagaimana kondisi saat Anda melintas, apakah antriannya panjang atau juga masih kondusif saja, tidak terlalu panjang, jadi Anda pun tidak terbawa emosi ya. Kadang kalau terlalu lama kita pun emosi. Cuacanya panas, Seru Jakra, wilayah Kediri dan sekitarnya.

sudah pernah berkunjung ke Bendungan Semantau, Seruo Jakra, ini juga bisa disampaikan pengalamannya seperti apa ya. Ternyata dari beberapa pendengar Radio Jakra, Krisna sudah pernah singgah ke sana. Ada yang bersepeda juga bareng-bareng bersama komunitasnya ya, Seruo Jakra. Jadi untuk Anda yang mungkin juga pernah ke sana, bagikan pengalaman Anda, kira-kira bisa masuk ke dalam atau yang dari pintu baratnya ini ya. Kami tunggu ya pengalaman Anda di 0852 9001061. Seru Jakra, hari ini kami juga tadi sempat terima informasi ada pemadaman emergensi wilayah desa Kampung Baru sebagian dan sekitarnya. Nah, ini terjadwal jam 10 pagi sampai jam setengah 2 siang. Ini sudah lewat dari jam 12 siang dan belum masuk di jam setengah 2 siang. Sehingga bisa disampaikan apakah wilayah Anda ini juga terdampak pemadaman tersebut atau masih cukup aman. Sementara itu dari PLN WLP Nganjuk ini sudah menyampaikan pemadaman listrik untuk wilayah WLP Nganjuk besok hari Kamis 21 Mei 2026, ini jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 2 siang di Kecamatan Ngluyu, ini tepatnya Desa Gampeng, kemudian Desa Ngluyu, Desa Tempuran, Desa Lengkong Lor, dan Desa Bajang sekitarnya. Sementara itu juga ada di Kecamatan Gondang. Namun untuk di Kecamatan Gondang ini jam 9.30 sampai jam 9.40 saja. Jadi sekitar 10 menitan lah. Ini di Desa Senggowar dan sekitarnya. Ada pemeliharaan jaringan tegangan, kemudian ada rabas pohon di wilayah yang padam. Namun apabila pengerjaan selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali ya. Ini untuk hari Kamis 21 Mei 2026 di Kecamatan Ngluyu dan juga di Kecamatan Gondang.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, melintas di mana Seru Jakarta untuk siang hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda terus sampaikan dengan kami ya, untuk menjadi kewaspadaan untuk Seru Jakarta lainnya yang juga mungkin akan melintas di jalur yang Anda lalui saat ini. 0852 9001061. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Erika, kita sampai dengan siang hari ini masih komunikasi dengan Pranata Pencarian dan Pertolongan Rescue Mahir Posar Trenggalek, Bapak Nuryono. Ini terkait dengan hasil pencarian hari kedua korban hanyut di Ngantru Tulungagung ya, yang kabarnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Kediri, ditemukannya di aliran Sungai Brantas. Untuk identitas korban berinisial MA, laki-laki 45 tahun warga desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dan berhasil ditemukan, sudah dievakuasi juga ya. Ini masih coba kita mintakan waktu on air dengan beliau, beliau juga berkenan on air nanti setelah pergantian jam, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dan sementara itu Seru Jakarta tim gabungan diduga berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan hanyut di aliran Sungai Brantas wilayah Kedung Ketek, Kabupaten Blitar. Nah, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di hari ketiga pencarian, Rabu 20 Mei 2026 dengan radius 15 km dari lokasi awal kejadian. Korban ditemukan tepatnya di sekitar Jembatan Nguri, Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Jenazah yang ditemukan ini memiliki ciri-ciri identik dengan korban yang hilang, yakni baju merah hitam dan membawa karung untuk mencari ikan. Sementara itu, hasil identifikasi resmi masih menunggu hasil pemeriksaan dari petugas terkait. Untuk korban yang hanyut dan tenggelam di Sungai Brantas wilayah Blitar dan juga wilayah Tulungagung ini berhasil ditemukan hari ini Seru Jakarta. Semoga saja tidak ada kejadian serupa ya, terulang kembali, dan jangan lupa ikuti arahan petugas yang berada di lokasi ya Seru Jakarta agar tetap aman dan tidak membahayakan diri Anda sendiri, membuat khawatir keluarga yang lain.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hati-hati Sriwijaya Cakra untuk Anda yang melintas di jalur utama, karena kabarnya untuk siang hari ini kondisinya cukup ramai. Jalur utama Surabaya Madiun ya. Tetap jaga jarak aman dan perhatikan situasi di sekitar Anda. Kali ini masih bersama dengan saya Erika. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak, dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Nariah jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondowates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondowates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Ya, Seduh Cakra, terkait dengan hasil pencarian korban hanyut di Sungai Brantas wilayah Ngantru Tulungagung sudah berhasil tersambung dengan Peranata Pencarian dan Pertolongan Rescue Mahir Posar Trenggalek, Bapak Nuryono. Selamat siang, Bapak Nuryono.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Nggih, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lalu, ini tadi kami terima info, Pak, kabarnya untuk korban yang tenggelam di wilayah Ngantru Tulungagung sudah berhasil ditemukan, betul nggih?
1: Betul. Hari ini hari kedua pencarian. Alhamdulillah atas nama Bapak Mustofa berhasil ditemukan.
0: Sudah berhasil ditemukan. Ini radius berapa kilometer dari lokasi kejadian, Bapak?
1: Kurang lebih dari tempat kejadian itu 35 kilometer.
0: Wah, sudah cukup jauh. Tadi masuk wilayah Kediri nggak, Pak, infonya?
1: Betul, masuk wilayah Kediri.
0: Tepatnya di wilayah mana, Pak?
1: Di bawah jembatan Semampir.
0: Oh, di bawah jembatan Semampir Kota Kediri ya?
1: Kota Kediri, betul.
0: Okay. Jam berapa Bapak ditemukan?
1: Tadi mendapatkan informasi dari rekan relawan Sapi Kediri itu pukul 8.30. Juga tadi jembatan Besok Alun-Alun, Banjar, Mbak. Itu masih mengapung, berjalan. Nah, akhirnya bisa kami evakuasi, kami kondisikan itu pukul 9.30 di seputaran di bawah jembatan
0: Semampir.
1: Semampir.
0: Okay. Jadi sudah terlihat mengapung sebelum di jembatan Semampir ya. Namun untuk proses evakuasi dilakukan di jembatan Semampir nggih, Bapak?
1: Betul, karena ya kami kan masih di Tulungagung, jadi proses.
0: Okay. Untuk evakuasinya bagaimana, Bapak? Lancar nggih?
1: Untuk proses evakuasinya alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Okay. Ini untuk kondisi korban seperti apa? Apakah masih mengenakan baju yang terakhir korban kenakan sebelum kejadian atau seperti apa, Pak?
1: Siapa untuk kondisi korban, alhamdulillah masih kondisi bagus dan baju beserta tanda-tanda yang ada di tubuh korban itu juga masih terlihat jelas seperti itu.
0: Okay. Dibawa ke rumah sakit mana, Pak, untuk identifikasi?
1: Tadi untuk identifikasi oleh Inavis dan Polsek tempat itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri.
0: Bayangkara gitu. Kota Kediri. Oke, Bapak Nuryono, mungkin bisa ditambahkan untuk himbauan bagi warga sekitar, kan ini masih terus berlangsung flashing ya atau peladu, agar tidak terjadi hal serupa. Monggo, Bapak.
1: Oke, bagi para warga sekitar Sungai Brantas, selalu berhati-hati dan waspada ketika masih dilakukannya flushing atau peladu, walaupun di situ banyak ikan dan warga juga melihat ikan yang berserakan banyak, terus terlalu senang menghiraukan keselamatan, kalau bisa tetap utamakan keamanan.
0: Betul sekali. Terima kasih Bapak Nuryono informasi serta waktu yang sudah disempatkan ya.
1: Ya.
0: Enggak. Selamat lanjutkan aktivitas Bapak Nuryono. Selamat siang.
1: Ya, Mbak.

0: Ya, Seru Cakra, jadi ini tadi disampaikan oleh Bapak Nuryono, beliau merupakan Pranata Pencarian dan Pertolongan Rescue Mahir Posar Trenggalek, bahwa korban yang hanyut di Sungai Brantas wilayah Ngantru Tulungagung ini ditemukan di wilayah Kediri dalam kondisi meninggal dunia, juga masih utuh ya Seru Cakra, masih mengenakan pakaian yang terakhir digunakan saat korban hanyut. Saya ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ada Bapak Sapuan juga memberikan informasi perjalanan dari Nganjuk ke Semarang via tol, kendaraan landai, cuacanya cerah. Ini kalau dari foto yang dikirimkan, ada di Jalan Kedungmun Undu, Kecamatan Tembalang, bukan Tembelang. Kalau kota Semarang Tembalang, kalau Jombang Tembelang. Iya, beda tipis ya Kak ya. Di sana panas banget siang hari ini, langitnya cerah warna biru, indah banget. Kemudian informasi lainnya, Bapak Aye, kalau waktu tempuh itu tidak bisa ditentukan Kak, kalau naik sepeda ke
0: sesuai iya, kecepatan semantok. Kita ya.
1: Iya, betul. Ini sering macet juga pedal sepedanya kalau ada warung. Ini soalnya langsung berhenti mampir ke warung gitu ya. Iya, sejenak minum kopi. Kemudian kalau anak beliau naik RB, roda RB ini apa ya?
0: Ini naik apa itu?
1: Naik apa ya?
0: Sepeda.
1: 70 menitan kata
0: sepeda
1: beliau
0: RB
1: kayaknya.
0: Apa?
1: Kemudian Kak, ini kayaknya sudah ada rekan kita jurnalis Radio Cakra Krisna, Mabuk Jamal, terkait dengan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji Nganjuk Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan persiapan pemberangkatan jemaah haji di Pendopo Kabupaten Nganjuk, sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal. Selamat siang Jamal.
5: Ya, selamat siang Erika dan juga Seru Cakra. Saat ini saya sedang berada di depan Pendopo Pemerintah Kabupaten Nganjuk ya. Dan saat ini kami berada di tengah-tengah jemaah yang akan diberangkatkan di siang hari ini. Di pantauan kami di lokasi pemberangkatan saat ini juga sudah mulai ramai, Erika dan juga Seru Cakra, jemaah-jemaah yang diantar keluarganya tentunya ya. Dan ini bus-bus yang digunakan untuk jemaah ini juga sudah berada di depan Pendopo Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Erika dan juga Seru Cakra, untuk pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Nganjuk di hari ini terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama yang akan dimulai sebentar lagi dan nanti akan dilepas langsung oleh Bupati Nganjuk Kang Marhid Jumadi. Dan yang kedua, gelombang kedua diberangkatkan nanti sore sekitar jam 4 sore begitu. Namun untuk saat ini, satu jam menjelang keberangkatan, para jemaah ini juga sudah memadati area pendopo begitu ya, diantar keluarga tentunya. Dan tadi kami juga merasakan ada vibes haru bercampur bahagia begitu ya, menyelimuti suasana di pendopo pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dan untuk diketahui, Erika dan juga Seru Cakra, jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk yang berangkat pada tahun ini berjumlah total 377 orang yang nanti akan dipecah ataupun terdiri dari tiga kloter, yakni kloter 112, 113 dan juga 114. Dengan ini nanti juga semuanya akan diberangkatkan dalam dua tahap. Demikian laporan kami, kembali ke studio Erika.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna, terkait dengan persiapan pemberangkatan jemaah haji di Pendopo Kabupaten Nganjuk.
4: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra untuk hari ini sekitar alun-alun Nganjuk cukup padat karena ada keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Jumlahnya ada 733 jemaah yang akan diberangkatkan hari ini, Seru Cakra, dalam dua kloter ya. Kloter pertama ini nanti jadwalnya jam 1, kemudian untuk kloter yang kedua jam 3 sore. Jadi untuk kloter 112 itu berangkatnya jam 1 siang, ada 5 bus. Sementara kloter 113 dan 114 berangkat jam 3 sore. Jumlah totalnya ada 18 bus ya yang akan digunakan untuk keberangkatan jemaah haji menuju embarkasi Surabaya. Anda berada di sekitar lokasi Seru Cakra, bisa disampaikan kepada kami. Atau mungkin Anda salah satu warga Nganjuk yang kecelek ya dengan arus lalu lintas yang menuju ke alun-alun Nganjuk, sebagian dilakukan penutupan karena digunakan untuk keberangkatan jemaah haji siang hari ini. Harap waspada dan hati-hati. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi ada Pak Anwari, warga Rejo Songanjuk, katanya tadi juga mengantarkan keluarganya untuk menuju ke pendopo. Ini keluarga yang melaksanakan ibadah haji sekalian begitu. Mm-hmm. Kemudian ada Pak Tony menambahkan untuk informasi arus lalu lintas jalur tol Surabaya Mojokerto tidak ada hambatan, lancar saja, cuacanya cukup terik. Kemudian ada Mas Ibnu, ini tadi sudah melintas di jalur Ngoro Jombang yang menuju ke arah Gudo. Disampaikan untuk lalu lintas juga masih lancar, cenderung sepi saja untuk di siang kali ini.

0: Si Hii Satin Gatekeeper.
1: Yang anda dengarkan
2: 106.1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
3: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
4: Oh iya. Ya.
3: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi suatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
4: Iya, iya.
3: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
4: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
3: Iya betul. Dan mohon maaf mas, kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Ya, jadi hari ini ada 733 calon jemaah haji yang diberangkatkan ya, Seru Cakra. Ini mengalami perubahan jumlah sebelumnya ya. Awal itu sekitar 731. Namun kemarin ini kami terima informasi, tepatnya hari Senin ya, atau 2 hari yang lalu, ada perubahan jumlah. Jadi ada 730 calon jemaah haji yang diberangkatkan dari wilayah Nganjuk hari ini 20 Mei 2026, tambah 2 ya, jadi 2 orang tersebut tambahan berasal dari jemaah cadangan yang telah memenuhi syarat, kemudian mereka juga siap diberangkatkan. Koper-koper milik jemaah ini juga telah diisi barang-barang pribadi, sudah dikumpulkan pada tanggal 16 Mei yang lalu. Kemudian koper-koper tersebut ini sudah dikirim ke Embarkasi Surabaya pada Selasa 19 Mei atau kemarin ya, jadi sehari sebelum keberangkatan jemaah ke Embarkasi Surabaya. Jadi kemarin koper, kemudian hari ini jemaahnya. Koper dikumpulkan di kantor Nganjuk hari Sabtu, kemudian dikirim ke Surabaya H-1 keberangkatan jemaah. Nah, jumlahnya ada 733 orang ya, Seru Cakra, bertambah 2 orang. Sebelumnya sempat berkurang setelah ada jemaah haji yang meninggal dunia dan juga menunda keberangkatannya. Namun final keberangkatan hari ini total ada 733 orang yang diberangkatkan. Baik, saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Bu Yunita mendengarkan 106,1 di Tugu Trenggalek. Ini tadi disampaikan sudah mulai mendung, tapi belum hujan, hanya mendung saja. Lalu tim jurnalis Radio Cakra Krishna ada Mahbub tadi di kawasan Nganjuk, yakni di pendopo dalam prosesi pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Untuk jam 1 siang lebih 28 menit ini masih proses semuanya ya, jadi belum diberangkatkan. Nanti juga akan dikirimkan video apabila memang jemaah sudah mulai diberangkatkan. Banyak sekali ini di sana untuk para keluarga yang berniat mengantarkan keluarganya. Iya ya, betul. Dan di sana juga dikasih ring pagar besi ya, ya.
0: Pagar
1: betul.
0: Pembatas ya.
1: Pagar pembatas warna hitam itu digunakan untuk pembatas antara keluarga dan antara jemaah yang akan berangkat menuju ke Asrama Haji Sukolilo. Di sana padahal panas kah, tapi ini banyak sekali ya keluarga
0: tetap dan antusias ya.
1: Betul, karena memang melepaskan keluarga untuk berangkat menuju ke tanah suci, ini adalah momen-momen yang ditunggu begitu. Kemudian Pak Bagus menginformasikan ini mendengarkan 106,1 di daerah Kertosono.
0: Oke.
1: Untuk saat ini cuacanya cerah, arus lalu lintas disampaikan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Pak Imam Suyuti ini sudah melintas di jalur Pagerwojo Malang, disampaikan saat ini lancar juga, sudah mulai mendung. Ibu Ainun sudah melintas jalur Mengkreng sampai dengan bandar juga aman, tapi banyak yang mendominasi truk muatan barang. Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Antusias tetap luar biasa ya, meskipun cuaca panas di wilayah Nganjuk Kota, para keluarga ini bersemangat mengantarkan keluarganya untuk berangkat haji hari ini. Jadi padat, Seru Cakra, di alun-alun Nganjuk sudah dipasang pagar pembatas juga agar dari pengantar ini pun di luar pagar sehingga tetap tertib ya, yang masuk hanya jemaah hajinya, calon jemaah haji. Ada berjajar belasan bus ya di lokasi ini, tadi juga divideokan oleh jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal yang berada di lokasi. Tadi juga sempat disampaikan persiapan juga sudah cukup matang, jadi tinggal menunggu keberangkatannya saja ini, Seru Cakra. Ada 2 gelombang ya, siang dan juga sore. Kemungkinan nih nanti untuk buyarannya ya, keluarga pulang itu sampai mungkin menjelang maghrib, dan lepas maghrib baru lancar untuk arus lalu lintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Anda berada di sekitar lokasi, bisa ditambahkan informasinya dengan kami.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-50 lepas dari jam 1 siang. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Hari ini di wilayah Nganjuk memang padat sekali agendanya, Rika.
0: Ramai
1: sejak pagi, ya?
0: Ya
1: betul. Sejak pagi ada upacara Hari Kebangkitan Nasional. Mm-hmm. Kemudian siang sampai dengan menjelang sore, ini terkait dengan pemberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Nganjuk sejumlah 733 jemaah. Kemudian nanti sore juga akan menyambut kembali di area Kelenteng Sukomoro rombongan Biksu Tudong yang kabarnya masih beristirahat di Kelenteng Kertosono Nganjuk.
0: Belum
1: yang
0: jalan
1: ada
0: lagi
1: di Kudu.
0: Ya, berarti ya?
1: Belum, ini tadi sempat ada salah satu pendengar kita yang ikut ke sekitaran Kelenteng Kertosono.
0: Oh, nyamperin ke sana ya?
1: Iya, nyamperin Mbak Cece. Ini tadi kan tanya, Kak, saya itu mau lihat rombongan biksu, kira-kira ini sudah sampai Kelenteng Kertosono atau belum? Pastinya sudah.
0: Sudah, karena
1: iya,
0: dari tadi
1: sudah,
0: ya Dante.
1: Dari menjelang siang itu kan sudah mulai mengarah ke Kelenteng Kertosono
0: Nganjuk. Jam 11-an bahkan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul Rika. Ini tadi Mbak Cece sudah ada di lokasi. Di sana itu juga disambut dengan karpet merah di area depannya.
0: Red carpet
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Sebanyak 58 biksu ya dari Asia Tenggara, Thailand, Laos, Singapura, Indonesia juga disambut meriah di sana. Namun sayangnya, kata Mbak Cece, saya tidak bisa masuk ke area kelenteng.
0: Dibatasi ya.
1: Iya, Erika, betul. Karena memang biasanya kan difokuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Nanti menjelang sore mau menuju ke Kelenteng Sukomoro. Oh,
0: iya, ini pasti ramai sekali
1: pasti
0: nanti
1: ramai.
0: Ya di Kelenteng Sukomoro
1: iya,
0: ini.
1: Kita
0: ya.
1: Tunggu infonya apakah jadi ada barongsai. Ah,
0: ini iya. Pas penyambutan atau
1: sewaktu besok pemberangkatan pelepasan
0: iya,
1: ya kira-kira.
0: Belum ada info kan. Nah, ini siap saya besok kan juga off ini ya.
1: Off ya. Wah, cocok
0: siap
1: ini kan.
0: Lihat barongsai
1: siap
0: ini ya.
1: Ya. Karena kabarnya besok itu akan menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk dahulu. Ya,
0: oh,
1: untuk disambut oleh rekan-rekan Forkopimda, Bupati, Wakil Bupati sebelum akhirnya menuju ke Kabupaten Madiun.
0: Iya. Nah, itu kira-kira berangkat dari Sukomoro jam berapa itu loh Danti?
1: Itu juga masih belum ada info.
0: Belum ada
1: infonya ya,
0: lagi ya. Kalau yang dari Kertosono mau ke Sukomoro kan ini mungkin sorean nanti
1: betul,
0: lah ya.
1: Sore jadwalnya.
0: Nah, besok mungkin seperti dari Jombang. Jombang tadi kan jam 7
1: pagi, ya.
0: Ya sekitar jam 7 pagi.
1: Pagi memanfaatkan waktu dengan baik
0: biar enggak terlalu panas
1: iya,
0: ya.
1: Kejar waktu juga untuk menyambut Hari Raya Waisak di Candi Borobudur, wilayah Magelang, Jawa Tengah. Ini rutenya kalau dari Bali jauh banget, Erika, 666 km.
0: Luar biasa
1: iya,
0: ya.
1: Luar biasa, antusias masyarakat juga luar biasa. Terasa juga toleransi antar umat beragama di sini ya. Ini kayaknya benar-benar tercapai tujuan dari agenda spiritual Tudong ini ya.
0: Ini tadi aja ya, Danti, berangkat dimana, dari kan? Jombang. Info dari Pak Tri, waktu pelepasan rombongan biksu ke arah Nganjuk ada diputar lagu seperti lagu Gus Dur tapi
1: oh, gitu.
0: Aransemen kelenteng khas
1: gitu.
0: Kelenteng gitu loh.
1: Oh, keren musiknya dong.
0: Ya iya keren sekali
1: perpaduan
0: seru
1: gitu ya
0: perpaduan
1: biasa,
0: jadi keren, musiknya keren. Kayak keroncong gitu loh ya katanya.
1: Oh gitu,
0: katanya
1: meriah.
0: Seperti itu meriah benar
1: ya, ya luar biasa sekali. Bahkan kemarin yang di Jombang juga mampir di itu ya pondok pesantren
0: iya,
1: Tebu Ireng Jombang.
0: Sempat mampir juga
1: di sana.
0: Pondok pesantren
1: luar biasa.
0: Tebu Ireng. Mampir juga di makam Gus Dur ya.
1: Betul, mampir juga di sana luar biasa ya. Memang misi yang dibawa ini benar-benar diterapkan ya, Erika.
0: Iya.
1: Kita tunggu kedatangannya di Sukomoro nanti sore ya. Update-nya bagaimana? Satu lagi informasi yang ditambahkan Bapak Suprianto dari wilayah Blora, Jawa Tengah, cuaca panas sekali. Ini kalau dari video yang beliau kirimkan masih aktivitas di ladang ya, Erika. Ini kayaknya ada truk yang bermuatan, namun di ladang tersebut ada portal batas ketinggian kendaraan.
0: Ah, akhirnya nggak bisa lewat.
1: Nggak bisa lewat, harus diturunkan terlebih dahulu
0: muatannya.
1: Untuk muatannya ya, biar nanti bisa melintas kembali. Terima kasih Bapak Suprianto yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh Cakra, untuk Anda saat ini mungkin juga sedang dalam perjalanan, bisa disampaikan kondisinya seperti apa, apakah ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seluruh Cakra lainnya.
2: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uruhandalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

Tetap hati-hati dimanapun Anda berada ya, seluruh cakra. Saat ini mungkin Anda melintas di jalur tol atau mungkin di jalur arteri, bisa terus sampaikan dengan kami kondisi di jalur yang Anda lalui seperti apa. Sudah di menit ke-58 lepas dari jam 1 siang, itu artinya hampir masuk di jam 2 siang. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang dan tetap semangat.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Rabu ya, bertepatan di tanggal 20 Mei 2026 jam 2 siang. Kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya masih ditemani tugas ada teman-teman gatekeeper, ada Lilin, Ii serta ada Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin beberapa titik sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di jam 2 siang lebih 6 menit ini, Anda bisa berkabar melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di siang kali ini cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk di jam 2 siang lebih 9 menit. Kira-kira apakah kegiatan Anda atau aktivitas Anda aman dan lancar saja karena tidak terkendala oleh cuaca? Aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di hari Rabu siang kali ini? Tentunya Anda bisa sampaikan juga. Dan teruntuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan juga bisa menambahkan mungkin beberapa titik atau jalur Anda jumpai ada kewaspadaan. Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana saja? Karena tentunya satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Menit ke-9 lepas dari jam 2 siang, saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada Mbak Cece ini tadi yang menyampaikan, beliau itu juga turut menyambut kedatangan biksu di Klenteng Kertosono ya.
0: Oh iya, ini nah, tanggal 20 ya, sudah
1: betul,
0: sampai Nganjuk ini ternyata.
1: Sudah nyampe Nganjuk dan sekarang ada di Klenteng Kertosono. Tapi karena sepertinya Mbak Cece ini tadi telat ya, akhirnya belum boleh untuk masuk di Klenteng karena saat ini dalam acara penyambutan begitu. Dan di sana juga cukup meriah Tan, karena memang untuk penyambutannya ini di Klenteng Kertosono berkarpet merah begitu ya. Iya, berkarpet merah. Dan selain itu juga waduh ini cuaca panas sekali Tan di sana itu kelihatan dari foto-foto yang dikirimkan oleh Mbak Cece ini tadi. Kemudian nanti akan lanjutan menuju ke arah Klenteng Sukomoro ya, dan nanti akan istirahat serta bermalam di Klenteng Sukomoro, baru lanjut nanti besok akan diantarkan ke Pendopo Nganjuk, setelah ke Pendopo Nganjuk, nanti akan pelepasan di perbatasan Nganjuk Madiun, jadi di kawasan Wilangan ya, menuju ke arah Madiun. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Subroto, ini sudah melintas di jalur Wlingi Blitar, lalu lintas cukup lain lancar, tidak ada hambatan. Kemudian di Mengkreng Kediri, update dari Bapak Yono, lumayan ramai dengan kendaraan muatan barang yang cukup mendominasi di jalur utama. Kemudian Pak Bustan sudah melintas di jalur Bagor Nganjuk untuk perlintasan kereta api Bagor ya. Ini disampaikan harus tetap waspada walaupun sudah ada perbaikan, sudah mulus, tidak ada yang berlubang. Akan tetapi karena ini perlintasannya itu serong serta double track, itu yang harus waspada bagi kendaraan roda 2 apalagi kendaraan matic, Intan.
0: Oke, baik, dari I saya geser ke Danti, silakan.
2: Kita juga terima beberapa komentar di media sosial Cakra, salah satunya di Facebook Intan ya.
0: Gimana?
2: Tadi terkait dengan agenda padat di Nganjuk ya. Ini kita yang di sini saja ikut pusing, gimana ya rekan-rekan langsung tugas di lapangan ya. Iya, semangat.
0: Itu.
2: Ini terkait dengan rombongan biksu. Ini juga ada yang menambahkan sebuah foto dari Mas Tova. Ini gimana? Rombongan sedang istirahat di Klenteng Kertosono. Kabarnya jam 2 itu lanjut jalan ke Klenteng Sukomoro.
0: Oh gitu, jadi sekarang sudah lanjut kembali ya?
2: Harus sudah dalam perjalanan menuju ke Sukomoro, kemudian nanti akan bermalam di sana dan besok pagi baru akan menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Ini semoga semuanya lancar, aman ya. Ini Mas Tova kebetulan kayaknya bisa masuk kalau Mbak Cece tadi belum bisa ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, tapi sudah bisa mendekat tadi
0: dong,
2: Mbak Cece.
0: Bisa sama itu masuk ya. Kira-kira
2: iya,
0: boleh
2: Mas
0: foto enggak ya?
2: Boleh kayaknya Intan.
0: Boleh ya.
2: Iya, banyaknya foto-foto juga kok ya. Ini kalau info lainnya ada yang tanya Bapak Agung, ini tanya mohon info jadwal Pladu Sungai Brantas sampai tanggal 23 Mei Bapak ya, tapi ingat loh ya, diimbau tidak boleh cari ikan atau mendekati area sungai karena berbahaya. Debit airnya meningkat, airnya juga keruh. Nah, ini sudah ada korbannya juga loh. Ini maka dari itu kita utamakan keamanan, keselamatan, jangan ikut-ikutan itu ya, apa namanya, mungkin yang sudah jadi kebiasaan warga masyarakat kan cari ikan peladu ya.
0: Iya, betul.
2: Tapi mengesampingkan keamanan dan keselamatan diri.
0: Mending nonton saja.
2: Iya, kita lihat saja ya aliran sungainya dari atas, jembatan gitu, yang aman-aman saja. Semoga tetap aman dan tidak ada korban kembali Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila dan Iisatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kira-kira untuk Anda seluruh cakra mungkin yang saat ini melintas di jalur dalam Nganjuk ya, juga bisa menambahkan untuk perkembangannya seperti apa, apakah cukup ramai, padat, karena mengingat untuk hari ini ya, untuk di seputaran pendopo Nganjuk kan akan ada nanti pemberangkatan haji gelombang kedua nanti jam 4 sore. Kira-kira untuk perkembangannya di sana seperti apa? Apakah cukup ramai, padat? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi kami sampaikan terkait dengan kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pengemudi ojek online atau ojol di Jawa Timur. Para driver menilai pelemahan rupiah bisa berdampak langsung terhadap naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang selama ini menjadi kebutuhan utama mereka dalam bekerja. Ketua Front Driver Online Jawa Timur Tito Ahmad mengatakan, dampak paling terasa akan muncul jika pemerintah menaikkan harga BBM ataupun mengurangi subsidi. Menurutnya, kondisi tersebut otomatis akan menambah beban operasional driver ojol yang setiap hari bergantung pada kendaraan bermotor untuk mencari penghasilan. Ia menyebutkan, saat harga BBM naik, daya beli masyarakat juga ikut menurun. Akibatnya, jumlah penumpang dan pesanan berpotensi berkurang. Sementara untuk biaya operasional justru meningkat. Pihaknya juga menegaskan para driver ojol kemungkinan kembali turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran apabila kenaikan dolar benar-benar berdampak pada harga BBM untuk di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Namun, untuk sejumlah BBM non-subsidi di Jawa Timur sempat mengalami penyesuaian harga mengikuti kondisi minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Menit ke-21 lepas dari jam 2 siang, saya cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Kemarin di tanggal 19 Mei, siang-siang, ada sebuah mobil miliknya seorang wanita. Ini yang ditinggal beli makan di warung sate yang ada di Merican Kediri.
0: Okay.
1: Itu dibobol, Intan. Dan membobolnya dengan cara merusak kaca mobil sisi kiri bagian belakang.
0: Okay.
1: Ini kemungkinan karena memang sudah diikuti sejak berangkat ya. Dan di dalamnya itu ada tas. Ini kurang tahu tasnya isi apa, tapi kabarnya tadi ada laptop dan HP di dalam tas tersebut yang akhirnya hilang semuanya karena diambil oleh maling yang membobol kendaraan mobil tersebut. Okay. Ini menjadi kewaspadaan bagi Sudut Cakra apabila meninggalkan kendaraan yang terparkir di tepi jalan, terutama di tepi jalan ya. Kalau memang ada di dalam parkiran sebuah toko ataupun mungkin parkiran rumah masih terlihat aman, akan tetapi ini kejadiannya di tepi jalan, Sudut Cakra. Lalu saya juga sampaikan untuk info traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper.
0: Okay.
1: Ada Pak Mamat di Kandangan Kediri, cuaca masih cerah saja dengan lalu lintas yang ramai lancar. Kemudian Wonojoyo Gurah Kediri dari Pak Arifin juga masih cerah, belum ada tanda-tanda mendung sama sekali, Intan.
0: Oke, okay, baik, dari saya geser ke Lilin, silakan.
2: Kita dapatkan informasi, ini tadi sempat disampaikan oleh Mbak Anissa ya, beliau perjalanan juga Intan dari sekitaran Kota Kediri. Kabarnya masih cukup ramai ya di Jalan Ayani Kota Kediri. Didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Ini Intan cuacanya yang harus diwaspadai. Soalnya sudah mulai redup kalau di siang kali ini
0: sudah
2: katanya.
0: Redup ya?
2: Iya. Okay. Soalnya kan masih ada potensi hujan juga.
0: Iya, betul, masih ada potensi ya. Padahal kemarin sudah memasuki musim kemarau.
2: Benar, tapi memang kalau informasi dari Bapak Setiaris beberapa waktu lalu dari tanggal 15 hingga tanggal 20 Mei 2026 itu masih ada potensi hujan, tapi untuk lokalan saja. Jadi kalau misalkan di Nganjuk diprediksi hujan itu tidak rata Intan, hanya beberapa daerah saja. Jadi Sedulur Cakra ini juga harus lebih waspada lagi. Kemudian ada Mbak Silvi mengabarkan di Simpang Nabatiasa, Kota Kediri ya. Untuk antrian kendaraan dari traffic light juga cukup panjang, kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2 yang paling banyak melintas. Hati-hati karena di badan jalan ini banyak kendaraan pribadi roda 4 yang juga terparkir di bahu jalan tersebut. Jadi pastikan untuk tetap fokus saat berkendara, Sedulur Cakra, apabila Anda melintas di Simpang Nabatiasa, Kota Kediri. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya ada Iisatin di Gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Zen. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kakak?
0: Iya dong, pastinya selalu sehat. Sebaliknya gimana? Sehat aman kan?
5: Sehat aman.
0: Alhamdulillah. Hari Rabu ini, today gimana? Tadi kegiatannya apa saja?
5: Pagi olahraga and then to the hospital.
0: Wah, enggak disetrum ya, lupa aku. Tak pikir disetrumi terus enggak ya.
5: Sekarang pakai ultrasonografi atau gitu loh. Singkatannya USG, dulu aku ngiranya di USG kayak orang hamil itu, ternyata pengobatannya pakai
0: kayak penyinaran
5: gitu. Enggak, ya enggak pakai penyinaran, kemudian pakai kayak getaran gitu loh. Ultrasound itu
0: getarannya seperti di setrum itu juga enggak beda ya, agak gak, ringan gak
5: beda, iya ringan gitu. Sebenarnya ya sama saja katanya. Tapi kalau ultrasound itu lebih ke ototnya yang kanu ya, otot bicep atau otot tricepsnya yang kena gitulah.
0: Tapi lebih nyaman apa? Lebih nyaman yang metode apa?
5: Kalau aku lebih suka yang USG itu, ultrasonografinya itu.
0: Gitu, tapi setelah itu juga pascanya itu tetap itu ya, di badan kayak meriang gitu enggak?
5: Pegel banget, harus dikompres pakai es. Tadi aku langsung pulang, langsung kompres pakai es.
0: Tapi dikompresnya cuma di titik tertentu aja ya?
5: Ya, yang di terapi yang mana kita kasih yang di situ.
0: Terus ini posisi di mana? Mangkal di mana ini?
5: Nggak bisa mangkal kakak, pakai lampu diblokir.
0: Iya betul, ada pemberangkatan haji loh sekarang ini nanti.
5: Aku dengerin dari tadi Cakra, kok nggak nyariin ya kantor depan kantor pos tutup nggak ya gitu.
0: Tutup dong, diblok semua ini.
5: Udah, aku buktiin sendiri udah tadi banyak, ada beberapa petugas dari Dishub sama kepolisian di sana, terus Kartini itu penuh.

0: berpapasan tuh kayak nggak bisa aku nggak sampai berpapasan sih ke timur tuh nggak sampai berpapasan.
1: Tapi kayaknya itu kanan kiri buat itu nggak sih, buat parkir kan Jalan Kartini tuh?
0: Iya, Jalan Kartini sebelah utara, bahu utara itu parkir sampai dari ujung barat sampai ujung timur penuh.
1: Semuanya penuh. Kalau selatan, yang selatan, sisi selatan juga sama kan?
0: Beli sisi selatannya enggak, buat kita yang lalu-lalang. Tadi yang untuk yang karena timur doang gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau arah barunya enggak bisa.
1: Oh gitu ya. Tak pikir selatan utara semua dibuat parkir kendaraan mobil. Enggak ya yang selatan itu?
0: Enggak. Terus kalau jalan di Ponegoro yang sisi utara, yang papasan dengan perempatan Kartini, sudah banyak di kanan jalan itu, di sebelah barat jalan itu elep-elep gitu,
1: elep-elep
0: berjajar.
1: Jadi mulai dari di Ponegoro juga situ sudah di itu ya, dipadati kendaraan ya.
0: Ya,
1: kalau jalan di Ponegoro itu kemana? Mulai dari mana yang dipadati?
0: Enggak ngeliat tadi kakak udah udah kayak gitu, udah males aku nanti kejebak kemacetan gitu.
1: Kayaknya kok Jalan Merdeka juga iya deh ke timur itu.
0: Merdeka enggak lewat sana aku tadi.
1: Oh enggak lewat. Oh.
0: Enggak, udah diblokir, tempat mangkalku diblokir, aku ngambek balik pulang aku.
1: Oh ala, pulang akhirnya. Tapi kalau tentunya ini biasanya nanti Merdeka ke timur kayaknya full juga deh.
0: Iya, biasanya seperti itu, utara jalan, biasanya utara jalan dipakai.
1: Itu nanti kalau buyaran, wah macetnya di Gandung Kidul yang dari utara, waduh gak bisa bergerak gitu nanti. Pernah itu aku lewat tahun kemarin kayaknya.
0: Padahal di Nalar ya kakak, ya maaf ya, kalau di Nalar kalau nganter itu apa sih enaknya nganter orang rame-rame gitu, orangnya juga kalau udah masuk ya udah, kita di luar ya apa ya, pating klecek ini.
1: Bahasanya
0: ada yang kesini lagi yang nganter sudah masuk, masuk ke pendopo sudah, terus udah. Terus yang ngantor begitu banyak, satu orang itu kadang-kadang ada 4-5 mobil gitu, banyak banget gitu loh.
1: Iya betul. Tapi gimana lagi, itu biasanya orang-orang jauh itu Kang Zen, kayak orang yang bagian Poncot itu loh, tahu kan? Gak tak sebut loh ya, Poncot pokoknya. Tahu kan? Pasti kamu sepemikiran sama aku lah ya. Terus ini rute mana pulang? Arah pulang?
0: Iya, arah pulang. Tetanggaku juga mau berangkat haji. Ya gini kan.
1: Nganter.
0: Nanti mau hormat aja di rumah. Enggak nganter. Hormat aja di rumah.
1: Terus ini sampai mana sekarang? Kayaknya kok masih di jalan ya?
0: Iya, masih jalan di Jalan Barito Utara.
1: Oh, Jalan Barito Utara. Jadi arah balik ini, arah ke utara?
0: Iya, mau sampai rumah.
1: Oke, Simpang 4 Terminal Lama gimana? Rame kah? Padat tadi?
0: Terminal Lama enggak begitu padat. Tadi waktu aku keluar, yang perempatan Semaga itu, aku sampai antri 3 kali, Kak. Panjang banget.
1: Kok bisa? Dan ini faktor apa itu? Kalau Simpang 4 Semaga itu? Ya.
0: Dari arah utara itu keluar tadi, ya faktor orang ngantar haji itu.
1: Oh gitu, faktor tadi orang ngantar haji ya?
0: Ya, pengantar haji itu. Kelihatan kok dari kostumnya itu pengantar orang haji.
1: Kelihatan. Dari kostum dan kendaraannya biasanya kelihatan kok ya?
0: Kelihatan sekali kakak.
1: Cuacanya aman ya Nganjuk?
0: Cuaca aman kakak, terang apa... Kondisi terang tapi berawan kan apa itu kak?
1: Gimana ya?
0: Cerah ungkep, tapi berawan.
1: Tapi
0: cerah
1: ungkep
0: tapi berawan.
1: Cerah tapi berawan. Ya, tapi ungkep nggak?
0: Aku di dalam gerobak nggak
1: tahu. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan?
0: Nggak ada kakak. Bagi pengantar haji mohon sabar ya. Ini lintasnya paling nganjuk padat gitu aja.
1: Betul. Baik, siap. Oke, terima kasih sudah bergabung ya.
0: Makasih kembali kakak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Kang Zen ya, Nganjuk Kota ini ramai sekali pada seluruh cakra. Jadi Anda yang mungkin saat ini melintas di jalur dalam kota Nganjuk juga bisa menambahkan, kira-kira untuk Jalan Merdeka yang ke arah timur ini apakah juga dipadati oleh kendaraan mobil pengantar keluarga dari haji yang nanti akan diberangkatkan ke Surabaya ya. Karena tadi disampaikan Kang

0: Zeni itu Jalan Kartini sudah mulai dipadati. Arus lalu lintas yang mengarah ke timur masih bisa, tapi kalau ke barat itu dilakukan pengeblokan juga, sudahan. Anda juga bisa berkabar melalui 0852-9000-1061.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kabar baik untuk sedulur cakra, masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan? Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2026, bertepatan di Gor Bung Karno, Begadung Nganjuk, mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu saja, tersedia juga EduFire untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara, dan keluarga, ramaikan Job Fair dan EduFire May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Jam 2 siang lebih 40 menit ya. Ini kalau saya lihat dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk jalur Mengkreng yang dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Ini saya amati kok sudah mulai ramai dan padat. Kendaraan roda 4 dan truk muatan barang itu sudah mulai mendominasi. Kira-kira untuk jam-jam sepertinya ini sudah mulai ada kepadatan ya untuk di jalur Mengkreng Kediri. Dan cuaca pun juga terlihat untuk di siang kali ini sudah agak redupan ya untuk di jalur Mengkreng. Tadi beberapa pendengar juga menyampaikan ada beberapa daerah yang ada di Kediri itu cuacanya sudah mulai meredup. Kira-kira kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota ini juga seperti apa untuk cuacanya? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, Satreskrim Polres Kediri menegaskan bahwa pria berinisial H, 63 tahun, ini adalah tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Ngadiluweh, Kabupaten Kediri. Okay. Tersangka ini dikabarkan adalah seorang guru ngaji, tapi kalau kata Satreskrim Polres Kediri, ini tersangka dinyatakan bukan guru ngaji di kawasan Ngadiluweh, Kediri. Kata Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Petir Krisnawan, beliau menyampaikan bahwasannya tersangka merupakan pensiunan dari guru SMA di Kabupaten Kediri.
0: Okay.
1: Akan tetapi tersangka ini memang dikenal aktif di lingkungan sekitar dengan menjadi imam sholat di masjid lingkungannya. Nah, selain itu tersangka juga aktif untuk memberikan dakwah keislaman. Dalam perkara itu, Polres Kediri telah melakukan penahanan dan juga pemeriksaan sebagai tindak lanjut atas laporan dari warga itu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 415 huruf B KUHP Nasional dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Intan.
0: Oke, baik. Dari saya geser ke Lilin, silakan.
2: Kita baru saja dapatkan informasi ya, ini disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang saat ini ada di sekitaran Pendopo Kabupaten Nganjuk ya. Okay. Dalam rangka pelepasan jemaah haji yang akan berangkat hari ini ke Embarkasi Surabaya, Intan. Dilepas langsung ini oleh Bapak Bupati, okay. Bapak Marhen Jumadi bersama dengan Mas Trihandi. Ini terlihat untuk dari videonya tersebut, okay. Ini masih memegang bendera begitu untuk mau berangkat proses ini ya. Pelepasan, benar sekali. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ini terdengar ya,
0: Lihatan ini sirina
2: suara
0: ya?
2: Klakson, sirina dari pengawalan teman-teman kepolisian juga ya.
0: Okay.
2: Oke, sangat luar biasa sekali. Hati-hati di jalan ya. Semoga
0: haru ya rasanya kalau benar melihat momen-momen seperti ini.
2: Jadi pengen ikut saya.
0: Jadi pengen ikut. Iya, betul sekali.
2: Siapa sih yang nggak pengen ya?
0: Iya,
2: kan?
0: Ini pasti dari pihak kerabatnya itu haru ya, bisa haru
2: sekali. Benar sekali. Apalagi di sana ya, Intan. Situasinya kan banyak sekali. Anggota keluarga yang turut mengantarkan ya, para jemaah haji begitu. Dan terlihat juga semuanya tertib, tentunya juga haru. Waduh, sangat luar biasa sekali. Saya juga ikut terharu, pengen ikut ke sana ya. Kapan besok?
0: Ya, amin.
2: When ya, gitu ya, kalau sekarang trennya gitu. Oke, hati-hati di jalan. Semoga untuk perjalanan kali ini aman, nyaman, dan juga semoga menjadi berkah dan barokah juga ya tentunya. Tadi kalau dari video yang dikirimkan oleh Mahbub Jamal sekitar jam 13:36 tadi ya, Intan. Okay. Itu banyak sekali anggota keluarga yang juga turut mengantarkan para jemaah tersebut. Kemudian itu semuanya mengenakan baju koko untuk laki-laki menggunakan kemudian baju yang warnanya putih itu, menggunakan peci bersarung, kemudian untuk ibu-ibu juga menggunakan jilbab semuanya. Okay. Semuanya juga ramai di berbaris di pinggir jalan begitu. Itu kan posisinya kayak dikasih pembatas begitu ya Intan, agar steril lokasi untuk pemberangkatan busnya tadi, semuanya juga tertib, bahkan ada yang membawa tikar juga ini ya,
0: juga ya karena jadi, ingin menyaksikan langsung untuk pemberangkatannya.
2: Benar sekali Intan. Maka dari itu untuk seluruh cakra yang nanti kan juga bubaran ya habis ini pemberangkatannya sudah dilakukan, kemudian juga pembubaran nanti harap hati-hati di jalan seluruh cakra, tetap tertib saat berlalu lintas begitu. Dan kabarnya nih tadi kan ada dua kloter ya,
0: ada dua kloter ya.
2: Benar,
0: betul.
2: Ada dua kloter yang akan diberangkatkan hari ini, dan untuk kloter kedua nanti akan berangkat sekitar jam 4 sore
0: ya. Jadi ini kan nanti baru kloter pertama.
2: Benar.
0: Ada berapa bus lilin yang diberangkatkan kloter pertama ini?
2: Ini kalau dari videonya masih terlihat 3 bus ya.
0: 3 bus,
2: soalnya
0: ya, okay.
2: Sudah kepotong begitu.
0: Kepotong.
2: Habis
0: terkendala
2: itu
0: oleh dokumentasi ya kita ya.
2: Benar. Okay. Jadi saya tidak bisa memastikan ini untuk jumlah bus pastinya ada berapa. Coba nanti kita komunikasikan juga dengan Mahbub Jamal ya, karena durasinya ini tadi juga cukup pendek.
0: Iya betul, tapi memang yang terlihat ini sudah 3 bus berangkat ya.
2: Sudah 3 bus berangkat begitu ya sedulur cakra. Ini kalau dari busnya itu ada tulisannya 03 begitu. Kemungkinan gitu, juga memang 3 bus ya.
0: 3 bus.
2: Atau gimana, atau masih ada lagi nanti. Atau mungkin nomor berikutnya itu adalah pemberangkatan yang di jam 4 nanti ya Intan.
0: Iya betul.
2: Soalnya nanti kan ada pemberangkatan juga. Jadi
0: ini
2: nanti
0: pasti
2: akan
0: ramai ini. Karena kan nunggu kloter yang kedua berangkat lagi.
2: Benar sekali. Jadi nanti akan ada pertukaran ya.
0: Pertukaran.
2: Pertukaran anggota keluarga.
0: Oh iya, betul betul.
2: Jadi nanti yang tadi sudah mengantarkan anggota keluarganya untuk ke berangkat haji ya. Intan, nah nanti akan pulang kemudian digantikan lagi sama yang kloter kedua,
0: iya,
2: begitu.
0: Betul. Jadi harus tertib dan rapi ya.
2: Benar, yang tertib dan rapi saja sedulur cakra ya. Bisa berkabar juga dengan kita, mungkin sedulur cakra juga ada di lokasi ya. Bagaimana harunya di sana?
0: Jenengan salah satu dari itu ya, yang mengantarkan jemaah haji.
2: Iya benar sekali.
0: Ini juga bisa mengabarkan, kira-kira alun-alun Nganjuk full gak ya?
2: Full banget ya, kalau dari foto dan juga video dari Mahbub Jamal ini. Saya juga pengen sedulur cakra ini mengirimkan dari angle lain ya.
0: Betul.
2: Angle lain bagaimana
0: situasinya? Waduh, kayaknya Nganjuk ini banyak event ya, banyak kegiatan.
2: Benar.
0: Ada para biksu datang, kemudian hari ini juga kok ya kebersamaan berangkat haji ya,
2: benar sekali
0: haji.
2: Iya, ini terkait dengan pemberangkatan haji dari Kabupaten Nganjuk. Saat ini kita juga sudah tersambung ya dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang saat ini ada di lokasi ya Intan.
0: Sementara itu terkait dengan pemberangkatan jemaah haji Nganjuk, di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal. Selamat sore Jamal.
3: Ya, selamat sore Intan dan juga seluruh cakra. Baru saja kami mengikuti prosesi pemberangkatan jemaah haji ya Kabupaten Nganjuk. Tadi beberapa menit yang lalu sebanyak 210 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 112 ini dilepas langsung oleh Bupati Nganjuk Bapak Marhen Jumadi dan juga jajaran forum komunikasi pemimpin daerah atau Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dan informasi yang kami terima, selain pada jam 2 ini tadi juga akan nanti ada rombongan 113 dan 114 yang akan diberangkatkan pada jam 4 sore nanti. Tadi dijelaskan bahwa Kang Marhen ini juga berharap agar pelaksanaan haji khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk ini, jemaah dari Kabupaten Nganjuk ini dapat berjalan lancar begitu ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan di mana Kabupaten Nganjuk ada 733 orang yang berangkat haji pada tahun ini. Demikian laporan kami, kembali ke studio Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali.
4: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore ini ya, kloter pertama jemaah haji telah resmi diberangkatkan dengan total tadi ada 210 peserta. Dan selanjutnya nanti pemberangkatan kloter kedua itu dijadwalkan pada jam 4 sore dengan jumlah total ada 227 peserta jemaah haji. Dan perlu diketahui sedulur cakra, tahun ini untuk di Kabupaten Nganjuk memberangkatkan total ada 733 jemaah haji yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman, selamat sore, halo.
1: Selamat sore, menjelang siang, mendung ini di Pare.
0: Sore kok menjelang siang gimana ini? Ngantuk tak, gimana, hayo, apa ngetes aku ini?
1: Tak tes dong, kapan ibu udah kebalik, tak balik bisa dong.
0: Jangan dong, jangan dibolak-balik nanti pusing, ya toh. Nanti pusing nanti, jangan ya. Di mana ini? Di Pare kan?
1: Di Pare tuh, kalau di Nganjuk saya ikut Mbak Intan.
0: Gimana sehat kan hari ini, hari Rabu ya?
1: Sehat aja lah, jangan bilang tak sehat, bis.
0: Iya dong, perkataan adalah sehat. Doa. Jadi perkataannya harus yang bagus-bagus ya.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Selalu bersyukur.
0: Ya, selalu itu bersyukur nomor satu. Bersyukur dan tadi, bersabar. Ya toh.
1: Dari pagi siang menyengat kita syukuri. Sekarang mendung begini kita syukuri. Tahu-tahu hujan derasnya kemarin. Masuk rumah hujannya deras sekali ya syukur.
0: Tidak hujanan kan gitu. Iya harus bersyukur hujan yuk berkah loh adem kan.
1: Iya.
0: Betul.
1: Walaupun dolarnya naik, bersyukur.
0: Iya, bersyukur.
1: Rakyat nggak nganggo dolar, jadinya Pak Prabowo. Rakyat nganggo dolar. Wah, aku nggak ngerti dolar.
0: Iya, aku yo nggak ngerti dolar. Ya, dolar
1: itu. Tapi segala mahal ya. Ya mencekik.
0: Nyalah,
1: masyarakat cilik.
0: Iya, dampaknya kan ya juga di lain ya. Gimana ini? Jalanan ramai apa tidak?
1: Oke, baik teman. Dari Pare saya sampaikan kepada semua pencinta kru Cakra Krishna, pendengar Cakra Krishna di mana berada, Jombang, Nganjuk, Kediri dan sekitarnya Pare. Selamat sore, tetap bersyukurlah kita semuanya. Apapun itu hadapi dengan hati nurani yang tulus ikhlas. Agar kita menemukan kebahagiaan. Kota Pare hari ini cuacanya mendung, tapi belum hujan. Situasi kedua kendaraan lalu lintasnya Pare, Kediri, Malang, Jombang, Papar, sangat-sangat ramai kedua arahnya, tapi tetap kondusif. Tidak ada apa-apa, samsaknya masih pintunya buka lebar itu. Apa masih melayani, apa yang sudah dilayani belum sampai habis.
0: Nah, iya. Padahal sudah mau jam 3 ya.
1: Salam semuanya. Saya ini kangen sama Pak Suwarno loh.
0: Pak Latu juga. Meet up dong, meet up kan sama-sama Parenya toh.
1: Tapi tidak pernah nongol
0: itu. Nah itu, COD wes, COD.
1: Selamat Kotoni. Kotoni kali-kali mengudara. Tapi Kotoni tidak bisa mengudara. Tapi mendengar cakra setia dia sama karyawannya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya yang baik-baik katanya. Biar karyawannya tidak ngantuk.
0: Biar enggak ngantuk, biar enggak.
1: Berikan salam dia.
0: Iya.
1: Kolesari itu, dengar setia dia.
0: Iya.
1: Semoga juga di sana tetap semangat karyawannya, terutamanya Pak Agus itu. Pak Agus karyawan tidak tahan lapar.
0: Pak Agus mana? Caruban tuh atau mana?
1: Ya di jadi ya anak buahnya Pak Tony lah.
0: Oh itu, tapi pikir yang
1: pasukan tahan lapar itu.
0: Oh, tahan lapar.
1: Tidak tahan lapar itu.
0: Oke, baik, siap-siap.
1: Ya, kondisi Kota Pare, keamanannya terjamin. Ya, sampai di sini saya sampaikan, sampai jumpa kembali, Mbak Berlian. Intan itu kan berdia.
0: Anjir, Intan Anggreni. Itu
1: Intan. Intan itu suci. Suci itu indah.
0: Iya. Aduh malu
1: kalau namanya sudah suci, sudah Intan berdia itu, wah itu kudu mendapat suami yang sesama dengan itunya. Agar saling menyayangi,
0: amin.
1: Mengasihi.
0: Aku aminin ya, pokoknya doa baik-baiknya ya. Doa baik kembali baik ya.
1: Terima kasih, ya berjumpa kembali.
0: Selamat sore. Barusan saja bergabung Pak Nyoman ya, untuk di wilayah Pare Kediri dikabarkan cuacanya sudah mulai mendung, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar.
2: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
3: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan 'Apa yang ia tinggalkan yaitu warisan.'" Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih yang Anda saat ini masih menyimak siaran kami ya, tentunya untuk aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke Selatan, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di timur jalan.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya Sedulur Cakra. Maka dari itu Anda bisa berbagi informasi ke kami, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Dugaan kasus korupsi penggelapan dana di Bank Jatim Cabang Nganjuk kini memasuki babak baru setelah resmi naik ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah berdasarkan informasi internal pihak bank. Kasih Intelijen Kejari Nganjuk Koko Robiah yang mengatakan dugaan penggelapan diduga dilakukan oleh seorang kasir di Payment Point Samsat Nganjuk sejak tahun 2025 hingga sebagian 2026. Sebelumnya tim penyidik Kejari Nganjuk juga sudah melakukan penggeledahan di 4 lokasi, termasuk juga rumah sakit berinisial WDP di wilayah Warujayang dan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Wisatawan diprediksi memenuhi Pantai Selatan atau Pansela, Kabupaten Trenggalek saat libur panjang Hari Raya Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan oleh Kristi, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Puluhan polisi bakal disiagakan untuk berjaga demi keamanan dan kenyamanan saat berlibur ke Trenggalek. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Sony Suartanto mengungkapkan kaitannya dengan libur bersama di Idul Adha tahun 2026 ini. Pihaknya sudah melakukan pembahasan 3 minggu sebelum kegiatan. AKP Sony menerangkan pengamanan tersebut di tempat-tempat yang ramai maupun di kantong-kantong parkir. Total ada puluhan personel dari Satlantas Polres Trenggalek yang siap berjaga. AKP Sony juga mengatakan akan mengetes secara acak driver atau sopir pengangkut pariwisata terkait dengan kesehatan maupun anti-narkoba. Saya Kristi melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar pameran bursa kerja bersama dengan sejumlah perusahaan sebagai upaya menekankan angka pengangguran terbuka di daerah itu yang saat ini mencapai sekitar 14.710 orang atau 3,22%. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, Pemkab Madiun menargetkan angka pengangguran terbuka di wilayahnya dapat ditekan menjadi kisaran 3 hingga 2%. Sebanyak 60 perusahaan terlibat dalam bursa kerja tersebut. Rinciannya, 32 perusahaan hadir langsung di lokasi dan 28 perusahaan mengikuti kegiatan secara daring. Perusahaan yang ikut itu berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Madiun, tetapi juga dari Pasuruan hingga Kalimantan. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 15.000 posisi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang beragam. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian setempat, sekitar 4.500 orang dari Kabupaten Madiun dan luar daerah ikut mendaftar mencari kerja dalam kegiatan tersebut. Saya Sinta melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Aziza, bergerak cepat dengan meninjau langsung lokasi kebakaran rumah di Dusun Bruwut, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
6: Setelah memastikan kondisi di tempat kejadian perkara atau TKP aman dan kondusif, Nurul Azizah langsung menjenguk korban pemilik rumah yang terdampak musibah kebakaran tersebut. Peristiwa itu diduga dipicu aksi pembakaran yang dilakukan putra korban sendiri yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Akibat insiden tersebut, kerugian material ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Pemilik rumah, Santi, 57 tahun, menjelaskan bahwa anaknya memang telah lama mengalami gangguan jiwa dan sulit dikendalikan saat kambuh. Menurutnya, warga sekitar yang mengetahui kondisi pelaku langsung bergerak cepat berkoordinasi untuk membawa yang bersangkutan ke rumah sakit
7: demi mencegah situasi semakin membahayakan lingkungan sekitar.
6: Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Kabupaten Wonosobo menggelar panen raya komoditas jagung di Dusun Candirejo, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Wonosobo. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
8: Hasil produksi jagung di lahan seluas 5 hektar tersebut diperkirakan mencapai 7,6 ton. Bupati Wonosobo, Afif Nuridayat menyampaikan, produksi jagung tersebut adalah kolaborasi lintas sektor antara Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo serta para petani setempat. Beliau menuturkan, hasil panen jagung tersebut langsung didistribusikan ke Bulog sebagai bentuk dukungan terhadap penyerapan hasil pertanian masyarakat. Menurutnya, kehadiran Polri melalui program ketahanan pangan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo. Kapolres Wonosobo, M. Kasim Akbar Bantilan menyampaikan, kegiatan panen raya itu adalah bentuk nyata sinergi Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Wacana pemisahan urusan kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara kembali menguat. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja Kutai Kartanegara.
9: Pemerintah daerah bersama legislatif mendorong pembentukan dinas kebudayaan tersendiri agar pelestarian sejarah dan budaya Kukar dapat berjalan lebih fokus, terarah, dan maksimal di tengah besarnya beban kerja sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kukar, Heriansyah, mengatakan dorongan pemisahan tersebut masih menunggu hasil penilaian dan pembahasan dari bagian organisasi tata laksana sebelum nantinya dibawa ke legislatif. Menurutnya, pemisahan dinilai penting karena beban kerja Dinas Pendidikan saat ini terlalu besar. Selain menangani sekitar 500 sekolah, Dinas Pendidikan juga membawahi kurang lebih 10.000 guru di seluruh wilayah Kukar. Ia menilai kondisi tersebut membuat perhatian terhadap sektor kebudayaan belum dapat berjalan maksimal. Padahal Kukar memiliki nilai sejarah besar sebagai wilayah kerajaan tertua yang memiliki warisan budaya dan peradaban penting untuk dijaga. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Dugaan kasus korupsi penggelapan dana pada Bank Jatim Cabang Nganjuk kini telah masuk ke babak baru. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
10: Penanganan dugaan kasus korupsi tersebut kini telah masuk ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk. Dugaan kerugian negara yang timbul dari dugaan kasus tersebut pun terbilang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 2 miliar. Kasih intelijen Kejari Nganjuk Koko Rubiyahya mengatakan, dalam dugaan kasus ini, terduga pelaku diketahui merupakan kasir di Payment Point Samsat Nganjuk. Koko mengatakan, terduga pelaku diduga telah melakukan penggelapan sejak tahun 2025 lalu. Sebelumnya, tim penyidik Kejari Nganjuk melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan kasus korupsi penggelapan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
11: Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko. Rumah mewah milik pengusaha berinisial CM di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan itu didatangi sejumlah petugas KPK menggunakan dua unit mobil Toyota Innova berwarna hitam. Sejumlah petugas masuk ke dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan serta mencari dokumen maupun barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik KPK. Informasi yang berkembang menyebutkan penggeledahan dilakukan dalam rangka penelusuran dugaan aliran dana dan hubungan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko. Hati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu di ujung telepon juga kita sudah berhasil tersambung dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Ini terkait dengan perjalanan Biksu Tudong peserta Indonesia Work for Peace 2026 di Nganjuk. Selamat sore Pak Amin, assalamualaikum.
1: Selamat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Indan.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Amin? Sehat selalu nggih untuk hari ini?
1: Iya, alhamdulillah ini sehat, Mbak. Bisa aktif lagi.
0: Alhamdulillah. Baik, ini bagaimana Pak, kira-kira ini untuk pengawalan para biksu sudah sampai di mana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit.
1: Ya, ini sudah sampai di desa apa ini tadi? Kemlokologi Mbak, ya di Kemlokologi. Ini kebetulan ini kita ini malah disuruh duluan menuju Sukomoro karena bante satu yang sakit di Sukomoro itu butuh minta diterapi. Jadi kita ini lepas duluan. Karena kita tadi kan ngikuti dari belakang. Karena mobil kita ini jadi tempatnya ambulan ini fungsinya.
0: Ya. Jadi jenengan duluan ini Pak, nanti ke Klenteng Sukomoro.
1: Akhirnya ini kita nyalip ini. Sukomoro. Karena memang ini ya, bantainya ini ada 58. Yang satu itu kondisinya memang sejak di Surabaya itu sudah sakit-sakitan terus gitu. Nah makanya ini beliaunya ini sudah dijalankan duluan seperti itu pakai kendaraan.
0: Oh gitu. Betul. Jadi ada ya. 58 totalnya, yang satu sakit gitu ya Pak. Sudah di ya, antar di Klenteng Sukomoro juga ya Pak?
1: Ya betul. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi ini kan Mbak, kegiatan ini Indonesian Work for Peace ini ya. Ini kan dalam rangka ini kegiatan Bante Tudong itu ya. Ya, Bante Tudong itu adalah satu praktek ya, kegiatan istilahnya ini melakukan praktek tudong gitu ya. Biksu yang melakukan praktek tudong. Nah, praktek tudong sendiri itu adalah bertapa berjalan kaki ala Dutangga. Jadi ini satu ajaran Buddha ya yang sudah diikuti demikian lama ya, sehingga ini juga menjadi semacam pembersihan jiwa gitu ya. Tujuannya adalah itu ya, pembersihan jiwa. Ini kalau orang muslim jadi seperti puasa gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena ini mereka ini harus memakai jubah yang baru ya, jadi jubah bekas yang miliknya sendiri. Bukan baru, pemberian dari orang lain ya. Kemudian mereka ini juga makannya hanya sekali Mbak, satu hari itu.
0: Satu hari sekali ya, Pak ya?
1: Satu hari hanya sekali aja. Okay. Nah, terus mereka ini juga tidak boleh tinggal di tempat yang tertutup. Jadi mereka harus
0: terbuka.
1: Tidurnya ini harus di tempat terbuka. Oh, ya, makanya ini kita mikir juga nanti kalau musim penghujan gimana itu.
0: Nah, iya. Pak, sebagai informasinya itu makannya satu hari sekali. Itu di jam berapa, Pak?
1: Betul. Jam 11 siang.
0: 11 siang ya?
1: Ya, 11 siang.
0: Kemudian besoknya 11 siang lagi, begitu.
1: Betul. Ya, ini yang luar biasa. Tetapi minum masih boleh gitu ya, minum masih boleh ya. Terus kemudian ini ya, mereka ini tidak boleh juga menetap terlalu lama di satu tempat.
0: Okay.
1: Makanya terus jalan. Ini yang nah, kemudian ini kan berangkatnya dari Bali. Tujuannya adalah nanti Borobudur sebelum satu hari sebelum upacara Waisak ini baru sudah sampai di sana.
0: Oke, baik. Jadi dengan pengawal dari pagi, Pak? Tadi.
1: Ya, dari tadi kita mulai dari menyambut di perbatasan Nganjuk Jombang. Kemudian kita bawa ke bantengnya Kertosono, istirahat, makan ya, makan siang, istirahat. Sekarang ini melanjutkan ke Klenteng Sukomoro, nanti bermalam di sana. Dan besok pagi kita akan dampingi lagi untuk melanjutkan perjalanan dari Klenteng Sukomoro, nanti singgah sebentar di Pendopo. Ada upacara penerimaan sebentar. Setelah itu baru lanjut ke kita serah terima ke penerus yang di Madiun nanti. Di ini Padu Klenteng itu Mbak. Di daerah Padu Klenteng itu kita serah terima gitu.
0: Baik, nah mungkin bisa diceritakan sedikit juga Pak, pada saat pengawalan sedari pagi sampai dengan sore ini apakah ada kendala?
1: Ya, ini tadi sebenarnya kan kepinginnya rombongan ini langsung ya, nggak mau berlama-lama di Lenteng Kertosono. Namun kan panasnya tadi luar biasa ya, luar biasa sekali panasnya, dan akhirnya diundur sampai jam 2 tadi. Rencananya setengah satu itu langsung berangkat, Pak. Setengah satu, saya diundur sampai jam 2, terus jalan, jam 2 tepatnya tadi jalan, terus ini tadi alhamdulillah sampai di Temlokologi tadi hujan tadi, ya kena hujan itu tadi, ini sama sekali nggak ada yang apa ya, nah ini tetap basah ya, nggak ganti kan, terus jalan.
0: Oh gitu. Kemudian kalau dari jenengan amati antusias masyarakat ketika melihat para biksu berjalan ini gimana? Kalau dari penyambutan
1: lumayan ya, lumayan aja. Lumayan bagus lah. Ini yang dilewati tadi pada keluar, pada memberi semangat ya, itu antusiasmenya. Dan cewu beliau ini kan nggak boleh disentuh wanita ya. Tapi kalau anak-anak boleh ya.

0: Tenggara, ya termasuk Indonesia, dan satu mungkin Tibet, ya, dari Tibet itu. Ya. Jadi dari 58 biksu tunggang ini, yang satu ini yang kondisinya sakit sehingga harus duluan dianukan saya. Sehingga kakinya untuk pakai jalan terlalu sakit.
1: Terlalu sakit gitu ya. Jadi ya, sudah sampai di tempat Kelenteng Sukomoro terlebih dahulu Sukomoro. Ya Pak ya.
0: Iya betul ya.
1: Baik, yang terakhir Pak Amin, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, monggo.
0: Iya, kepada warga masyarakat Nganjuk, saat ini kita sedang dilewati oleh satu kegiatan yaitu Biksu Tudong ini, karena ini melibatkan negara-negara internasional, jadi mari kita lihat tonton bersama sekaligus memberikan semangat dan kita support ya mereka untuk bisa bangga ternyata Indonesia itu memang luar biasa ramah ya sebagai tuan rumah yang baik. Ini harapannya seperti itu Mbak. Terima kasih.
1: Okay. Baik, terima kasih waktu yang telah diluangkan untuk sore ya. Kali ini ya Pak Amin.
0: Ya, siap.
1: Okay. Okay. Baik, selamat sore. Okay. Assalamualaikum.
0: Sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di sore kali ini jam 3 lebih 36 menit. Saya coba cek informasi ke gatekeeper dulu. Danti, silakan.
1: Ada Mas Aldo yang mengabarkan rombongan pengantar calon jemaah haji sudah memadati area pendopo Nganjuk.
0: Wah, ini nanti kloter kedua ya, jam 4.
1: Iya, sepertinya. Ini banyak banget ada yang jualan balon, Intan. Mm-hmm, wah, balon. Ini jadi ladang itu ya. Apa rezeki ya berarti ya, dimanfaatkan oleh para pedagang juga. Karena yang nganter banyak, pastinya kan ada yang bawa anak-anak ya. Adik-adik itu biasanya kan minta jajan, balon, atau mungkin mainan. Nah, ini info yang ditambahkan Mas Aldo, sudah mulai padat area pendopo Kabupaten Nganjuk. Sementara itu Intan, kalau sebelumnya tadi kita on air dengan Bapak Samsudin, informasinya untuk gelombang pertama itu dimulai jam 2:30 sampai dengan jam 3 sore dengan jumlah sekitar 210 jemaah. Okay. Kemudian di kloter kedua akan diberangkatkan sekitar jam 5:30 petang dengan jumlah mencapai 523, totalnya 733 ya. Dan secara keseluruhan ini diperkirakan ada armada bis kurang lebih 14 sampai dengan 18 bis ya. Dan tadi dari rekan-rekan Polres Nganjuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk juga sudah melakukan ramcek.
0: Oke.
1: Iya, untuk pengecekan demi keamanan dan juga keselamatan para jemaah. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sore kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Zaki. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Zaki di mana ini kalau boleh tahu?
4: Ini sudah masuk di rumah, Mbak.
0: Oh, sudah di rumah. Ya. Oke. Tadi aktivitas dari mana?
4: Tadi sempat lihat biksu itu. Kertosono.
0: Oh, Kertosono, iya,
4: heeh. Siang, iya. Ya.
0: Berapa tadi? Jam 11-an ya?
4: 11.
0: Oh, jam 11:30.
4: Heeh.
0: Yeah. Oh, gitu.
4: Juga, Mbak. Yang menyambut antusias sekali.
0: Antusiasnya gimana? Kalau Pak Zaki sebagai masyarakat Nganjuk ini, kedatangan para biksu yang melintas di Nganjuk ini gimana responnya?
4: Ya, bilang bagus sih.
0: Heeh, happy juga
4: sempat,
0: kan?
4: Sempat terharu juga.
0: Terharu.
4: Itu kan ritual ya.
0: Iya. Tadi melihatnya di Kertosono mana, Pak Jenengan?
4: Di utaranya Terminal Lama.
0: Oh, di utaranya Terminal Lama.
4: Jadi mau masuk terowongan kereta.
0: Sendirian atau sama siapa, Pak?
4: Sendirian.
0: Oh, sendirian.
4: Iya, waktu kerja sekalian.
0: Gitu.
4: Yang mau saya tuju itu ternyata tutup dan dia panitia di kelenteng.
0: Oh, gitu. Iya.
4: Tapi saya tadi salut sih, Mbak. Saya dengar monitor ke Cakra katanya maamnya cuma sekali.
0: Iya, makanya dan sekali maamnya di jam 11 siang saja, Pak Zaki.
4: Dan itu ada yang nyeker, Mbak, tadi, Mbak.
0: Oh, dia nyeker juga. Kalau saya amati ini beberapa video ada yang pakai sendal, Pak. Terus kaos kakian kayak gitu. Ada yang nyeker juga ternyata.
4: Iya, pakai ada yang pakai sepatu, pakai sandal gunung, terus pakai kaos kaki itu ada. Tapi tadi kok ada yang nyeker satu.
0: Ada yang nyeker satu ya. Waduh, luar biasa sekali ya.
4: Didampingin Pak Tentara tadi kelihatan. Tahu sakit atau gimana?
0: Oh iya, tadi ada yang sakit satu sih, Pak, infonya tadi.
4: Ya, ini yang mau masuk ke apa, Sukomoro.
0: Sukomoro tadi. Itu, iya, kelenteng Sukomoro. Sudah datang duluan di sana yang satu. Jadi yang 57 itu masih berjalan. Jadi dengan rumahnya mana, Pak Zaki, aslinya? Sekitaran Kertosono.
4: Saya Nganjuk Kota, Mbak.
0: Oh, Nganjuk Kota.
4: Depannya RSUD umum.
0: Oh, ya. Sekitaran situ. Saya pikir Kertosonoan. Ternyata Nganjuk Kota.
4: Ya, saya sudah jalan dekat Sutomo, tapi saya hari ini tempatnya di Air Salib 2. di seputarannya Dongdet itu.
0: Oh, Dongdet. Oh, sekitaran situ ya, Dongdet Nganjuk itu ya. Dari lampu merah itu kemana?
4: Lampu merah mau ke Bayangkara itu ya. Itu masuk ke selatan itu kan ada Arsale 2, masuk gang di situ.
0: Oh, masuk gang di situ. Oh gitu, oke oke baik, siap
4: ada,
0: siap.
4: Ada tiga tempat sih Mbak.
0: Ada tiga tempat. Anu Maden ya Pak jadi ya.
4: Iya.
0: Baik siap.
4: Yang di satunya di
0: mana? Cokraminoto sih. Di Cokraminoto ya.
4: Ya sekarang kan lagi pusatnya untuk parkir untuk jemaah haji Mbak.
0: Betul. Padet ini Nganjuk Kota. Tadi melintas seputaran itu enggak? Alun-alun enggak Pemkab?
4: Tadi dari arah Gadok Pangsut
0: iya,
4: saya mobil ke arah kabupaten, dari kantor pos itu diarahkan ke barat.
0: Oh, diarahkan ke barat. Ke timur enggak boleh ya, sudah di stop ya.
4: Enggak boleh, penuh.
0: Penuh ya, penuh masuk kendaraan ke, ya.
4: Iya, tadi jam berapa tadi? Jam
0: 12-an lebih. Oh, jam 12-an lebih. Tapi kalau ke barat aman ya Pak ya? Aman. Jadi lewatnya loh, belakangnya kantor pos ya jenengan? Atau bablas ya, langsung ya, yang mengarah ke itu mana rumah sakit Bayangkara tuh?
4: Bayangkara. Saya ambil lurus ke Bayangkara.
0: Oh, ambil lurus ya?
4: Itu nggak ada hambatan.
0: Oh gitu.
4: Tapi ini kan season kedua ya Mbak ya? Gelombang
0: iya,
4: kedua.
0: Iya. Ini kloter kedua jam 4 nanti Pak. Yang diberangkatkan totalnya itu 227 yang kloter kedua. Kalau kloter pertama tadi 210.
4: Gitu.
0: Iya. Oke, baik. Cuaca aman ya, Pak?
4: Cuaca tidak menentu, Mbak.
0: Oh, tidak menentu. Gimana itu?
4: Ada yang panas, ada yang mendung. Tadi di atas saya itu sempat mendung,
0: mendung
4: tapi di atasnya terminal baru itu panas.
0: Oh, terminal baru malah panas ya?
4: Iya. Jadi mendungnya tuh jalan pelan-pelan tapi pasti.
0: Jalan pelan-pelan tapi pasti gitu ya Pak Zaki. Oke.
4: Pasti ngejak kawan-kawannya mau jatuh di mana kurang tahu.
0: Kayaknya gitu tuh ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak Zaki yang mau disampaikan monggo.
4: Sementara tidak. Gitu aja.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Zaki sudah bergabung ya. Baik, siap. Terima kasih. Selamat sore.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Untuk sedulur Cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri. Atau Anda juga bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id atau Anda juga bisa WhatsApp di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Tadi sempat dikabarkan sama Pak Suprianto ya, kalau di Blora itu cuacanya sangat panas sekali. Okay. Dan kabarnya juga kalau sekarang sudah turun hujan begitu.
0: Sudah hujan ya.
1: Sudah hujan Blora Jawa Tengah ya. Semoga nanti bisa mampir ke sini.
0: Betul, bergeser ke sini ya.
1: Iya, benar sekali. Sama Pak Suprianto ini tadi dikabarkan untuk calon jemaah haji kalau di Blora Jawa Tengah berangkatnya dari pendopo itu jam 6 pagi tadi.
0: Oke, okay. Lebih pagi ya, lebih awal.
1: Lebih awal, benar sekali. Kemudian ini tadi katanya jadi tetangga calon jemaah haji yang ngiring keberangkatan pendopo itu dari jam 3 dini hari. Jadi yang mau ikut ke pendopo itu dini hari sekitar jam 3 itu sudah ready semuanya.
0: Sudah ready di sana ya.
1: Benar sekali. Soalnya pemberangkatannya jam 6 pagi
0: jam 6
1: begitu.
0: Itu sudah start ya.
1: Iya, benar sekali. Start dari pendopo begitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Suprianto. Pak Riono tadi juga sempat mengabarkan di UPT Mantung Pujon Malang untuk harga sayur mayur hari ini Intan, hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Untuk harga seledri 10.000, kemudian kalau untuk sawi putih 5.500, okay. Cabai besar Rp40.000. Waduh, mahal ya.
0: Gak mahal ya.
1: Beberapa waktu lalu masih di angka 30 ribuan ya. Sekarang udah di angka 40 ribuan. Kalau cabai rawit kabarnya masih di angka 58 ribu, sudah turun dari beberapa waktu lalu yang sempat mencapai Rp60.000. Kemudian informasi lain untuk harga terong 4.000, kemudian juga jamur tiram ini. Jamur tiram harganya 15.000 dan selisih Rp1.000 kalau dari jamur kuping, yang di mana jamur kuping ini di angka Rp14.000, kabar dari Pak Riono tadi. Terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi begitu ya. Kemudian ini tadi juga sempat disampaikan sama Pak Aribowo.
0: Okay.
1: Untuk kawasan Trowulan sudah hujan. Jadi jam 15:35 tadi. Terima kasih Pak Aribowo. Sedulur Cakra yang melintas ke arah Mojokerto ya, ini harus diperhatikan karena sudah diguyur hujan untuk di sore kali ini. Kemudian tadi juga sempat dikabarkan sama Mas Aldo, rombongan pengantar calon jemaah haji sudah memadati area pendopo Nganjuk begitu. Sangat luar biasa sekali. Ini untuk kloter kedua ya. Karena kabarnya untuk pemberangkatannya sendiri jam 4 sore begitu. Yeah. Saat ini di sana juga sudah ramai sekali. Sedulur Cakra, hati-hati apabila Anda melintas di sekitaran alun-alun Nganjuk untuk di sore kali ini, Intan.
0: Oke, okay, baik. Dari Lilin saya geser ke Ii, silakan.
2: Ya, rombongan biksu Tan, kalau tadi kan memang sempat istirahat di Klenteng Kertosono lalu menuju ke arah Sukomoro. Jadi lewatnya itu jalur dalam.
0: Okay.
2: Jalur yang pasar Kertosono itu Tan, itu yang mengarah ke barat.
0: Iya, oh,
2: betul.
0: Ya,
2: ke barat. Nah, itu nanti kan ada jalan yang nyelikung, itu tetap lurus.
0: Oh,
2: nanti
0: lurus, okay.
2: Tembusnya di simpang 4 Katerban Baron.
0: Okay.
2: Dan belok kiri dan kemudian sekarang itu sudah nyampe di Waung Baron Nganjuk. Karena di Waung Baron Nganjuk itu hujan, sekarang sedang beristirahat di pabrik yang ada di barat jalan. Ini pabrik roti, istirahat di sana di pelatarannya dalam pabrik. Dan terlihat untuk video yang dikirimkan oleh pendengar ini tadi yang ikut mengawal ya para biksu, ini lagi istirahat minum-minum sejenak dan meluruskan kaki begitu. Sebelum nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sukomoro. Estimasi nyampe di Sukomoro kemungkinan malam hari dan nanti akan bermalam di sana, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii. Satin, sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat sore, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana ini kabarnya? Sehat kan?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dong, yang tentunya untuk di sore kali ini. Rute mana ini?
5: Ini rute Gresik sudah balik ini.
0: Oh, rute Gresik sudah balik ya?
5: Ya, sama Mas Koping belakang.
0: Loh, tumben kok satu itu, satu tujuan.
5: Ya, tiga armada menuju ke utara semua ini tadi, yang satu ke Lamongan, yang dua ke Gresik tadi.
0: Oh gitu, berangkat jam berapa tadi?
5: berangkat sekitar jam 10 kalau nggak salah, jam 10 atau
0: setengah 11. Oh, jam 10-an. Oh, lumayan lah ya durasinya. Ini sudah balik. Sampai mana sekarang ini tadi? Daerah...
5: Ini Jalan Raya Mantup ini.
0: Mantup. Daerah
5: Lamongan.
0: Mantup Lamongan ya?
5: Lamongan.
0: Rame nggak?
5: Baru. Masih terpantau landai, Mbak. Ini kan soalnya jalur yang dari Lamongan menuju Mojokerto. Jadi agak lewat-lewat pegunungan.
0: Lewat-lewat pegunungan gitu ya. Sepi dong kalau lewat pegunungan.
5: Ya, ya lumayan, Mbak. Soalnya kan mungkin bisa dikatakan jalan rayanya mantap memang gitu.
0: Sepi gitu ya jalanannya ya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu ya. Itu kan jalur itu ya, Mas. Cepat. Jalur cepat enggak sih, Mas, itu?
5: Banyak juga ini mobil-mobil besar, truk-truk tronton juga lewat sini.
0: Gitu. Oke, oke. Cuacanya aman ya, Mas ya?
5: Cuaca masih terpantau aman ini, cerah, sedikit berawan tapi tidak turun-turun hujan dari tadi.
0: Ungkep dong, ada angin dong. Angin tetap ada lah ya, meskipun semilir.
5: Anginnya lagi sepoi-sepoi manja ini.
0: Sepoi-sepoi manja ya, ya ampun. Nah ini, saya mati kok dari videonya ya, itu ya Mas ya, ya nggak padat-padat banget, ya nggak sepi-sepi banget ya.
5: Enggak, alhamdulillah
0: suantai ya. Ini kecepatan berapa Mas kalau di kondisi seperti ini biasanya?
5: Kalau cenderung, kalau kita lagi berdua, konvoi lah bisa dikatakan, itu nggak terlalu cepat, bah. Mungkin 60,
0: mentok gitu ya.
5: Itu
0: posisi
5: cepet,
0: bawa muat dong.
5: Kosongan.
0: Oh, kosongan. Kalau enggak kosongan,
5: soalnya
0: kalau
5: kan
0: pas
5: kita
0: bawa
5: konvoi.
0: Muat. Kalau bawa muat, kalau pas bawa muatan itu berapa? Di bawah itu?
5: Tergantung.
0: Oh, tergantung. Tergantung si kon.
5: Iya. Tergantung kita sendirian apa konvoi gitu.
0: Oh, gitu. Kalau sendirian cepat-cepat. Ya.
5: Kalau sendirian mungkin bisa 80, 70.
0: Cepet dong itu, Mas Azril.
5: Tergantung jalan juga sih, Mbak.
0: Oh, tergantung jalan juga. Kalau jalannya mulus ya, ya. Oke lah, aman lah ya.
5: Masa iya jalan ramai kita ngebut kan.
0: Bila,
5: ya, Kak?
0: Itu lah dipoyain nanti ya, Mas Azril. Oke, baik, siap.
5: Alon-alon maton kelakon.
0: Iya, tetap alon-alon. Buru-buru ngejar siapa sih? Pelan-pelan ya juga nunggu siapa. Ya. Jadi ya setak aja.
5: Pelan-pelan tapi cepat gitu
0: loh. Oh, pelan-pelan tapi cepat. Nah, gimana itu? Pelan-pelan tapi pasti gitu loh, Mas Azril. Iya kan? Pelan-pelan tapi pasti gitu. Ada tambahan lagi Mas Azril yang mau disampaikan, monggo.
5: Mungkin cukup, Pak, itu. Nanti insya Allah diupdate untuk kedepannya. Soalnya kan nanti via gedek, tapen, via peloso nanti.
0: Oh gitu, oke baik, siap. Tak tunggu infonya lagi ya.
5: Siap, Kak, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Selamat bertugas.
0: Amin, baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya. Ini mengabarkan untuk jalur di wilayah Mantup Lamongan. Ini kalau tadi dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, tidak ramai, namun juga tidak sepi. Jadi juga masih aman saja. Cuaca pun di sana juga cukup cerah, cukup bersahabat ya. Cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun dibuat perjalanan untuk sore kali ini. Tentunya Anda bisa bergabung via telepon seperti Mas Azril menyampaikan langsung untuk situasi arus lalu lintas daerah yang Anda lalui seperti apa. 0852 9001061.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tentunya tuh di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Dan sore kali ini sudah mendekati jam 4. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, bagaimana kabar Anda dan perjalanan Anda untuk di sore kali ini? Di jam 4 sore bersama saya Lilin Bayu, di Gatekeeper masih ditemani tugas oleh Danti Danila, Iis Atin dan juga Intan Anggraini. Silahkan Anda berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga keseruan perjalanan Anda untuk di sore kali ini. Jangan lupa juga sertakan foto maupun juga video di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Kan kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, sedulur cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk sedulur cakra, Anda juga bisa langsung menghubungi gatekeeper saja di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di sekitaran Tembelang Jombang, tentunya Anda juga bisa mendapatkan herbal Nariah ya di Wiata Herbal Nariah Tembelang. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Sedulur Cakra, kabarnya untuk di sore kali ini rombongan biksu sudah sampai di Kertosono arah Baron Nganjuk ya. Silahkan ada berbagi informasi kalau mungkin tadi Anda juga sempat menyapa para biksu atau mungkin juga sempat melihat ketika beliau perjalanan ya Sedulur Cakra. Ada puluhan biksu kabarnya yang juga sudah masuki kawasan Nganjuk. Silahkan disampaikan. Kita update dulu ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Mas Aldo mengirimkan video, ini lagi mengantarkan keluarga, anggota keluarga yang menunaikan ibadah haji yang dilepas di kawasan Pemkab Nganjuk ya. Dan di sana sangat ramai sekali, ramai sekali. Jadi untuk sampai dengan jam 4 sore lebih 10 menit ini masih ramai di sana. Kemudian Mas Agus, jalur dalam kota Kediri, tepatnya ini Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, ramai juga ini pas di Simpang 4 ya. Dan untuk arah sebalik dari Mas Agus ini terlihat untuk antrian panjang sekali, mungkin bisa memakan beberapa antrian seperti mungkin 3 kali traffic light lah. Kalau untuk saat ini di kota Kediri belum turun hujan, masih terlihat mendung saja. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Dosen IK, beliau ada Pak Sujat Miko yang alhamdulillah hari ini juga memang beliau diberangkatkan menuju ke Tanah Suci sebagai calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk bersama dengan sang istri. Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran, hajinya mabrur dan nyampe di rumah atau nyampe di tanah air dengan selamat.
0: Amin. Kita tunggu nanti update-update dan juga keseruannya ketika di sana.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ini selain nanti kita juga selalu komunikasi dengan Kemenak ya.
0: Benar.
1: Tapi juga ada Pak Sujat Miko selaku pendengar setia Radio Cakra Krishna yang alhamdulillah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci hari ini. Lilin.
0: Baik, terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, semoga dari berita-berita Nganjuk hari ini ya Sedulur Cakra, di mana jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ini juga sudah diberangkatkan. Ada 2 kloter hari ini. Yang satu kloter sudah diberangkatkan siang tadi sekitar jam 1 siang. Kemudian kabarnya jam 4 sore ini diberangkatkan kembali untuk yang kloter kedua ya Sedulur Cakra. Ada ratusan jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci dari Kabupaten Nganjuk sendiri. Mungkin Sedulur Cakra juga berada di sekitaran pendopo Kabupaten Nganjuk. Tadi juga sempat mengantarkan saudara, keluarga Anda yang juga berangkat ke Tanah Suci hari ini. Bisa disampaikan ya bagaimana terharunya, bagaimana pengalaman Anda. Dan semoga ini bisa menular untuk Sedulur Cakra semuanya ya. Biar kita bisa bersama-sama hadir atau berkunjung ke Tanah Suci dalam rangka ibadah ya Sedulur Cakra, baik umroh maupun juga Anda yang berhaji begitu. Silahkan Anda bisa berbagi informasi dengan kami di sore kali ini bersama saya Lilin Bayu. Kabar baik Sedulur Cakra, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ini. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja akan menggelar Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya ya, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026, bertempat di Gor Bung Karno, Begadung, Nganjuk. Mulai dari jam 8 pagi Sedulur Cakra dan ditutup hingga jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu saja Sedulur Cakra, tersedia juga Edu Fair ya. Untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan juga masa depan yang lebih cerah tentunya. Jadi ajak teman, saudara dan juga keluarga Anda, ramaikan Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Malang Swantai Sayang ya, ini tadi lagu dari Sal Priadi. Nah ini nganjuk juga boleh loh, swantai sekali ya Iis.
1: Iya betul nih ya, jadi beberapa informasi yang sudah masuk juga ya, ya yang saya terima. Tidak hujan tapi hanya gerimis, gimana ini maksudnya ya?
0: Tidak hujan tapi gerimis, gerimisnya syahdu. Mungkin cuma itu loh Iis, gerimisnya kecil-kecil tipis.
1: Seperti yang disampaikan Mbak Ana tadi, pas di Kertosono. Kertosono kan habis dilewati oleh paman-paman biksu ya, dan alhamdulillah hujan. Terus tadi pas sudah nyampe di Baron ternyata juga hujan. Dan ya semoga yang paman-paman biksu ini perjalanannya lancar, dan saat melewati itu selalu didominasi dengan cuaca yang redup saja begitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mas Azril, ini kalau nggak salah tadi arah Lamongan ya, katanya juga syahdu begitu. Tidak hujan, hanya mendung saja begitu. Apalagi jalur di sana kan jalurnya enak, dan kanan dan kiri itu sudah hutan-hutan begitu. Ada beberapa warung-warung, tapi nanti ketemu sama hutan lagi, warung ketemu hutan lagi. Tetap hati-hati saja Mas Azril, harus tetap fokus dalam berkendara. Tidak lupa untuk di kap depannya Mas Azril ini ada es teh yang sudah tersiapkan untuk selalu diminum dan menemani perjalanannya Mas Azril.
0: Oke.
1: Kemudian
0: selamat menikmati.
1: Nah, ya betul, tapi harus fokus loh ya Mas ya, karena ini jalurnya itu letter S begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Hudori, betul kata Mas Agus, dalam kota Kediri termasuk di alun-alun ramai sekali, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi, jam-jamnya pulang kerja, jadi lumayan padat sedulur. Kemudian informasi disampaikan oleh Bapak Junaidi, dari mulai Prambon Nganjuk menuju ke arah Kediri, ini disampaikan lalu lintas ramai, tidak ada hambatan. Lalu tadi ada Mas Wawan, ini di perlintasan kereta api awar-awar Wilangan Nganjuk, untuk saat ini cuacanya tidak hujan ya, hanya mendung saja. Lalu lintas didominasi dengan kendaraan truk muatan barang, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk sedulur cakra yang punya hobi mancing, nah saya punya satu informasi untuk Anda ya, jadi jangan lewatkan event menarik ini.
3: Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu, karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000, sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah seorang pengusaha yang ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Senin lalu. Ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Rumah mewah milik pengusaha berinisial CM yang ada di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan itu didatangi oleh sejumlah petugas KPK dengan menggunakan dua unit mobil Toyota Innova berwarna hitam. Tampak di lokasi sejumlah petugas masuk ke dalam rumah ya dan melakukan pemeriksaan serta mencari dokumen maupun barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik KPK. Informasi yang berkembang menyebutkan kalau penggeledahan dilakukan dalam rangka penelusuran dugaan aliran dana dan hubungan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko. Nama CM sempat muncul dalam proses penyidikan perkara dugaan penerimaan hadiah ataupun juga gratifikasi. Ini berkaitan dengan jabatan kepala daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jadi sedulur Cakra, pengusaha perempuan berinisial CM yang asal Pacitan tersebut sebelumnya juga sudah pernah dipanggil penyidik KPK ya sebagai saksi juga dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko. Dan dalam perkara itu Sugiri Sancoko dijerat terkait dengan dugaan korupsi pengurusan jabatan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo serta dugaan penerimaan gratifikasi. KPK masih belum memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan hasil penggeledahan tersebut, sedulur Cakra. Untuk update terkait dengan kasus tersebut, silahkan Anda terus simak 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

Tanah Suci ya, Sedulur Cakra. Semoga nanti kita juga bisa ke sana. Silahkan berbagi informasinya dengan kami. Kemudian terkait dengan perjalanan para biksu yang tadi kabarnya juga sudah mulai memasuki Kabupaten Nganjuk, Sedulur Cakra, monggo bisa berbagi informasinya di 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, pagi tadi kabarnya juga ada insiden laka yang terjadi di ruas tol Solo Kertosono. KM-nya 619+200A, wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ya. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan minibus Toyota Hiace dan juga truk Mitsubishi Center begitu. Dan peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kalau dari data kepolisian, kecelakaan tersebut bermula saat mobil Toyota yang dikemudikan oleh PH melaju dari arah barat ke timur di lajur kanan. Kemudian di depannya juga melaju sebuah truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Ade Irawan yang ada di lajur kiri. Saat sampai di lokasi kejadian, pengemudi HC diduga mengalami mikroslip atau tertidur sesaat sehingga kendaraan oleng ke kiri dan menghantam truk yang ada di depannya tersebut. Silakan Anda bagikan informasi yang Anda temui maupun juga kewaspadaannya di 0852 9001061.

0: Terima kasih Anda masih menyimak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Dan untuk Sedulur Cakra, berbagai informasi menarik sudah kami upload di media sosial kami ya, baik di Facebook, Instagram maupun juga TikTok. Jadi jangan khawatir Sedulur Cakra, silahkan Anda simak untuk siaran kami di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Rio. Ini mengabarkan berada di Simpang 3 Ngeronggo Kediri. Dikabarkan arus lalu lintas juga yang mengarah ke Tulungagung di sore kali ini cukup ramai, Lilin. Terlihat kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun untuk di wilayah Kediri Kota di sore kali ini juga sudah mulai mendung. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri, Jombang arah Mojokerto. Posisi saat ini sudah melintas di seputaran Pasar Pera Jombang. Arus lalu lintas jalur utama juga cukup ramai sore kali ini. Cuaca untuk di wilayah Pera Jombang juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bu Lina mengabarkan berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Baron. Kondisi arus lalu lintas di sana juga untuk sore kali ini masih aman, cukup lancar. Cuaca pun dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu mengabarkan berada di seputaran Rejoso Nganjuk. Kondisi jalur pedesaan untuk sore kali ini juga terpantau masih aman saja. Cuaca juga sudah mulai mendung.
0: Okay.
1: Kemudian Bu Latifa juga mengabarkan perjalanan kali ini Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah. Dikabarkan saat ini juga melintas di seputaran Mojokerto Kota. Kondisi jalanan di sana juga masih aman dan cukup lancar. Cuaca pun untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Nusantara Update.
4: Kerajaan Arab Saudi kembali memberangkatkan puluhan warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis melalui program undangan khusus Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Program tahunan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Saudi dalam mempererat hubungan dengan negara-negara Muslim, sekaligus meningkatkan pelayanan haji bagi jemaah internasional. Pada musim haji 2026 Masehi ini, ada sebanyak 42 warga negara Indonesia dari berbagai daerah dan latar belakang mendapat kesempatan berhaji melalui program Tamu Raja Salman. Para calon jemaah dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada Selasa malam 19 Mei dan akan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852-9001-61. Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, situasi lalu lintas maupun juga cuacanya bagaimana? Apakah masih cukup lancar? Atau mungkin sudah ada yang diguyur hujan ya sedulur Cakra sore hari ini? Silahkan Anda berkabar, biar jadi kewaspadaan juga untuk sedulur Cakra yang lainnya. Update informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Kata Pak Maskur untuk di kandangan Kediri, ini lancar, tidak ada hambatan seputaran pasar kandangan ya. Okay. Kalau di pasar kandangan ini tetap ramai kandangan ya. Okay. Kalau di pasar kandangan ini tetap ramai, jadi nggak hanya pagi hari saja, karena untuk di luar pasar kandangan juga terdapat banyak sekali penjual, baik penjual sayur maupun penjual makanan begitu ya. Jadi kalaupun Anda ini lewat kandangan lalu dalam kondisi perut yang lapar, jangan khawatir, bisa langsung mampir ke sana, banyak penjual makanan di sana. Kalau untuk harga sembako, kata Pak Maskur itu masih stabil saja di pasar kandangan Kediri.
0: Okay.
1: Kemudian saya tadi terima info yang disampaikan oleh Ibu Supriyati, beliau melintas di jalur Nganjuk Kota, masih aman, tidak ada hambatan. Lalu tadi ada Mbak Amalia, ini sudah melintas di jalur Patian Rowo Nganjuk, lengang, cukup lengang saja. Kemudian Pak Sujoko di Gondang ya, mohon hati-hati yang melintas di sekitaran SPBU Gondang Nganjuk yang baru, karena lumayan banyak kendaraan muatan barang dan juga kendaraan-kendaraan roda 2 dari pabrik yang sekarang ramai sekali di sana. Lalu satu lagi ini disampaikan oleh Bapak Bara, sudah melintas ini di jalur Nganjuk, tepatnya ini Loceret yang arah ke Sukomoro, yang mendominasi kebanyakan adalah kendaraan pribadi saja, Lilin.
0: Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Anda bisa bergabung via WhatsApp maupun juga telepon ya. Dan sekarang di penghujung telepon juga sudah ada yang bergabung. Saya sapa dulu, selamat sore Mas Kopeng.
4: Selamat sore Mbak.
0: Sudah sampai mana Mas sore hari ini?
4: Sore hari ini, Ngusian.
0: Ngusian itu masuknya mana Mas?
4: Kebuan, Ngusian, Kabu. Oh,
0: Kabu Jombang.
4: Iya.
0: Oh iya, oke. Gimana Mas untuk situasi di jalur Mas Kopeng untuk sore hari ini? Aman ya?
4: Awalnya lancar ini, Pak. Mulai gerimis rintik-rintik.
0: Mulai gerimis rintik-rintik ya, oke. Ini perjalanan baru mau berangkat atau sudah mau pulang Mas Kopeng?
4: Ini pulang sama Mas Azril tadi, kirim ke Gresik.

0: lewat Lamongan, Pak.
1: Oke, sudah sama Mas Azril. Berarti ini tadi depan belakang ya, Mas Kopeng?
0: Iya, Mas Azril depan belakang.
1: Oke, baik. Sejauh ini perjalanannya aman, Mas Kopeng?
0: Aman, lancar. Kalau sih mau beli es teh jumbo.
1: Oh, di tempatnya itu, Gemoy?
0: Bukan, Mbak, ini cari lagi ini.
1: Oh, beda lagi. Oke, oke. Kirain yang kemarin, yang Gemoy itu. Sekarang ternyata cari lagi. Siap-siap. Oke, baik. Ada tambahan informasi, Mas Kopeng?
0: Ampun, Mbak, itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi informasi. Hati-hati di jalan ya, Mas Kopeng. Nanti kita tunggu sudah dapat atau belum es tehnya ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Mas Kopeng mengabarkan, ternyata sebagian wilayah Jombang sudah ada yang diguyur hujan ya, Sedulur Cakra. Harap hati-hati di sekitaran studio yang berada di Desa Kalianyar Ngronggot Nganjuk. Ini nampaknya juga sudah mulai mendung gelap ya, Sedulur Cakra. Jadi tetap waspada terkait dengan potensi hujan yang terjadi pada sore hari ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sedulur Cakra, Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan 2 surat perintah penyidikan dalam rangka pengembangan penanganan kasus dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan juga 2025 hingga 2030 Sugiri Sancoko. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Dalam rangka penyidikan 2 kasus tersebut, penyidik sudah melakukan penggeledahan di rumah seorang pengusaha yang ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penyidik menemukan dan menyita barang bukti elektronik berdasarkan dari pemberitaan sejumlah media massa. Rumah yang digeledah tersebut adalah milik pengusaha bernama Citra Margareta yang berada di Dusun Kerajaan, Desa Bangunsari, Pacitan. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dia didakwa menerima suap senilai 1,85 miliar rupiah dan juga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar 5,57 miliar rupiah.

Ya, sedulur Cakra, sore kali ini apakah Anda juga sudah ngopi ya? Karena salah satu minuman andalan hampir semua orang tentunya adalah kopi. Dan sedulur Cakra juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, si Nona Kopi MJ ini menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

Untuk berbagai informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Dan sedulur cakra ini yang berada di luar jangkauan wilayah siar kami, mungkin sedang perjalanan keluar kota, atau mungkin lagi bekerja, nah Anda juga bisa terus menyimak siaran kami melalui aplikasi streaming. Silahkan Anda download dulu di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna. Dan backgroundnya yang warna putih sedulur cakra. Aplikasi tersebut didesain seringan mungkin, jadi tidak memberatkan perangkat handphone Anda. Anda bisa terus menyimak siaran kami dimanapun dan kapanpun. Tentunya akan lebih mudah dan juga fleksibel.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali lagi di Warta Dalam Suara, yaitu 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Ya, Sedulur Cakra, sore hari ini masih bersama saya kembali, Lilin Bayu. Di Gatekeeper masih ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin ya. Monggo Anda bisa berbagi informasi yang menarik. Kita juga akan siarkan berbagai informasi menarik dan juga tentunya terupdate untuk di hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Untuk di jam 5 sore kali ini, Sedulur Cakra, perkembangan jalur yang Anda lalui bagaimana? Yang biasanya ada titik kepadatan kayak di Mengkring Kediri, Bandar Kedung Mulyo Jombang, maupun juga di wilayah Bogor Nganjuk, situasinya seperti apa di perlintasan rel kereta api? Biasanya kalau sore padat sekali untuk antrean kendaraannya. Juga bisa berkabar dengan kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan juga Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkannya, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat ya. Untuk Anda yang ada di sekitaran Trowulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Update informasi dulu ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini tadi ada Mas Hambali ya menyampaikan untuk di kawasan Nganjuk Kota. Mm-hmm. Cerah ya, atau tidak hujan begitu, walaupun tadi sore itu sempat mendung gelap, namun tidak jadi hujan. Kemudian dari Pak Ibrahim, ini sudah melintas di ruas tol Jombang Mojokerto yang mengarah ke Surabaya. Banyak kendaraan muatan barang yang mendominasi untuk di sore kali ini. Lalu tadi ada Pak Laksono melintas di sekitaran Waruturi, Gambeng Rejo Kediri. Untuk air berantas itu masih kelihatan keruh begitu ya.
0: Oke, habis flushing ya?
1: Iya, habis flushing, berarti ini sudah 3 hari setelah flushing ya. Dan masih ada beberapa orang yang mencari ikan begitu. Namun tidak separah atau serame kemarin-kemarin. Kemudian informasi ini disampaikan oleh Bu Harmini arah ke Surabaya via ruas tol. Ini sudah nyampe di kilometer 700 untuk info dari beliau, lumayan ramai juga. Nanti diupdate lagi apabila sudah nyampe di Surabaya, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya. Kita lanjut ke Intan.
2: Pesan masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Mbak Ulfa. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sana dikabarkan juga untuk sore kali ini masih aman, cukup lancar, cuaca pun untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Erna. Ini Nganjuk arah Madiun, posisi melintas di seputaran Bagor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana untuk di sore kali ini juga jalur utama masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk di sore kali ini juga masih aman, cukup cerah, tidak hujan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Lailia. Ini saya mau nunggu para biksu dulu katanya.
0: Nah, ini, nanti bermalam di Nganjuk atau enggak ya kira-kira?
2: Iya, nanti bermalamnya kan di Klenteng Sukomoro Nganjuk itu ya, Lilin ya.
0: Okay.
2: Nah, tentunya ini Ibu Lailia menunggu dulu katanya. Nah, ini bisa juga loh Bu, jenengan mengarah ke mana ya? Saat ini sepertinya kok sampai Baron. Soalnya tadi disampaikan infonya itu lewat jalur dalam kayak gitu.
0: Jadi enggak lewat jalur utama ya.
2: Betul sekali. Nah, kira-kira mungkin sedulur cakra yang saat ini melihat para biksu menuju ke Klenteng Sukomoro Nganjuk juga bisa menambahkan ya. Kira-kira ini sudah sampai di titik mana. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Inaya. Ini mengabarkan wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Mas Ari mengabarkan berada di wilayah Gampeng Rejo Kediri. Arus lalu lintasnya sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini. Ini sebelumnya juga ada Iis Atin yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sedulur Cakra Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan 34 ekor sapi kurban untuk masyarakat Sumatera Utara pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 33 ekor sapi diberikan untuk masing-masing kabupaten atau kota, sementara 1 ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Yus Fahri Peranginangin. Menurutnya, seluruh sapi bantuan Presiden berasal dari peternak lokal Sumatera Utara. Bobot sapi yang disalurkan pun juga tergolong besar, mulai dari 800 kg hingga mencapai 1 ton. Yus Fahri, ia pun juga memastikan untuk ketersediaan hewan kurban tahun ini berada dalam kondisi yang sangat terkendali, baik dari sisi distribusi maupun juga pengawasan kesehatan ternak. Stok daging saat ini sebanyak 748 ribu ekor yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha yang berkisar 2.500 hingga 5.000 ekor. Selain mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara, Yus Fahri juga mengatakan kalau daerah ini menjadi pemasok hewan kurban untuk sejumlah provinsi lain seperti Sumatera Barat dan juga Riau. Namun begitu, belum semua daerah mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, sehingga distribusi masih dilakukan dengan pola subsidi silang antar daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan harus dipastikan sehat, tidak cacat, bebas penyakit, serta memenuhi syarat usia, yaitu sapi minimal berusia 2 tahun dan kambing minimal berusia 1 tahun.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sedulur cakra yang menjalankannya di petang kali ini ya. Kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper.
1: Iis, rombongan biksu saat ini sudah nyampe di jembatan Kedung Suko Sukomoro Nganjuk yang kemarin itu sudah diperbaiki tuh ya. Jadi sedulur cakra yang melintas jalur utama Surabaya Madiun, mohon untuk hati-hati nih, tadi lalu lintas memang cukup melambat Lin, karena di tepi jalan sisi kiri kalau dari arah sini atau dari arah timur itu digunakan untuk para biksu yang sedang melintas, dan ada pengawalan ya dari rekan-rekan kepolisian serta dari instansi lainnya. Alhamdulillah sudah nyampe di Kedung Suko, nanti sebentar lagi juga akan nyampe di Klenteng Sukomoro untuk istirahat malam hari ini. Ini tadi ada warga Caruban yang menanyakan, ini kira-kira biksu lewat Caruban atau enggak ya? Nah, kemungkinan itu juga lewat Caruban, tapi nanti kita coba carikan info yang lebih detail ya, apakah betul nanti akan lewat di Caruban atau tidak. Kemudian dari Bapak Tawim ini tadi juga menyampaikan di kawasan Malang ya, kalau tadi sempat on air terkait dengan radio untuk warga, yakni program sosial Radio Cakra Krishna bersama dengan Krishna FM Group yang terus tebar kepedulian di Wagir Malang, karena memang untuk setiap bulannya Krishna FM Group ini juga membagikan sembako begitu ya, tidak hanya sembako Sri Cakra, program-program lainnya masih banyak, termasuk juga layanan ambulans gratis, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis. Kita lanjut ke Intan.
2: Tadi sore ya, itu Mas Azril sempat telepon off air mengabarkan, lepas dari eksil tol Tembelang Jombang yang ke selatan itu kan ada terowongan ya, Lilin. Nah, itu infonya macet cukup panjang.
0: Ada apa ini?
2: Nah, ini coba saya gali dulu informasinya ya. Juga masih kami komunikasikan dengan Kapolsek Tembelang Jombang. Ini kira-kira apakah ada insiden atau tidak? Karena infonya itu macetnya cukup panjang arah Mojo Krampak ya, tadi disampaikan oleh Mas Azril. Dan tadi Mas Azril juga menjumpai ada mobil polsek yang berada di lokasi seperti itu. Namun untuk informasi detailnya dan lengkapnya seperti apa, masih kami komunikasikan terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah mendapatkan informasi pastinya, akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Firdaus yang saat ini melintas di jalur Kertosono arah Jombang. Arus lalu lintas jalur utama masih aman dan lancar saja. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, tidak hujan untuk di sore kali ini. Bu Septi mengabarkan Tulungagung yang akan mengarah ke Blitar Kota, posisi saat ini juga masih di wilayah Ngunu Tulungagung. Arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, cuaca pun untuk malam hari ini tidak hujan. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Yanti yang saat ini melintas di jalur Caruban Madiun. Arus lalu lintas untuk di petang kali ini juga masih aman dan lancar saja, cuaca tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra. Ini sebelumnya juga ada Iis Atin yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sepertinya cuma tinggal menunggu hari saja ya sedulur cakra untuk memasuki masa perkenalan di sekolah baru, apalagi bagi Anda yang memiliki putra putri dari jenjang SMP maupun juga MTS. Nah, ini sudah punya rekomendasi untuk sekolahnya atau belum sedulur cakra untuk melanjutkan studinya atau melanjutkan sekolahnya begitu ya sedulur cakra. Saya punya satu rekomendasi untuk Anda biar Anda tidak terlalu bingung menentukan sekolah terbaik bagi putra putri Anda dari jenjang SMP maupun juga MTS.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia, atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
6: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
6: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
6: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 0852-9001-61 sedulur cakra, kita beralih ke berita nasional. Tiga anak buah kapal atau ABK dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar akibat kapal motor Teki Toki 01 meledak di Teluk Lalong, Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Humas Polres Banggai, AKP Saiman. Peristiwa ledakan tersebut terjadi pada hari Rabu pagi tadi, jam 7.30 WITA. Kebakaran itu diduga akibat ledakan di bagian depan kapal saat hendak berlayar menuju ke Kecamatan Pagimana. Bermula ketika ketiga ABK melakukan pembersihan di lambung kapal. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan di bagian depan sehingga menimbulkan percikan api. Ketiga anak buah kapal panik dan kemudian melompat ke laut. Kemudian tim damkar, Basarnas dan juga Polairut Polda Sulawesi Tenggara serta Polres Banggai berusaha memadamkan api dan mengevakuasi para ABK. Ketiga korban diketahui bernama Basrudin 63 tahun, Afdan 20 tahun, dan Faiz 18 tahun. Mereka mengalami kondisi luka bakar namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini tadi ada Pak Waki juga melintas di jalur Surabaya-Madiun. Beliau menyampaikan pas di Sukomoro ketemu dengan rombongan biksu. Ini melanjutkan perjalanan beliau yang arah ke Kertosononya. Jadi lawan arah dengan rombongan biksu ini. Mm-hmm. Banyak tadi yang mengiringi perjalanan beliau atau mengiringi perjalanan dari para biksu itu. Terlihat banyak kendaraan seperti mobil-mobil itu ya, seperti ambulans, lalu juga mobil polisi. Kemudian informasi masuk ini tadi baru saja bergabung, belakangnya nomornya 2402, melaporkan situasi wilayah Sukomoro, tepatnya depannya Pasar Bawang Merah Sukomoro. Mm-hmm. Antusias warga berbagai kecamatan yang berada di Nganjuk ini sedang menyambut kedatangan tapak tilas biksu tiga negara. Nah, indahnya toleransi ya. Mm-hmm. Antara umat beragama di wilayah Nganjuk. Mm-hmm. Juga dimeriahkan pertunjukan barongsai di Klenteng Sukomoro Nganjuk.
0: Oke, baik. Ramai ya berarti di sana?
1: Iya, betul. Ramai Lin sekarang untuk di sana karena memang dalam penyambutan dan nanti kan juga istirahatnya di Klenteng Sukomoro. Mm-hmm. Tentu nanti ya, anggota atau para jemaah di Klenteng Sukomoro juga memadati untuk meminta mungkin rahmat atau berkatnya begitu. Mm-hmm. Kemudian Pak Tri Isbianto, sebentar lagi pasti para biksu ini nyampe di Klenteng Sukomoro. Betul Pak Tri, matur nuwun untuk update-nya. Kemudian tadi di BMKG juga menyampaikan adanya gempa dengan magnitudo 3 hari ini jam 5.20 sore di Jembrana, Bali dengan kedalaman 37 km. Namun aman, tidak berpotensi terjadi gempa susulan. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk cuaca di malam hari ini cukup cerah, sedulur cakra, tidak ada yang hujan ya. Mungkin kalau ada beberapa wilayah yang diguyur hujan, bisa Anda sampaikan juga biar jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra yang lainnya. Tetap berbagi informasi dan berkabar dengan kami situasi di jalur yang Anda lalui, sedulur cakra, di 0852-9001-61. Sudah memasuki jam 6 petang, sedulur cakra. Saatnya saya, Lilin Bayu, untuk bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan juga selamat beraktivitas. Bagi Anda yang lagi perjalanan maupun juga lagi bekerja, tetap semangat.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat petang Seru Cakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan ya. Saya bertugas hari ini bersama dengan Lilin Bayu dan Intan Anggraini. Silakan untuk Anda yang akan berbagi informasi, kami tunggu lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Tembelang Mojokerto. Nah, ini untuk alamatnya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Pelosok ada ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, sudah Jagra, saya ke gatekeeper Intan. Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan. Ini juga memberikan informasi bahwasannya para biksu yang melakukan tudong itu ya, IIS itu saat ini beristirahat di Sukomoro, Lundo Sukomoro.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi di patung Nyimarsinah yang berada di sisi selatan jalan itu. Jadi para biksu yang berjumlah 57 para biksu ya, itu saat ini beristirahat sejenak untuk di patung Marsinah yang ada di wilayah Glundo Sukomoro. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh beliau bahwasanya antusias para masyarakat pun untuk menyambut para biksu luar biasa sekali. Jadi berada di pinggir jalan, kemudian mendokumentasikan, dan beberapa mobil aparat kepolisian yang untuk mengatur lalu lintas dan melakukan pengamanan pun juga saat ini berhenti sejenak untuk di patung Marsina. Cuaca pun untuk di petang kali ini juga masih aman, tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Rozak ya, tadi mengabarkan bahwasannya untuk antusias masyarakat yang ada di wilayah Sukomoro Nganjuk ya, tadi itu sekitar jam 6 kurang 9 menit itu luar biasa sekali. Jadi menunggu di depan kelenteng Sukomoro Nganjuk, baik dari sisi selatan jalan maupun utara jalan, sudah dipadati oleh masyarakat setempat. Lalu juga beliau nanti akan memberikan langsung informasi-informasi terkininya seperti apa, karena infonya Pak Rozak itu lokasinya sekitaran di wilayah Klenteng Sukomoro Nganjuk. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Kusumo, ini juga menyampaikan berada di seputaran Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ngronggo Kediri. Arus lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk malam hari ini juga tidak hujan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Vira yang saat ini melintas di jalur Semampir Kota Kediri. Arus lalu lintas di sana juga dikabarkan masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga untuk malam hari ini tidak hujan, Iis.
1: Terima kasih, lanjut ke Lilin. Kita dapatkan informasi dari Pak Haryanto yang merupakan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Iis. Ada insiden kebakaran ya hari Rabu ini sekitar jam 14.10 waktu Indonesia Barat di Krembangan Ngoro Kabupaten Jombang begitu. Ini kalau dari foto dan juga video yang dikirimkan oleh Bapak Haryanto ini tadi, terlihat sebuah bangunan sepertinya kok di bagian dapur atau ruang tengah begitu ya mengalami kebakaran. Tadi teman-teman Damkar Jombang juga langsung melakukan proses evakuasi dan juga pemadaman kebakaran tersebut. Ada satu unit rumah kabarnya dari Pak Haryanto tadi. Untuk luasnya itu kurang lebih 6x4 meter persegi, Iis. Jadi jam 2 siang atau tepatnya jam 14.00 waktu Indonesia Barat, warga ini melihat kepulan asap di rumah milik Bapak Haryanto 51 tahun. Kemudian ada beberapa warga yang mencoba untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya ya, dan ternyata api tersebut semakin membesar. Salah seorang perangkat desa juga melaporkan kejadian tersebut ke pos Damkar Ngoro. Dan untuk kejadian lebih lengkapnya, kemudian apakah juga ada korban jiwa, beliau juga berkenan on air untuk menjelaskan kronologi lebih detailnya ya, kira-kira apakah ada korban dalam insiden tersebut, karena mengingat ini siang hari ya, Iis. Jam 2 siang, apakah untuk pemilik rumah ini lagi beraktivitas di dalam rumah atau mungkin lagi bepergian keluar rumah begitu. Ini beliau juga berkenan untuk on air, nanti kita sambungkan ya, namun mohon waktu. Kemudian kita beralih ke informasi lain dulu. Sebelumnya ini tadi sempat disampaikan oleh Bapak Basri, perjalanan juga Iis untuk saat ini melintas di sekitaran Sukomoro luar biasa sekali ramai untuk di malam hari ini ya. Harap hati-hati dan juga waspada saja, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian kalau informasi lain yang tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Budianto, beliau mengabarkan untuk sekitaran Baron Nganjuk yang menuju arah Jombang, ini kabarnya juga masih cukup ramai untuk lalu lintasnya, Iis. Tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. disampaikan untuk cuaca malam hari ini juga tidak hujan, Iis. Kemudian terkait dengan insiden kebakaran, saat ini kita juga sudah terhubung ya dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto, Iis.
2: Ya, baik. Selamat malam, Pak Haryanto.
3: Selamat malam.
2: Baik, Bapak, mohon info ini terkait dengan kebakaran di Jombang. Untuk yang terbakar, objek apa ini, Pak?
3: Rumah, Mbak. Rumah.
2: Lokasi tempatnya di mana, Bapak?
3: Lokasi tempatnya di Dusun Ngerembang, Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Mbak.
2: Rejo Agung, Ngoro, Jombang. Baik. Mungkin bisa diceritakan mulai dari awal mula dapat laporan, Pak?
3: Siap. Jadi gini, tadi sekitar pukul 14.00 warga melihat kepulan asap di salah satu rumah milik Bapak Haryanto, usia 51 tahun, dari akibat anak bermain korek api di kamar. Kebetulan di depan kamar itu ada kios kecil.
2: Iya.
3: Jadi menyambar isi yang ada di kamar ya, sehingga mengakibatkan kebakaran.
2: Oke. Baik. Ini untuk kios di depannya itu kios apa, Pak? Jualan apa begitu?
3: Ya, jualan kecil-kecilan, Pak.
2: Oh, layaknya toko kelontong begitu ya, Pak, ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Nah, ini untuk tadi disampaikan karena mainan korek api. Yang mainan ini gimana, Pak? Apakah sampai kena apinya itu tadi?
3: Jadi ketika bermain korek api, ada sisa pembakaran menyulut dalam satu kamar itu. Anak kecilnya itu enggak melihat kalau ada sisa pembakaran di dalam kamar. Akhirnya dia keluar. Begitu dia keluar, api sudah semakin membesar. Akhirnya warga melihat ada kepulan asap atau api yang di dalam kamar. Salah satu warga berusaha memadamkan dengan alat seadanya karena sudah tidak memungkinkan. Akhirnya lapor ke Damkar sekitar jam 14.10, Damkar 14.12 menit lah. Akhirnya mengambat ke lokasi.
2: Oke, ya baik. Berarti memang karena kecerobohan anak-anak tadi ya, Pak. Tidak langsung tahu kalau kebakaran, tapi pas ditinggal itu ada bara api yang tersisa. Ya. Kalau dalam satu rumah itu kira-kira yang terbakar berapa persen, Pak? Apakah keseluruhan?
3: Kurang lebih 60%.
2: Kurang lebih 60%. Wah, oke, baik. Lalu apakah ada korban jiwa, Bapak, dalam insiden tersebut?
3: Aman, nggak ada korban jiwa.
2: Tidak ada, baik, geng. Untuk kerugian yang ditanggung oleh pemilik ini, nyampe berapa, Pak?
3: Kurang lebih kerugian 25 juta.
2: 25 juta rupiah, ya, baik. Yang terakhir, Pak, mungkin ada informasi tambahan atau pengingat bagi warga yang ada di kawasan Jombang, monggo.
3: Siap, himbauan untuk masyarakat Jombang pada umumnya dan khususnya dan umumnya lagi kepada rekan-rekan atau masyarakat yang mendengar suara Cakra Krisna ini, himbauan untuk selalu antisipasi, waspada, dan selalu mengawasi anak-anak ketika bermain, apakah yang dibuat permainan itu apa, kalau memang yang membahayakan kalau diawasi. Karena dengan kejadian ini tadi akibat kecerobohan anak bermain korek api, dan juga terlepas dari pengawasan orang tua, akhirnya mengibatkan kejadian kebakaran di salah satu rumah di daerah Kecamatan Ngoro. Yang terpenting tetap jaga proteksi kebakaran, selalu diawasi, selalu dicek bila mana kita meninggal rumah atau dalam rumah yang potensi mengakibatkan kebakaran, selalu dalam pengawasan. Begitu informasi dari saya.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Haryanto untuk informasinya. Sukses selalu dalam bertugas, Pak.
3: Siap.
2: Oke, baik, selamat malam Pak Haryanto. Terima kasih waktu yang sudah diluangkan, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Oke, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke Intan ya, silahkan Tan.
1: Tadi Pak Hermawan kan mengabarkan bahwasanya untuk para biksu yang melakukan tudong itu kan beristirahat sejenak di patung Marsina yang ada di wilayah Glundo Sukomoro Hiis.
0: Nah, okay.
1: Untuk malam hari ini jam 6:24 itu sudah melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke Klenteng Sukomoro Nganjuk ya. Mm-hmm. Jadi tentunya saat ini sudah mulai berjalan kembali dan terlihat video yang dikirimkan oleh Ibu Freya ya. Ini juga cukup ramai kondisi jalanan di sana. Kemudian untuk aparat kepolisian yang melakukan pengamanan juga masih berlangsung. Kemudian cuaca untuk di petang kali ini juga masih aman ya, tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Erwan, ini dikirimkan ada satu dokumentasi informasi waspada saja ada truk as patah lokasi berada di barat Masjid Ridho Ilahi Wilangan. Lalu lintas juga belum begitu ramai, jadi belum ada penumpukan volume kendaraan.
0: Dari arah mana ada info nggak ini?
1: Nah, ini gelap ya dokumentasinya.
0: Okay, ya baik.
1: Jadi tidak begitu paham ya. Kira-kira ini di sisi mana? Sebentar, saya amati terlebih dahulu ya. Ini sisi utara jalan sepertinya ya. Kalau untuk truk yang mengalami patah as itu berada di sisi utara jalan. Jadi Mas Erwan itu tentunya dari arah barat mau ke timur ya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Iya.
1: Kemudian terlihat juga dari video, ini masih aman saja untuk lalu lintasnya, cuaca juga masih aman, tidak hujan.
0: Mm-hmm.
1: Sempat saya tawari untuk on air Mbak Iis, tapi katanya grogi.
0: Waduh.
1: Padahal kan ngobrol sama Mbak Iis santai ya.
0: Santai Mas.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Budi, ini juga menginformasikan posisi saat ini berada di seputaran Jombang Kota arah ke Mojokerto. Arus lalu lintasnya untuk di petang kali ini juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 ya yang mendominasi. Cuaca pun juga masih aman, tidak hujan, tidak hujan.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra ini. Terima kasih juga untuk Mas Erwan karena sudah berbagi info. Ada truk patah as ini dari arah barat ke timur. Jadi kalau Anda melintas di jalur Wilangan Bagor depannya Masjid Ridho Ilahi, ada truk yang patah as tersebut. Sebetulnya tidak keseluruhan menutup separuh badan jalan, akan tetapi yang bagian belakang, bagian ban belakang sisi kanan itu naik ke media jalan atau ke badan jalan begitu ya. Jadi untuk saat ini lalu lintas agak tersendat juga, mengingat jalur itu adalah jalur utama. Jadi mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda untuk yang melintas di jalur Wilangan Nganjuk depannya Masjid Ridho Ilahi.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebagai

0: Kopi hijau juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama. Sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, kemungkinan untuk rombongan dari biksu sudah nyampe di Klenteng ya, Surujakra, atau Anda kalau sudah melintas di sana nanti juga bisa diupdate bagaimana untuk perkembangannya, penyambutannya juga seperti apa. Semoga mereka ini juga terkesan ya mampir di Kabupaten Nganjuk ini. Saya ke penelpon. Halo, Mas Atim, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Is.
0: Iya, lagi di jalan atau sudah di rumah, Mas?
1: Arah ke Surabaya ini.
0: Arah ke Surabaya, baru berangkat atau sudah nyampe mana?
1: Sudah sampai res area 725A.
0: 725 jalur arah ke Surabaya, baik.
1: Surabaya.
0: Gimana, lancar, Mas?
1: Lancar sih kalau apa tolnya. Mm-mm. Tadi ditambah beras. Mm-mm. Ada laka tadi.
0: Tambak beras berarti jalur utamanya ya, Mas ya?
1: Iya, yang arah ke Jombangnya.
0: Apanya pondok, Mas?
1: Gimana, gimana? Oh, itu depan nih pintu masuknya pondok itu, gang 3 itu loh.
0: Oh, gang 3.
1: Itu Marufnya tadi.
0: Oh, makanya tadi sempat macet di situ ya, Mas ya?
1: Iya, mulai itu loh, Polsek Tembelang.
0: Oh iya, berarti tadi ada kemacetan itu karena kecelakaan di situ.
1: Iya. Mobil kijang sama apa tadi ya, kurang tahu saya. Okay. Cuma banyak kacanya yang di jalan raya kok jadi pelan-pelan semua.
0: Kelihatan ada korban gak, Mas?
1: Korban gak ada ya, Mbak. Ambulan gak ada ya. Cuma mobilnya masih malang, jadi yang arah ke Jombang terhambat itu tadi mobil apa kijangnya tadi.
0: Oke, ya. Siap. Sekitar sore ya, Mas ya, itu kejadiannya ya. Mau maghrib ya?
1: Ya, sebelum maghrib lah.
0: Tadi. Sebelum maghrib, ya baik. Siap. Oke, Mas Atim, terima kasih ya untuk update-nya.
1: Oke, siap.
0: Gimana ini untuk di 725? Rame nggak?
1: Rest area ramai, kayaknya ramai. Ada rombongan haji kayaknya lo ya. Ada pengawalan nih.
0: Oh iya. Hari ini Nganjuk diberangkatkan, Mas, sore ini tadi.
1: Oh iya, kayaknya ini rombongan haji ya, Mbak. Naik Harapan Jaya semua.
0: Oh iya. Ya, semoga yang lewat kayak sampean ini nanti segera dipanggil ke Baitullah juga.
1: Wah, jano.
0: Bareng-bareng ya nanti.
1: Oke, siap.
0: Oke. Hati-hati di jalan lo ya.
1: Oke, siap.
0: Nanti disambung lagi. Matur nuwun sudah bergabung. Okay. Mas Atim ya, Surujakra di rest area kilometer 725 ruas tol Mojokerto arah ke Surabaya. Tadi ada insiden lalu lintas pas beliau itu di Tembelang ya, dekat dengan pintu masuk tambak beras. Ada mobil kijang yang malang begitu di tengah jalan, tapi kurang tahu ini dengan kendaraan apa karena sudah banyak serpihan pecahan kaca. Dan Surujakra, seperti itu adalah penyebab kemacetan yang disampaikan oleh pendengar Mas Azril kayaknya ya tadi ya, atau Mas Kopeng sempat telepon karena ada kemacetan. Saya ke gatekeeper Intan.
2: Iya betul ya Is, memang sedari jam 5 lebih 24

0: menit tadi kita kan dapat telepon off air dari Mas Azril bahwasanya exit tol Tebelang Jombang ke selatan itu memang macetnya cukup panjang sekali.
1: Oh iya, jadi karena kecelakaan itu tadi.
0: Iya betul, karena ada kecelakaan dan saya juga masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Informasinya untuk malam hari ini pun masih dilakukan penanganan. Untuk anggota masih berada di lokasi, kemudian untuk kecelakaannya ini kira-kira melibatkan apa masih belum dilaporkan ke Ibda Siswanto. Jadi kita masih tunggu dulu untuk data lengkapnya seperti apa. Namun memang untuk malam hari ini masih dalam penanganan oleh pihak kepolisian. Mungkin untuk sedulur cakra yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan kira-kira itu untuk kecelakaannya melibatkan apa. Karena untuk penanganan juga cukup lama ya Iis ya, karena kan sedari jam 6:30 sampai dengan 6:30 pun ini masih dilakukan penanganan Iis.
1: Oke baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Oke, Suri Jagra, ini tadi lagu dari Rosa berjudul Tegar ya. Dan untuk rombongan para biksu ternyata masih di jalur Sukomoro ya. Ini tadi saya sempat cek-cek info juga. Dan karena lalu lintas jalur utama Surabaya Madiun ini sangat ramai, kalau bisa lebih hati-hati, kebanyakan itu kendaraan muatan barang ya. Dipelankan laju kendaraan, sudah ada tanda dari rekan-rekan kepolisian. Karena memang di kawal dengan mobil milik kepolisian, lalu juga ada ambulans dan juga kendaraan-kendaraan lainnya. Tepatnya ini sudah nyampe di depannya Puskesmas Sukomoro ke gatekeeper Intan.
1: Waduh, ini untuk informasi-informasi terkait dengan para biksu yang akan sampai di Klenteng Sukomoro banyak sekali Is.
0: Nah,
1: salah satunya Mas Chandra ya. Okay. Ini dikirimkan ada satu video bahwasanya posisi itu pas di depan Klenteng Sukomoro Nganjuk. Jadi ini berada di sisi utara jalan ya. Jadi luar biasa sekali untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk yang menyambut para biksu ya. Ini yang akan datang di Klenteng Sukomoro Nganjuk. Ini kalau saya amati dari sisi selatan jalan pun, kemudian dari sisi utara pun cukup dipadati oleh masyarakat setempat. Jadi perempatan yang menceng itu Is, yang kalau kita ke selatan itu menuju ke itu ya Panjen ya. Nah itu juga mulai dari situ sampai dengan depannya Klenteng, kemudian ke barat itu dipenuhi oleh masyarakat setempat. Jadi baik dari arah barat maupun timur ya, ini pengguna jalan memang harus memelankan laju kendaraannya, karena kan mengingat untuk posisi Klentengnya itu kan dekat dengan lampu merah. Jadi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai. Kemudian Pak Suprianto di wilayah Blora, Jawa Tengah. Untuk malam hari ini cuaca habis diguyur hujan cukup deras Mbak Iis. Nah ini menanggapi terkait dengan pemberangkatan haji Nganjuk tadi ya. Menurut cerita zaman dahulu, orang yang menunaikan haji itu naik kapal dan unta jika sudah di padang pasir.
0: Dulu.
1: Terus ada lagi cerita CJH berangkat dalam keadaan hamil lalu melahirkan di Mekah. Gitu loh.
0: Berarti anaknya aktenya akte Mekah ini.
1: Nah, aktenya akte Mekah ini ya. Terusnya di sana ya Is ya.
0: Iya, berarti kelahiran enggak bisa jadi presiden nanti.
1: Gitu ya. Agak ribet gak ya kira-kira kalau ngurus aktenya di Mekah ini ya kan butuh waktu yang lama juga dong tentunya ya. Terima kasih Pak Suprianto sudah memberikan informasi. Kemudian Mas Atim juga masih pantau 106,1. Di Aceng ini waktunya makan katanya.
0: Di Acengnya saja atau sama Satimnya juga.
1: Embel-embelnya di Aceng, tapi ya semuanya ya yang makan
0: modus
1: ya. Modus ini katanya di Aceng lapar ini dia, kasihan gitu. Padahal kan semua juga lapar ya. Karena kan sudah waktunya jam makan malam ini ya. Betul. Kalau untuk jam segini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Bu Farida melintas di jalur dalam kota Nganjuk tadi sekitar jam 5:30 Mbak. Waduh, saya kejebak macet itu di simpang 4 Gandung Kidul yang dari arah utara, karena kan selesai buyaran jemaah itu ya, keberangkatan jemaah haji. Nah sehingga tadi tuh sore wilayah jalur dalam kota Nganjuk dipadati oleh pengguna jalan. Salah satunya yaitu kerabat-kerabat yang mengantarkan para peserta jemaah haji untuk berangkat ya. Jadi tadi beliau sempat terjebak kepadatan itu kurang lebih sekitar 15 menitan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Mbak Lina, memberikan informasi berada di simpang 4 Papar Kediri arah Jombang. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca tidak hujan Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Lilin.
2: Ini tadi juga saya dikirimkan informasi dari Mbak Faye. Nah ini beliau juga mengetahui adanya rombongan biksu Tudong Iis yang melakukan perjalanan ya, ini sambil membawa bendera. Ada benderanya merah putih Indonesia, kemudian bendera Malaysia, kemudian juga ada beberapa bendera negara lainnya juga. Ini yang juga dibawa, kayak ada tongkatnya itu loh Iis. Nah itu dibawa kayak dipanggul gitu ya. Luar biasa sekali semangatnya tadi sama Mbak V dikabarkan. Masyarakat juga banyak yang berfoto juga ketika melakukan perjalanan. Nah ini masyarakat juga berhenti di pinggir jalan untuk menyaksikan rombongan tersebut Iis. Okay. Ini tadi di Nganjuk tidak hujan ya, alhamdulillahnya, jadi sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Ave sudah berbagi informasi untuk di sore kali ini. Harap hati-hati, kabarnya untuk lalu lintas juga masih cukup ramai ya. Ini masih ada di sekitaran Sukomoro ya Iis. Ini akan menuju ke Klenteng yang ada di wilayah Sukomoro Nganjuk sedulur cakra, yaitu Hokyokyong Sukomoro. Nah ini nanti kabarnya juga akan istirahat di kelenteng tersebut ya. Harap waspada saja bagi Anda yang saat ini juga perjalanan. Katanya Mbak Fe banyak banget masyarakat yang mengabadikan momen perjalanan biksu tersebut Iis. Jadi masyarakat itu berhenti di pinggir jalan, kemudian kayak memfoto, merekam juga begitu. Dan ini tadi dikabarkan juga sudah diamankan ya sama teman-teman kepolisian, kemudian juga TNI dan berbagai elemen juga yang turut membantu mengamankan terkait dengan perjalanan Biksu Tudong tersebut. Semoga lancar ya sampai tujuan. Kita juga masih terus mengikuti perkembangan hingga kini ya Iis. Kemudian kalau informasi lain tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Aisyah, beliau perjalanan di sekitaran Baron Nganjuk. Situasi lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4. Harap hati-hati sedulur cakra yang mau melintas di sekitaran Wilangan Nganjuk ya. Tepatnya di barat Masjid Ridho Ilahi, ada truk yang mengalami patah as. Tadi sempat dikabarkan sama Mas Erwan ya Iis. Tadi ketika Mas Erwan melintas di sana masih belum ada penumpukan kendaraan. Jadi posisi truknya tersebut di sebelah utara jalan begitu, yang mengarah ke Nganjuk. Jadi posisinya dari Madiun akan menuju ke Nganjuk begitu ya. Jadi harap hati-hati sedulur cakra, soalnya di sana nampaknya penerangan juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu terang begitu, atau cenderung redup saja. Jadi harap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda Iis.
3: Oke, baik, terima kasih Nidin Bayu dan Intan Anggraini, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Oke, hati-hati Anda yang melintas jalur Surabaya-Madiun, tepatnya Sukomoro Nganjuk. Nanti kalau ketemu dengan rombongan biksu ini, mohon untuk dipelankan ya laju kendaraannya. Kalau mau mendahului, ambil space yang aman, jangan sampai ada yang tersenggol begitu. Dan untuk Anda yang melintas di jalur Wilangan, ada truk patah as di depannya Masjid Ridho Ilahi. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Erwan, ini untuk proses evakuasi kemungkinan lama, karena untuk truk sendiri juga bermuatan ya sudut cakra. Muatannya tertutup dengan terpal warna biru bagian belakang, as di bagian sisi kanan ya yang kelihatan patah begitu. Ada yang membantu mengatur lalu lintas, namun Anda yang melintas di sana mohon untuk tetap berhati-hati.
5: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
6: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas PUPR ada 5 UPTD UR-nya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
7: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
6: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sehingga kemarin ada request itu dari jalan desa.
7: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
6: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
7: Oke, jadi nanti bila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya Bapak?
6: Ya,
7: oke. Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
6: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
7: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR ya?
6: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
7: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya. Oke,
6: saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami sering. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk, tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
7: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni. Salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: Terima kasih Anda yang setia mendengarkan 106,1. Saya Cekinfo ke Intan.
1: Para biksu sudah sampai ini.
0: Nah, alhamdulillah bisa segera istirahat ya.
1: Iya, tentunya. Tapi ini kayaknya belum bisa istirahat karena habis ini akan ada pertunjukan-pertunjukan.
0: Oh, iya iya iya. Nah, ini semoga nganjuk ini berkesan ya untuk para anggota biksu tersebut.
1: Karena sebelum beristirahat itu kan pada saat penyambutan itu nanti ada seperti tari-tarian. Jadi saya dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Ini dari Mbak Devi. Untuk di malam ini tadi sebelum ada acara pertunjukan barongsai itu ada tari-tariannya begitu.
0: Okay.
1: Kemudian disusul nanti ada kegiatan barongsai. Lalu itu pelaksanaannya di halaman kelenteng Sukomoro Nganjuk. Jadi yang ada di dalam begitu. Kalau saya amati ini sepertinya memang terbatas ya lokasinya. Jadi beberapa masyarakat tidak bisa masuk keseluruhan begitu.
0: Okay.
1: Dan menit ke 59 ini acara barongsai ternyata sudah dimulai.
0: Oh iya.
1: Dari acara pertunjukan barongsai untuk menyambut para biksu ya. Ini sudah dimulai untuk di jam 7 kurang 1 menit ya. Kemudian ini masyarakat setempat pun juga memadati di sana banyak sekali. Kemudian antusias masyarakat untuk melihat, mendokumentasikan, kemudian menyambut para biksu luar biasa sekali. Dan saya amati juga ini ada yang penjual minumannya. Jadi penjual minuman dingin seperti itu juga ada di sana. Kemudian alhamdulillah cuaca juga cukup aman ya, tidak hujan untuk di malam kali ini. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Chandra. Ini juga memberikan updatean bahwasannya untuk para biksu sudah sampai di Kelenteng Sukomoro Nganjuk Mbak. Dikirimkan ada dua dokumentasi berupa video. Memang bahwasannya ini para biksu sudah memasuki ke halaman Kelenteng Sukomoro Nganjuk Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih. Intan Agraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Ya, saya Iis masih menemani aktivitas Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Yang melintas jalur utama Surabaya-Madiun mungkin yang perlu diwaspadai, depannya Kelenteng Sukomoro karena ada penyambutan dari warga Sukomoro beserta keagamaan yang di Kelenteng Sukomoro untuk penyambutan Walk for Peace. Untuk Anda yang melintas di sana, mohon untuk dipelankan laju kendaraannya.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Malam ini tidak hujan, sudah cakera untuk di Nganjuk. Kalau sore tadi memang sempat turun hujan seperti di Kertosono, Baron. Tapi kalau sampai dengan jam 7 malam saya belum dapat info yang mulai sudah turun hujan. Nanti update dari Anda boleh terus disampaikan menyambung informasi yang sore tadi ya, Suri Cakra, atau yang masih di rumah. Jadi di rumah saja mendengarkan 106,1 juga boleh untuk turut mengupdate. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda bersama dengan Intan Anggraini dan juga bersama Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, istilahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kumat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Nariah CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Nariah obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Biata Herbal Nariah Wates Kediri, Ruko Merah Bondo Wates, di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, sisi selatan jalan.

0: Oke, baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mas Rozak.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Mas Rozak ini lagi di Klenteng Sukomoro ya?
1: Iya Kak, benar sekali.
0: Oke, baik.
1: Baru masuk Kak.
0: Oh iya ya, bagaimana Mas penyambutan di Klenteng Sukomoro?
1: Penyambutannya ini sangat meriah Kak. Dan ada pertunjukan baru saya juga dari Klenteng Sukomoro
0: Berarti untuk barongsainya pertunjukan pas di pelatarannya kelenteng itu ya?
1: Ya benar Kak, di depannya kelenteng ini.
0: Oke, baik. Persiapan sudah sejak sore tadi sudah ramai Mas?
1: Sudah Kak, masa mulai kumpul sekitar jam 2:30 sore tadi.
0: Oke, ya ya.
1: Banyak
0: ya,
1: yang mau menyambut.
0: Oke, oke, baik, baik. Gimana Mas situasi di sana? Apakah lalu lintas depannya kelenteng juga terhambat begitu?
1: Iya, saat pasukan biksu mau masuk ini ya macet, ya, ada 200 meter. Terus setelah memasuki itu alhamdulillah sudah ramai lancar. Untuk situasi kendaraannya.
0: Oke, ya baik. Jadi berarti penantian dari sore tadi sudah terbayarkan di malam ini ya?
1: Iya, benar Kak.
0: Oke, Mas Rozak ini rumahnya dekat dengan Klenteng Sukomoro?
1: Iya. Belakangnya pasar Mbak saya.
0: Oh, di
1: pasar
0: situ.
1: Iya.
0: Oh, iya iya iya. Berarti monggo.
1: Iya, gimana? Gimana?
0: Warga dari lintas agama ya, semuanya sama-sama ikut menyambut ya, Mas ya.
1: Iya, benar, Mbak. Bukan ya gimana, Mbak ya? Ini semua agama berkumpul di sini, Mbak, untuk menyambut para biksu ini.
0: Oke, guyub rukun ya.
1: Iya. Guyub rukun toleransi, Kak.
0: Toleransi, ya. Lebih ya, ke toleransi. Siap. Oke, ya. Baik. Ada yang disampaikan?
1: Oh, iya. Saya menyampaikan untuk pemberangkatan biksu besok pukul 6:30 pagi menuju ke Pendopo Nganjuk, Mbak. Pendopo Nganjuk ke Bapak Bupati nanti untuk melanjutkan kegiatannya ke Jogja langsung besok, Mbak.
0: Oke, ya ya, berarti besok ke PMK berarti setelah itu nanti dilepas di perbatasan ya, Mas ya.
1: Iya, benar sekali. Untuk besok keluar dari Klenteng Sukomoro ini kurang lebih jam 6:30 sampai jam 7 pagi.
0: 6:30 sampai jam 7 pagi. Ya, baik.
1: Ya, menuju ke Pendopo.
0: Oke, okay. Ya. Terima kasih ya, Mas Rozak, untuk informasinya.
1: Siap, sama-sama Kak.
0: Oke, okay, nanti disambung lagi. Selamat malam Mas Rozak. Ini tadi live ya di Klenteng Sukomoro Nganjuk, penyambutan Work for Peace 2026. Anggota dari rombongan dari biksu ini sangat meriah Suri Cakraya. Semoga juga berkesan untuk dimampir di kawasan Nganjuk, bahkan nanti juga akan bermalam di kelenteng tersebut, baru besok akan diberangkatkan menuju ke arah Pendopo Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 3052 7436 atau di 0857 9221 0878.

0: Update informasi ke Lilin, silakan.
1: Nah, Mbak V ini tadi juga masih terus update informasi ya. Beliau juga masuk ke dalam kelentengnya tersebut.
0: Oke.
1: Saat ini dikabarkan sudah itu Iis memulai untuk berdoa bersama ya. Dari para biksu Tudong peserta Indonesian Walk for Peace 2026 bersama dengan umat Buddha tentunya di sana juga banyak sekali yang mengikuti doa bersama tersebut ya Iis. Sangat luar biasa sekali, sangat khusyuk juga. Dikabarkan ini tadi sama Mbak V yang kebetulan juga berada di lokasi ya. Kemudian kita coba move atau kita pindah ke area luar nih. Area luar kelentengnya juga tidak kalah serunya ya. Nah, di sana kan masih ada pertunjukan barongsai juga ya Iis, kayak di depan kelentengnya itu ada halaman yang sangat luas di sana. Nah, di sana itu sampai tidak terlihat apapun. Soalnya sudah dipadati oleh masyarakat sekitar yang juga berada di lokasi tersebut Iis. Yeah. Nampaknya juga sangat ramai sekali. Pak Sapuan ini tadi juga sempat mengabarkan dan mengirimkan sebuah video kondisi di luar kelenteng Hokyokyong yang berada di Sukomoro, Kabupaten Nganjuk begitu. Ya, Sudro Cakra, terima kasih yang sudah berbagi informasi di malam hari ini ya. Ini harap hati-hati apabila Anda juga melintas di sana lagi perjalanan begitu Iis. Karena nampaknya di area luar atau di badan jalan ya, ini juga banyak masyarakat yang berdiri di sana, yang mengerumpul di sana juga. Jadi untuk situasi lalu lintas ini juga sedikit terhambat ya. Tentunya untuk di malam hari ini tetap berhati-hati Sedulur Cakra, pelankan laju kendaraan Anda bagi yang melintas di Sukomoro Nganjuk atau tepatnya di depan kelenteng Sukomoro, karena memang saat ini juga masih ada kegiatan begitu ya. Kemudian Mas Rozak tadi kan juga sudah on air ya Iis, mengabarkan langsung dari lokasi, situasinya juga ramai sekali, mengirimkan sebuah video juga sama untuk videonya. Situasi di luar sangat padat sekali, dipenuhi oleh masyarakat di sekitar. Ini kayaknya nggak cuma masyarakat Sukomoro Nganjuk saja Iis, tapi sepertinya juga dari berbagai daerah ya. Mengingat ini membludak sekali yang hadir di sana ya. Sangat luar biasa sekali. Sepertinya ini juga menonton pertunjukan barongsai, karena memang pertunjukannya itu kan ada di luar kelenteng tersebut ya, atau di halamannya begitu. Jadi ini sedang menikmati pertunjukan tersebut. Jadi Sedulur Cakra tetap bersabar, tetap hati-hati, dan juga tetap tetap tertib. Dan Mas Chandra tadi juga sempat mengabarkan ya Iis, dari luar juga situasinya sama, cuma angle-nya berbeda. Ini juga ramai sekali di sana, dipadati oleh masyarakat, ada anak kecil juga, kemudian ada orang dewasa. Nah, ini banyak yang membawa kayak bendera juga Iis, kalau dari video dikirimkan sama Mas Chandra ini tadi. Terima kasih Mas Chandra, kemudian Mas Rozak, Pak Sapuan, Mbak Faye ini tadi yang juga mengabarkan dari lokasi langsung atau dari kelenteng yang ada di Sukomoro Nganjuk. Kemudian ini tadi Pak Tri Isbianto juga sempat mengabarkan untuk teman-teman biksu itu nanti bermalam di kelenteng Sukomoro begitu ya. Betul. Benar, untuk besok lanjut lagi perjalanan. Sangat luar biasa sekali, ini ternyata tidak lelah ya Iis, kalau kita hitung sudah ada 10 hari lebih ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, semoga perjalanan di tahun 2026 ini juga lancar begitu dan tidak ada hambatan. Mas Atim tadi sempat mengabarkan untuk di sekitaran rest area Mojokerto Iis, tadi sempat bertemu dengan rombongan calon jemaah haji di rest area 725. Katanya itu untuk rombongan tersebut dari kota Kediri begitu. Jadi ada beberapa bus juga dengan calon jemaah haji yang mengenakan setelan lengkap ya Iis. Kemudian biasanya itu kan kayak membawa ID card begitu. Nah, itu juga masih terpasang, masih dikalungkan juga Sedulur Cakra. Bagi Anda mungkin tadi juga sempat melintas atau beristirahat di rest area 725 Mojokerto, juga bisa ditambahkan ya situasi terkini wilayah Mojokerto kabarnya tidak hujan Iis.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: berada di Klenteng Sukomoro Nganjuk. Pak Udin mengabarkan antrian cukup panjang, ada truk gandeng macet di tanjakan jembatan barat Masjid Muldoko, yaitu di eksit tol Bandar ya. Jadi harap waspada bagi pengguna jalan, ini antrian cukup panjang disampaikan oleh Pak Udin karena ada kewaspadaan truk gandeng yang trouble berada di tanjakan jembatan baratnya Masjid Muldoko Jombang ya.
1: Ini pasti bikin macet ini.
0: Iya, betul sekali ini. Jadi Pak Udin mengabarkan antriannya cukup panjang sekali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Riono, Pujon Malang, Mbak Iis. Pujon aman, tidak hujan, kendaraan juga cukup ramai untuk di petang kali ini. Kemudian Pak Bayu mengabarkan berada di jalur Kertosono yang akan mengarah ke Baron. Arus lalu lintas juga jalur utama masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo yang saat ini sudah sampai di jalur Papar yang arah ke Kediri Kota. Arus lalu lintas untuk di petang kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Iis.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ke Lilin.
2: Ya, ini tadi untuk kegiatan doa bersama yang diselenggarakan oleh para biksu tudong ya, yang berada di Klenteng Sukomoro Nganjuk sudah selesai Iis. Tadi juga sudah doa bersama diikuti oleh umat Buddha juga yang berada di lokasi begitu. Dan ini Mbak V mengabarkan sudah di luar ya. Ini ternyata di tata kursi gitu loh Is. Tata kursi rapi begitu. Kemudian ini juga untuk istirahat juga. Dan ini nanti kita belum tahu ya untuk agenda selanjutnya apa, apakah untuk makan bersama atau seperti apa begitu, kita masih belum terima informasinya. Terima kasih Mbak V yang sudah berbagi informasi ini tadi juga di lokasi langsung ya. Kemudian Pak Sapuan ini tadi menanyakan, calon jemaah haji di Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2026 ini ada berapa Mbak? Ada sekitar 733 calon jemaah haji Bapak yang diberangkatkan untuk di tahun 2026 ini. Jadi untuk 733 jemaah haji tersebut ya Iis, ini terbagi menjadi 3 kloter, yaitu kloter 113 yang diisi 210 orang, kemudian kloter 113 berisikan 374 orang, dan kloter 116 yang berisikan 149 orang begitu. Dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk Bapak Hanif Kamalodin ini juga mengatakan kalau pemberangkatan dilakukan dalam 2 gelombang hari ini Iis. Jadi dari jam 2 siang tadi ada kloter 112 yang berjumlah 210 orang, kemudian di jam 4 sorenya yaitu ada kloter 114 yang diberangkatkan begitu. Sementara itu Iis untuk calon jemaah haji yang ada di Kota Kediri, dari Kota Kediri ya, ini tadi masih nampak beristirahat di rest area arah Mojokerto begitu, tadi sempat disampaikan sama Mas Atim juga. Jadi sedulur cakra, semoga untuk perjalanan para calon jemaah haji dari berbagai daerah ini juga semuanya berjalan dengan aman dan lancar juga ya tentunya. Harap hati-hati saja. Kemudian karena mengingat untuk di Sukomoro Nganjuk malam hari ini ya Iis, ini kan masih banyak masyarakat yang berada di sekitaran Klenteng Sukomoro, jadi bagi Anda yang perjalanan tetap berhati-hati dan juga waspada saja. Pak Udin mengabarkan ada antrean yang cukup panjang Iis, karena ada truk gandeng yang mengalami macet begitu. Lokasinya ada di tanjakan jembatan baratnya Masjid Muldoko atau exit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang begitu. Jadi harap hati-hati sedulur cakra untuk antrean kendaraan di sana juga cukup panjang ya. Jadi bagi Anda yang tadi juga sempat terjebak kepadatan, ini juga harus berhati-hati. Kalau saya pantau melalui Google Maps ya Iis, memang untuk area tersebut di sekitaran Masjid Muldoko Bandar Kedung Mulyo Jombang nampak masih merah begitu Iis. Jadi antreannya juga panjang dari kedua arah, baik yang dari arah Jombang menuju Nganjuk maupun juga Nganjuk yang menuju ke Jombang dan sebaliknya. Harap bersabar saja

0: Pak Udin tadi juga sudah lolos dari kemacetan tersebut, Iis. Posisinya Pak Udin ini naik transportasi umum, yaitu bus angkutan umum begitu. Ini belum ditambahkan Pak Udin perjalanannya mau kemana, nanti bisa ditambahkan ya. Mas Taufik mengabarkan cuaca malam hari ini tidak hujan, Iis, di Ngawi. Kalau tadi itu sempat gerimis tipis, tapi cuma sebentar saja kok, kurang lebih itu 10 menitan. Jadi aktivitas malam hari ini menghadiri undangan dan juga kirim doa begitu, atau genduran. Oke, terima kasih Mas Taufik sudah berbagi informasi ya. Kemudian tadi kita juga komunikasi dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto Iis, terkait dengan insiden laka yang terjadi di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dan ada beberapa kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut ya. Untuk kronologi lebih lengkapnya nanti akan kita sampaikan dulu, datanya baru masuk untuk di jam 19.37 menit kali ini. Kita pelajari dulu, nanti akan kami sampaikan kembali, Iis.
1: Ya, baik, terima kasih Lilin dan Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, kabar baik Sri Jagra. Untuk Anda yang mungkin sekarang itu bingung ya untuk mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan, nah ini jangan sampai ketinggalan informasi. Saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, yakni 21 sampai 22 Mei 2026, bertempat di Gor Bung Karno, Begadung, Nganjuk, mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga EduFair untuk kamu yang ingin mencapai informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk, ajak teman, saudara, dan keluarga. Ramaikan Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Oke, update informasi Intan.
1: Mas Taufik ya, yang ada di wilayah Ngawi. Cuacanya malam hari ini cerah Mbak Iis di wilayah Ngawi. Tadi setelah sore itu di tempatnya Mas Taufik ya, gerimis tipis. Dan durasinya juga tidak begitu lama ya, kurang lebih juga 10 menit saja. Aktivitas malam hari ini menghadiri undangan atau kirim doa. Kalau Jawanya genduren Mbak Iis, tahu ya.
2: Tahu dong, nah, kan saya juga orang Jawa.
1: Ya, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi juga foto lah. Ini genduren kok di foto nih tuh Mas Taufik. Ini gimana tuh? Harus fokus dong ya.
2: Fokus tahlilnya dong.
1: Kan kirim doa bacaan. Harusnya ya fokus tahlilnya, kok malah foto-foto ini gimana? Nah, ini Mas Taufik ya, nanti dimarahin yang punya hajat loh ya.
2: Nah, ya.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Lukman, saat ini melintas di jalur Kertosono Nganjuk. Kabarnya juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di malam hari ini juga masih aman, tidak hujan. Pak Arif juga masih pantau 106,1 untuk malam hari ini perjalanan menuju ke Kuncir. Kok sudah mulai turun hujan nih ternyata?
0: Oh, yang turun hujan Kuncirnya atau masih OTW ke sananya?
1: Kuncirnya dong. Oh, jadi untuk di wilayah Kuncir Ngetos Nganjuk ya. Untuk di malam hari ini sudah mulai diguyur hujan. Jadi untuk video yang dikirimkan Pak Arif ini untuk di wilayah Kuncir Ngetos ya, ini sudah mulai diguyur hujan, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan karena kondisi jalanan di sana juga basah dan licin. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini juga melintas di jalur Kandangan Kediri. Arus lalu lintas juga untuk di malam hari ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga tidak hujan, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: Oke, halo Pak Arief, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah turun hujan tuh Pak di sana?
1: Lah iya, aku juga kaget tuh. Tiba-tiba kok langsung turun sih Pak.
0: Nyampe mananya Pak yang mulai turun hujan itu?
1: Kuncir ke atas sampai Cepoko itu tadi sana berhentinya di Cepoko.
0: Kuncir ke atas.
1: Terus saya turun sampai ke bawah sampai Brebes sudah mulai terang.
0: Mulai terang, ya ya tuh. Ya. Ada orderan ya. Di Kuncir toh Pak?
1: Ada tadi.
0: Oh ya.
1: Di Cepoko.
0: Cepoko.
1: Terus ini mengarah ke Gondang Mbak. Tadi sempat lewat di mana? Sukomoro.
0: Gimana tuh?
1: Masih ramai
0: ya.
1: Iya.
0: Gak mampir aja dulu jenengan.
1: Enggak lah.
0: Lihat bareng saya, Pak.
1: Anu, ya kepo pengen lihat aja. Oh, ternyata rame. Banyak penduduk lokal yang melihat.
0: Katanya itu sih gitu. Saya juga lihat video-video itu loh, Pak, dari pendengar. Rame juga.
1: Banyak yang live di TikTok. Baik.
0: Iya, banyak juga saya juga ikut pantau, Pak.
1: Iya. Lumayan angkat.
0: Lah ya, sudah makan malam, Pak Arief?
1: Kebetulan sudah.
0: Oke, menu apa pagi hari ini?
1: Kebetulan dibelikan padang sama burete.
0: Oh.
1: Jadi ya. Sampai dari Madiun tadi ya, Mbak. Siang ke Madiun. Sampai rumah makan terus langsung berangkat ke Cepoko. Sekarang sudah mengarah ke Jombang. Kemana? Ke Gondang.
0: Oke, belum istirahat ya berarti ini tadi.
1: Ya, habis ini istirahat.
0: Oke. Ya ya, baik. Kira-kira jalur mana Pak yang mulai rame?
1: Jalur utama tadi lumayan rame Pak. Dari Master misalkan masuk jalur utama sampai ke Ngeracek itu lumayan rame. Truk sama bus. Terus makanya tadi sempat macet di Sukomoro tadi sebentar cuman. Kan dekat lampu merah ya, apa itu lentengnya itu, jadi ya sempat memacetkan, tapi nggak lama sih, kan ada petugasnya banyak juga, sudah ada apa itu warga sama jalurnya juga ramai, jadinya ya tambah agak sedikit macet.
0: Ya, oke, baik. Siapa? Terima kasih sudah bergabung.
1: Sama-sama baik.
0: Iya, hati-hati ya di jalan. Monggo Pak Arief, terima kasih sudah gabung. Katanya Kuncir sudah hujan ternyata ya, hujan lumayan deras. Videonya ada kiriman dari Pak Arief ini tadi, kelihatan seger gitu ya. Tapi lepas dari Kuncir ini seputaran Brebes lalu juga arah ke Nganjuk enggak hujan ternyata ya. Anda yang mungkin daerahnya sudah mulai diguyur hujan, boleh berbagi informasi. Kirimkan juga ya dokumentasi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief ini tadi.

0: Ya, sudah jaga Anda yang terlibat kemacetan di jalur Bandar Kedung Mulia Jombang karena sekarang ada truk patah Asia yang mendekati di jembatan Bandar. Jadi setelahnya exit atau setelahnya gerbang tol Bandar Kedung Mulia Jombang, mohon untuk hati-hati. Kemacetan cukup panjang, mohon untuk bersabar juga. Anda kalau ingin menghindari kemacetan tersebut mungkin bisa keluar di exit Tembelang Jombang saja. Ke gatekeeper Lilin Bayu, silahkan.
1: Mas Atim, ini tadi sudah sampai di Surabaya ya. Ini tadi melintas di jalur tol, kabarnya alhamdulillahnya aman. Sekarang itu bagian ngukur jalan.
0: Oh gitu, berarti ini langsung iya. Balik ya?
1: Iya, nanti mau langsung balik tapi lewat jalur bawah aja Iis. Tidak melintas di jalur tol lagi ya. Okay. Terima kasih Mas Atim, tetap hati-hati di jalan. Kemudian Mas Rozak, ini tadi juga menyampaikan masih ada kegiatan di kelenteng yang ada di Sukomoro Nganjuk ya. Ada yang beribadah juga malam hari ini, kemudian juga ada yang makan bersama Iis. Jadi nanti akan para anggota Indonesian Walk for Peace 2026 yang saat ini juga lagi bermalam di kelenteng Sukomoro Nganjuk, ini nanti kan juga akan beristirahat begitu ya di kelenteng tersebut Iis. Jadi ini kabar dari Mas Rozak, ada yang beribadah, ada yang juga makan untuk di malam hari ini. Semoga untuk istirahatnya tersebut juga bisa apa ya, recharge energi ya sebelum besok melanjutkan perjalanan kembali. Soalnya jarak tempuhnya juga masih sangat panjang, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Lirin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, Pak Riono.
4: Halo, Mbak Iis.
0: Selamat malam. Malam juga Pak. Apa kabar Pak?
4: Banyak baik-baik saja Mbak Is.
0: Oke ya. Gimana Pak untuk di Pujon sekarang?
4: Di Pujon cuacanya cerah. Seharian gak hujan Mbak Is.
0: Oh tidak turun hujan ya. Oke.
4: Tadi jam 1 kritik-kritik lalu nggak jadi.
0: Oh nggak jadi.
4: Cerah sampai iya sampai sekarang iya.
0: Iya iya iya baik. Pantauan lalu lintas Pak?
4: Lalu lintas masih ramai Mbak Is.
0: Sampai jam segini ya?
4: Iya lengangnya jam 12 Mbak Is. Yang jadi tetangganya batu.
0: Betul. Oke. Baik terima kasih. Apanya, ada informasi Mbak tambahan?
4: Ya cuma itu dengar-dengar di Nganjuk kok rawami banget ya Mbak Is.
0: Iya Nganjuk ada itu Pak, rombongan dari biksu yang mampir ke Nganjuk.
4: Banyak tak Mbak Is kok rawami banget ya.
0: 50 lebih Pak.
4: Oh 50 lebih. Oh, itu adanya orang muslim musafir gitu mungkin ya.
0: Iya, kalau kita di agama Islam ya Pak ya seperti itu, musafir.
4: Menginap-nginap gitu Mbak Is?
0: Iya, nginap di itu Pak, di kelenteng Pak.
4: Oh iya iya.
0: Iya. Siap, terima kasih Pak sudah bergabung.
4: Oh iya ya Mbak Is, selamat malam.
0: Malam, terima kasih Pak Riono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya sudah Cakra jam 8 malam. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

0: tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur cakra, kembali lagi bersama saya di malam hari ini. Lilin Bayu tentunya juga ditemani tugas oleh Iis Atin serta Intan Anggra ini sedulur cakra. Anda masih bisa berbagi informasi dengan kami ya, suasana di depan Kelenteng Sukomoro Nganjuk yang malam hari ini dipadati oleh masyarakat yang ada di sekitar karena tadi ada para rombongan Biksu Tudong Sedulur Cakra yang merupakan peserta Indonesian Walk for Peace 2026 yang melakukan perjalanan dari Bali ya Sedulur Cakra, sudah sekitar 10 hari lebih rasanya mereka para rombongan tersebut melakukan perjalanan hingga akhirnya malam hari ini tiba di Nganjuk, dan ini nanti akan bermalam terlebih dahulu Sedulur Cakra di Kelenteng Hokyokyong yang berada di Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Tadi setelah sampai di kelenteng tersebut disambut meriah dan juga antusias oleh masyarakat sekitar, kemudian juga ketika sudah berada di kelenteng tersebut melakukan doa bersama dan sudah selesai tadi sebelum jam 8 malam. Kemudian nanti beristirahat, dan kabarnya tadi dari teman-teman yang berada di sana juga mengabarkan untuk sebagiannya juga melakukan makan malam atau makan bersama ya Sedulur Cakra. Tadi luar biasa sekali, sangat khusyuk untuk doa bersamanya, dan di luar kelentengnya sendiri tadi lalu lintasnya juga sangat ramai. Jadi harap hati-hati bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan melintas di sekitar Sukomoro Nganjuk. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001061. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Pacul Bojonegoro, tentunya Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul. Beralamatkan di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui bisa disampaikan ya. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya melintas di Bandar Kedungmulyo Jombang, harap hati-hati karena tadi informasinya antreannya juga sangat panjang sekali. Ada truk gandeng yang mengalami error sedulur cakra di tanjakan jembatan baratnya Masjid Muldoko atau exit tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Harap hati-hati dan juga waspada.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: DPRD Kabupaten Nganjuk resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang desa yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Dengan disahkannya aturan tersebut, mekanisme pilkades di Kabupaten Nganjuk dipastikan mulai berjalan lebih terbuka dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan, pengesahan raperda desa ini menjadi langkah penting untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades 2027 agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Selain mengatur teknis pemilihan kepala desa, regulasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintah desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat desa.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Wisatawan diprediksi memenuhi Pantai Selatan atau Pansela, Kabupaten Trenggalek saat libur panjang Hari Raya Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan oleh Kristi, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Puluhan polisi bakal disiagakan untuk berjaga demi keamanan dan kenyamanan saat berlibur ke Trenggalek. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Sony Suartanto mengungkapkan kaitannya dengan libur bersama di Idul Adha tahun 2026 ini. Pihaknya sudah melakukan pembahasan 3 minggu sebelum kegiatan. AKP Sony menerangkan pengamanan tersebut di tempat-tempat yang ramai maupun di kantong-kantong parkir. Total ada puluhan personel dari Satlantas Polres Trenggalek yang siap berjaga. AKP Sony juga mengatakan akan mengetes secara acak driver atau sopir pengangkut pariwisata terkait dengan kesehatan maupun anti-narkoba. Saya Kristi melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar pameran bursa kerja bersama dengan sejumlah perusahaan sebagai upaya menekankan angka pengangguran terbuka di daerah itu yang saat ini mencapai sekitar 14.710 orang atau 3,22%. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, Pemkab Madiun menargetkan angka pengangguran terbuka di wilayahnya dapat ditekan menjadi kisaran 3 hingga 2%. Sebanyak 60 perusahaan terlibat dalam bursa kerja tersebut. Rinciannya, 32 perusahaan hadir langsung di lokasi dan 28 perusahaan mengikuti kegiatan secara daring. Perusahaan yang ikut itu berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Madiun, tetapi juga dari Pasuruan hingga Kalimantan. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 15.000 posisi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang beragam. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian setempat, sekitar 4.500 orang dari Kabupaten Madiun dan luar daerah ikut mendaftar mencari kerja dalam kegiatan tersebut. Saya Sinta melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Aziza, bergerak cepat dengan meninjau langsung lokasi kebakaran rumah di Dusun Bruwut, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
6: Setelah memastikan kondisi di tempat kejadian perkara atau TKP aman dan kondusif, Nurul Azizah langsung menjenguk korban pemilik rumah yang terdampak musibah kebakaran tersebut. Peristiwa itu diduga dipicu aksi pembakaran yang dilakukan putra korban sendiri yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Akibat insiden tersebut, kerugian material ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Pemilik rumah, Santi, 57 tahun, menjelaskan bahwa anaknya memang telah lama mengalami gangguan jiwa dan sulit dikendalikan saat kambuh. Menurutnya, warga sekitar yang mengetahui kondisi pelaku langsung bergerak cepat berkoordinasi untuk membawa yang bersangkutan ke rumah sakit demi mencegah situasi semakin membahayakan lingkungan sekitar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Kabupaten Wonosobo menggelar panen raya komoditas jagung di Dusun Candirejo, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Wonosobo. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
7: Hasil produksi jagung di lahan seluas 5 hektar tersebut diperkirakan mencapai 7,6 ton. Bupati Wonosobo, Afif Nuridayat menyampaikan, produksi jagung tersebut adalah kolaborasi lintas sektor antara Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo serta para petani setempat. Beliau menuturkan, hasil panen jagung tersebut langsung didistribusikan ke Bulog sebagai bentuk dukungan terhadap penyerapan hasil pertanian masyarakat. Menurutnya, kehadiran Polri melalui program ketahanan pangan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo. Kapolres Wonosobo M. Kasim Akbar Bantilan menyampaikan, kegiatan panen raya itu adalah bentuk nyata sinergi Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
2: Wacana pemisahan urusan kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara kembali menguat. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja Kutai Kartanegara.
8: Pemerintah daerah bersama legislatif mendorong pembentukan dinas kebudayaan tersendiri agar pelestarian sejarah dan budaya Kukar dapat berjalan lebih fokus, terarah, dan maksimal di tengah besarnya beban kerja sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kukar, Heriansyah, mengatakan dorongan pemisahan tersebut masih menunggu hasil penilaian dan pembahasan dari bagian organisasi tata laksana sebelum nantinya dibawa ke legislatif. Menurutnya, pemisahan dinilai penting karena beban kerja dinas pendidikan saat ini terlalu besar. Selain menangani sekitar 500 sekolah, dinas pendidikan juga membawahi kurang lebih 10.000 guru di seluruh wilayah Kukar. Ia menilai kondisi tersebut membuat perhatian terhadap sektor kebudayaan belum dapat berjalan maksimal. Padahal Kukar memiliki nilai sejarah besar sebagai wilayah kerajaan tertua yang memiliki warisan budaya dan peradaban penting untuk dijaga. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2: Dugaan kasus korupsi penggelapan dana pada Bank Jatim Cabang Nganjuk kini telah masuk ke babak baru. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Penanganan dugaan kasus korupsi tersebut kini telah masuk ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk. Dugaan kerugian negara yang timbul dari dugaan kasus tersebut pun terbilang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 2 miliar. Kasih intelijen Kejari Nganjuk Koko Rubiahya mengatakan, dalam dugaan kasus ini, terduga pelaku diketahui merupakan kasir di Payment Point Samsat Nganjuk. Koko mengatakan, terduga pelaku diduga telah melakukan penggelapan sejak tahun 2025 lalu. Sebelumnya, tim penyidik Kejari Nganjuk melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan kasus korupsi penggelapan pada Bank Jatim Cabang Nganjuk. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
10: Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko. Rumah mewah milik pengusaha berinisial CM di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan itu didatangi sejumlah petugas KPK menggunakan dua unit mobil Toyota Innova berwarna hitam. Sejumlah petugas masuk ke dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan serta mencari dokumen maupun barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik KPK. Informasi yang berkembang menyebutkan penggeledahan dilakukan dalam rangka penelusuran dugaan aliran dana dan hubungan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Sukiri Sancoko. Hati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
2: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakrakrisna malam hari ini masih menemani aktivitas Anda. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini untuk seluruh Cakra yang akan melintas di jalur Bandar Kedung Mulia Jombang. Mohon untuk waspada karena untuk antrian kendaraan karena adanya truk yang patah as tadi. Mm-hmm. Kata Mas Yoga itu sampai di timurnya perlintasan kereta api Mengkreng.
0: Oke, jadi panjang sekali ya.
1: Iya, panjang
0: dari
1: sekali.
0: Dari Bandar Kedung Mulyo sampai ke arah Mengkreng.
1: Sampai ke arah Mengkreng itu antriannya cukup panjang.
0: Dari kedua arah ini.
1: Ini kedua arah ya, Lin, ya. Kalau Mas Yoga ini tadi yang dari arah barat mau ke timur, beliau pas dari arah barat itu menyampaikan lewat voice note untuk kepadatan sampai di timurnya perlintasan kereta api Mengkreng Kediri. Jadi mohon bersabar untuk seluruh Cakra yang melintas di sana. Kemudian informasi masuk dari Bapak Widodo, ini sudah nyampe di jalur Kedunglung Ronggot Nganjuk. Cuaca tidak hujan, arus lalu lintas lancar saja. Bapak Rujiono ini tadi juga melintas depannya Klenteng Sukomoro, masih ramai sampai dengan saat ini untuk di sisi jalan, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan saat melintas di Sukomoro Nganjuk. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin sudah berbagi informasi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ya, sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini juga lagi berjalanan, harap hati-hati ya. Melintas di Bandar Kedung Mulyo Jombang, antrean kendaraannya sampai ke Mengkreng untuk di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap fokus saat berkendara, pelankan laju kendaraan Anda. Remnya juga jangan lupa untuk dicek ya, sedulur Cakra. Semoga perjalanan Anda malam hari ini juga nyaman dan aman sampai tujuan.

106,1 FM Radio Cakra Krisna masih menemani aktivitas Anda sedulur Cakra. Anggota Satreskrim Polres Tulungagung berhasil menangkap seorang penjahit karena diduga membobol kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelum beraksi, pelaku mengajak mabuk dua anggota Satpol PP yang berjaga di lokasi. Kasatreskrim Polres Tulungagung, Ibtu Andi Wiranata Tamba mengatakan kalau tersangka MUA 29 tahun yang merupakan warga dusun Banyu Urip, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Tulungagung ditangkap beserta barang bukti hasil curian berupa komputer dan juga perangkat elektronik lainnya. Jadi untuk lokasinya tersebut ada di Jalan Adi Sucipto, Gang 1, Kelurahan Kenayan. Menurutnya, pelaku sudah mengetahui kebiasaan dan aktivitas penjaga kantor, hingga akhirnya merencanakan aksi pencurian tersebut. Awalnya, pelaku ini bersama dengan tiga rekannya, mengajak dua penjaga untuk pesta minuman keras saat larut malam. Sementara itu, di dalam kantor masih terdapat seorang pegawai yang lembur dan tertidur karena menunggu hujan reda. Sekitar jam 3:30 dini hari, pegawai lembur tersebut pulang dan mengembalikan kunci kantor ke pos penjagaan. Sementara itu, dua penjaga tengah mabuk berat. Pelaku mengambil sejumlah barang berharga sedulur cakra dari kantor tersebut, di antaranya ada satu unit.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sentanu ya. Ini masih berkabar mengenai para biksu.
0: Oke, baik. Nah, gimana saat ini?
1: Nah, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Mm-hmm. Antusias warga Sukomoro ini kok masih ramai ya, Mbak, di Klenteng.
0: Oke, masih ada pertunjukan barongsai, mm-hmm. masih belum selesai atau gimana?
1: Nah, kayaknya kok masih berlanjut ya, karena mm-hmm. untuk pendokumentasiannya ini kan agak jauh ya, mm-hmm. Lilin. Jadi ya, terlihat lautan manusia berkerumunan di sana. Begitu.
0: Benar, jadi, memang memadati ya.
1: Jadi kegiatan apa ini tidak begitu jelas ya. Hanya saja memang masyarakat Kabupaten Nganjuk ya, warga setempat lokal ini cukup memadati di area atau di halaman Klenteng Sukomoro Nganjuk. Dan untuk cuaca untuk di malam hari ini juga masih aman ya, tidak hujan. Kemudian Mas Taufik ini juga masih pantau 106,1 untuk di wilayah Ngawi ya, barusan mm-hmm. saja ini pulang pulang aktivitas ya. Kegiatannya tadi kan menghadiri undangan, kirim doa, mm-hmm. tahlil ya. Nah, ini sudah pulang, jadi waktunya makan malam katanya.
0: Oke, selamat makan.
1: Nah, diucapin sama Mbak Lilin loh ya, Mas Taufik. Iya. Sudah disuruh makan malam mm-hmm. ini.
0: Sebenarnya kalau mm-hmm. jam segini tuh sudah waktunya berhenti makan dan tidur.
1: Harusnya tuh lanjut istirahat ya. Mm-hmm. Nah, tapi enggak, kalau Mas Taufik ini akan memulai untuk memakan malamnya.
0: Makan malam ya.
1: Sudah makan malam mm-hmm. terus nyemil ada jajannya juga ini.
0: Oke, banyak ya.
1: Banyak dong mm-hmm. tentunya. Ini kalau saya amati ada sus kering, kue sus kering, okay. kemudian ada apem. Apemnya mm-hmm. ya. Kemudian ada kue basah apa
0: lengkap
1: ya ini ya. Pokoknya lengkap sekali, ada nogosarinya juga. Tahu kan Lilin nogosari itu apa?
0: Tahu, naga.
1: Bukan dong. Ini tuh ketan gak sih nogosari itu? Ketan putih ya, ketan putih.
0: Bukan tepung beras.
1: Oh, tepung beras. Oh, salah saya ya. Saya pikir ini ketan ya,
0: tepung beras.
1: Ketan. Oh, ternyata bukan. Uh-uh. Dalamnya itu pisang.
0: Nah,
1: begitu.
0: Iya, tepung beras yang biasanya itu diadon kalis. Ngadonnya kayaknya pakai itu ya.
1: Apa itu?
0: Pakai air anget atau gimana gitu. Saya pokoknya pikir dimasak dulu sebelum dibungkus gitu. Saya juga
1: diadon lah ya pokoknya ya.
0: Iya, pokoknya di itu dulu.
1: Pokoknya diadon dulu ya. Iya. Saya pikir ini tadi tuh tepung ketan, ternyata tepung beras ya.
0: Tepung beras. Oh, kalau ketan nanti apa ya? Lebih kenyal nanti.
1: Jatuhnya apa ya? Ada kok tepung ketan itu yang dibuat makanan basah juga.
0: Ada kayaknya apa makanan ya? Itu khas apa ya namanya?
1: Yang dalamnya itu loh Lilin, apa parutan apa?
0: Mendut.
1: Kelapa. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Nah, mendut. Itu namanya mendut ya.
0: Itu pakai ketan apa ya?

Nah, ini Sedulur Cakra, kalau kita berbicara terkait dengan kuliner itu tuh banyak banget ya. Kayak apa ya? Hampir sama bentuknya, cuma mungkin dari tepung beras, tepung ketan, dan lain sebagainya. Mungkin Anda juga punya satu referensi makanan rekomendasi ya, bisa dikabarkan juga. 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852-9001061 Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, tetap semangat ya Sedulur Cakra. Silakan Anda berbagi cerita menarik yang Anda temui kalau di malam hari ini seperti apa. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Bu Aisyah ini tadi menyampaikan Cukuroto Jombang. Ini kemarin ya, itu rombongan biksu dari beberapa negara ya.
0: Benar
1: itu
0: sekali.
1: Itu beliau ketemunya di Mojoagung.
0: Di Mojoagung Jombang ya.
1: Di Mojoagung Jombang ya, pas ketemunya.
0: Gimana? Menyapa enggak?
1: Cukuroto. Nah, ini pastinya harusnya menyapa sih.
0: Menyapa
1: ya.
0: Menyapa enggak? Ini berhenti terlebih dahulu menyapa begitu.
1: Betul.
0: Saya lihat di media sosial itu Iis, ada anak kecil tuh berdiri di pinggir jalan begitu, kemudian sama biksunya tuh kayak dielus kepalanya gitu loh ya.
1: Iya. Wah, ini kalau semisal rumah saya deketan jalur-jalur utama, mungkin saya juga ikut lihat toh. Ikut menyapa juga.
0: Saya kira ikut itu.
1: Ikut jalan. Gak kuat saya ini. Ya.
0: Lumayan nih, jadi pengalaman.
1: Nah,
0: kayaknya kita harus nyoba ya. Itu pengalaman. Kan ribuan kilo perjalanannya.
1: Iya, kita nggak
0: ya
1: usah jauh-jauh. Mungkin dari kecamatan Ngeronggot sampai kecamatan mana gitu aja.
0: Kecamatan itu, kecamatan Ngeronggot sampai ke kecamatan Baron pun kita sudah mengeluh rasanya.
1: Waduh,
0: ya.
1: Ini nyampe nggak ya nanti?
0: Nyampe nggak ya, aduh. Ikut bapak truk saja.
1: Nah iya, ini malah nantinya apa namanya nunut ya, nebeng
0: iya,
1: gitu.
0: Nebeng kita ya,
1: nebeng ke bapak truk begitu.
0: Soalnya nggak kuat kalau jalan kaki
1: gak
0: jauh-jauh
1: ini,
0: ya.
1: Waduh. Lalu tadi informasi yang sudah masuk di depannya pasar Sukomoro aman ya, tidak ada hambatan. Cuacanya pun juga tidak hujan hari ini, tapi tidak terlalu gerah sekali begitu, masih aman saja. Kemudian ini ada Bu Tiana di Selorejo Blitar. Beliau menyampaikan untuk saat ini lalu lintas juga masih aman saja. Kemudian Bendungan Waruturi Gampeng Rejo Kediri pintunya masih terbuka Sedulur Cakra, mungkin sebentar lagi juga akan ditutup. Info dari Pak Slamet. Lalu Bu Anjumi sudah nyampe di kawasan Mengkreng, lalu lintas ramai sekali arah ke Jombang, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Ati, ini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sedulur Cakra, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengatakan kalau pemerintah akan mengandalkan peran sektor swasta sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini untuk mencapai target pertumbuhan 6,5% di tahun 2027. Purbaya optimis target tersebut realistis dicapai seiring mulai bergeraknya investasi dan juga aktivitas dunia usaha dalam negeri. Ia pun menilai mesin pertumbuhan sektor swasta saat ini baru mulai bergerak dan belum sepenuhnya optimal menopang ekonomi nasional. Purbaya juga meyakini target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai meski rupiah kini sedang berada di kisaran Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk juga melalui intervensi di pasar obligasi.

Sedulur Cakra di malam hari ini, apakah Anda juga sudah ngopi ya? Karena memang salah satu andalan minuman hampir semua orang bahkan adalah kopi. Dan Sedulur Cakra tentunya bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ, biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355.

0: Kita cek informasi, Intan.
1: Pak Wono ya, juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini juga berbagi pengalamannya kemarin bahwa cucunya itu juga ikut menyambut para biksu pada saat singgah di Jombang ya, Lilin. Jadi ada beberapa dokumentasi si kecil ini foto bersama para biksu.
0: Oke, baik.
1: Cantik sekali ini ya, cucunya Pak Wono yang ada di Gudo Jombang ini. Jadi banyak sekali dokumentasinya ini sekecil foto sama biksu begitu.
0: Sangat luar biasa sekali ya.
1: Nah, ini cucuku loh Mbak ikut nyambut para biksu mancanegara.
0: Benar sekali.
1: Jadi pada saat singgah di desa Blimbing Jombang ya, Lilin. Jadi langsung disambut sama cucunya Pak Wono ini.
0: Oke, baik.
1: Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru mengabarkan untuk di Simpang 4 Papar Kediri, arah ke Kediri Kota, arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca dikabarkan juga tidak hujan. Kemudian Mas Lutfi yang saat ini berada di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, arus lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Pak Itno juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna itu dari pagi Mbak Lilin.
0: Oke, baik.
1: Jadi saya tetap stay tune dari pagi nih Mbak. Jombang Kota kok sumuk ya? Waduh, gak ada anginnya ini Pak
0: ya. Gak ada anginnya.
1: Kok sumuk ungkep gitu katanya.
0: Merata soalnya.
1: Merata ya, ya Pak Itno. Kemudian Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ini juga memberikan updatean bahwasanya untuk di wilayah Ngawi untuk di malam ini ya dikabarkan juga suhunya 27 derajat. Waduh, ini masih aman saja ya Mas ya, tidak hujan ya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Firda dari Magetan arah Surabaya lewat jalur bawah melintas di seputaran Nglames Madiun. Arus lalu lintasnya juga dikabarkan masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di malam hari ini juga masih aman, tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Hinta Nanggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Saudara Cakra, untuk berbagi informasinya silahkan Anda sampaikan di Gatekeeper. Masih ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini. Di Sukomoro Nganjuk, situasi lalu lintasnya juga masih ramai ya, Saudara Cakra. Harap berhati-hati. Bandar Kedung Mulyo Jombang, bagaimana Saudara Cakra kalau di malam hari ini? Tadi kabarnya sempat ada kepadatan dari kedua arah ya, dari Bandar Kedung Mulyo Jombang sampai ke Mengkreng Kediri. Silahkan Anda sampaikan di 0852 9001061.

Sedulur Cakra, pengusaha sawit dan tambang merespon kebijakan terbaru pemerintah yang menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal hasil sumber daya alam yang berlaku bertahap mulai 1 Juni 2026. Tahap awal akan menyasar komoditas kelapa sawit, batu bara, dan juga paduan besi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Edi Martono, mengatakan kebijakan ekspor tunggal perlu dikaji lebih mendalam karena struktur industri sawit nasional sangatlah beragam. Menurutnya, tidak seluruh eksportir merupakan perusahaan perkebunan besar yang memiliki fasilitas industri hilir sendiri. Terima kasih untuk Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi dari pagi tadi hingga jam 9 malam kali ini ya, Sedulur Cakra. Kita berjumpa lagi di hari esok, hari Kamis 21 Mei 2026. Tentunya dengan informasi-informasi terbaru yang akan kita bawakan dan kita bagikan kepada Sedulur Cakra semuanya. Mengingat sudah masuk di jam 9 malam, saatnya saya Lilin Bayu, Iis Atin dan juga Intan Anggraini bergeser dulu dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok, dan untuk Anda yang saat ini lagi di jalan, tetap semangat. Bagi Anda yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Selamat malam.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: hancur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
4: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau enggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

0: aku, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene, selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15x50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kos, lawan Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: obah.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: pas lawan bu pe
1: bentotan iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai di

0: dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di sore hari ini Allah masih ngasih kita kesehatan, kesempatan hingga dengan taufik darinya Allah udah nuntun hati-hati kita semua, kemudian menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini, hadir di majelis ilmu. Dengan begitu kita berharap Allah mudahkan jalan bagi kita semua untuk menuju surganya, amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah, semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pelajari sirah kehidupannya, kemudian kita amalkan sunnah-sunnahnya, kita dipilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Udah berapa lama di sini? Dari jam berapa? Baru? Dari siang? Barusan? Majelis sebelumnya? Ikutan? Itu. Sebelumnya ada yang udah pernah ikut acara saya? Hadir di talk show saya, acara saya gitu? Pernah? Yang udah coba angkat tangannya.
1: Hampir semua.
0: Hampir semua? Yang tinggi dong?
1: Jangan malu-malu.
0: Jadi biar saya bisa menyesuaikan materi ini. Coba yang itu ikutnya pas di mana aja? Suciati? Pas di mana lagi? Udah lumayan sering sih ke Jogjanya ya. Itu yang temanya Quran atau yang temanya pranikah? Dari wajah-wajahnya nih kelihatan nih. Ya 70%-nya masih single fisabilillah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah, bukan singlenya istiqomah ya, fisabilillahnya. Karena kalau istiqomah singlenya bahaya ya. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, tema kita hari ini adalah menjadikan Quran sebagai apa? Sebagai apa, Ustaz?
1: Sebagai
0: jalan hidup buat generasi milenial. Oke. Nah, teman-teman, saya mau nanya dulu nih sebelum kita belajar motivasi Quran. Jadi saya perlu tahu segmen yang hadir hari ini itu levelnya kayak gimana sih sama Quran. Nah, saya ketika ngomong hari ini sebut aja saya menjadi inspirator, menjadi motivator. Karena inspirasi dan motivasi itu boleh dari siapa aja, tapi kalau mau belajar agama itu harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Teman-teman boleh aja datang hadir hari ini dapat sharing dari saya, harapannya sih iman kita nambah. Kedepannya kita makin semangat berinteraksi dengan Al-Quran, makin mencintai Al-Quran, kita wujudkan dengan berinteraksi dengannya, membacanya, memahaminya, yang paling penting mengamalkannya atau bahkan menghafal dan menjaganya. Ini kan level-level interaksi kita dengan Quran. Nah, ketika saya ngomong begini di depan, bukan berarti saya yang paling ahli Quran di sini. Karena boleh jadi, tuh ini mic aja protes. Karena boleh jadi teman-teman yang ada di hadapan saya mungkin lebih soleh, lebih soleha dari saya. Derajat takwanya lebih mulia di sisi Allah. Interaksi dengan Qur'annya lebih istiqomah, hafalan Qur'annya lebih mutqin gitu. Sebelah saya Masya Allah nih, ini ahlul Qur'an nih, belajar Qur'an ke beliau nanti ya.
2: Satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Monggo, ada yang ingin bertanya? Ya, monggo silakan.
1: Sebutkan namanya ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Asyafiq dari Klaten. Langsung aja pertanyaannya, yaitu bagaimana cara membagi waktu pas dulu masih kuliah itu, ketika fokus ke bagian arsitek sama fokus ke Al-Quran itu gimana cara bagi waktunya, mungkin pas cara menghafalnya itu buat bagi waktunya itu. Oke, itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita punya kesibukan. Walaupun sibuk, berat untuk berinteraksi dengan Quran, tapi bisa. Walaupun berat, bisa. Jangan bisa, tapi berat. Coba dibalik ya. Berat, insya Allah bisa. Bukan bisa, tapi berat gitu. Itu mindset kita yang pertama. Nah, teman-teman, saya memang bukan yang paling berhasil dalam memanage waktu sehingga paling baik interaksinya dengan Quran, termasuk ketika saya kuliah dulu ya. Tapi dari pengalaman saya pribadi, sesibuk-sibuknya saya, sehektik-hektiknya mau deadline tugas, gimana cara saya berinteraksi dengan Quran? Lantunan Al-Quran itu selalu hidup di kamar kontrakan saya. Jadi saya lagi drafting misalnya, lagi eksekusi desain gitu ya, lagi nyelesain tugas, hidup tuh muratal Quran, hati menyimak. Ayat-ayat yang kita hafal itu kita ikuti dengan hati, itulah murajaah. Salah satu tips murajaah untuk orang sibuk. Makanya kalau bisa teman-teman ya, sepulang dari sini coba investasilah, beli satu speaker kecil, harganya gak harus mahal, brandnya, mereknya boleh apapun, gak harus yang di branding khusus untuk Quran, gak harus, yang murah-murah aja, yang penting tahan kualitasnya. Saya gak boleh nyontohin merek ya karena saya gak di endorse ya. Nah teman-teman, isi memorinya, micro SD-nya itu dengan lantunan Al-Quran. Dihidupin deh di rumahnya non-stop gitu. Kalau yang portable, biarin aja chargernya hidup terus gitu. Kalau hangus, ntar beli lagi aja gitu. Insya Allah tahan lah, setahun dua tahun, insya Allah hidup aja terus. Pokoknya kita jadikan suasana rumah kita itu Quran. Tiap kali kita masuk ke rumah gitu ya, ada lantunan Qurannya gitu. Kita kayak, kalau ayat itu kita hafal, maka itu jadi sarana kita murajaah. Kalau belum, pembiasaan kita dulu dengan lantunan Al-Quran, ketika kita hafal nanti jadi lebih mudah. Dan untuk kalau di rumah punya bayi, punya anak kecil, jangan lewatin kesempatan emas. Nasihat dari Ustaz Adi Hidayat, kalau ada bayi baru lahir, itu per bulannya itu satu jus diputar di rumah. Bulan kedua jus dua, bulan ketiga jus tiga, udah 30 jus, udah 30 bulan, udah 2 tahun setengah. Nanti ketika kita hafalkan Quran buat dia di usia 3 tahun, itu jauh lebih mudah karena dia udah familiar. Kan anak kecil itu belajar menangkap apa yang dia dengar, dia belajar bahasa dari enggak tahu apa-apa gitu. Maksud kalau dia tiap hari dengar, dapat input Quran, maka dia akan otomatis dengan Al-Quran. Insyaallah. Itu cara mendidik anak. Saya juga lagi praktekin buat Khadijah Hawara di rumah saya gitu. Walaupun kadang-kadang saya hidupin gitu ya. Ketika azan, bundanya pengen ngejawab azan, dimatiin. Aduh, kok lupa dihidupin lagi gitu. Kalau saya pengennya hidup terus, tapi karena bundanya stay di rumah terus, jadi suka dimatiin gitu kadang-kadang. Aduh, ya gimana, namanya ikhtiar gitu ya. Itu kompromi lah ya. Nah gitu teman-teman, ada satu kisah anak kecil yang inspiring menurut saya. Orang tuanya pernah silaturahim sama saya. Ayah dari Fajar. Tahu teman-teman Fajar yang sering hadir ke kajian Ustaz Adi Hidayat? Anak ini, Fajar ini, anak yang spesial, tuna grahita, atau bahasa sekarangnya itu autis. Tapi dia udah hafal Quran dari usia 4,5 tahun, 30 juz dan mutqin, masya Allah. Kok bisa? Walaqad yassarna al-Quran lidzikr, fahal min mudzakir. Allah telah membuktikan firman-Nya, telah kami mudahkan Quran untuk dihafal, diingat, dipelajari. Adakah kalian mengambil pelajaran darinya? Quran itu mudah, yusrun itu mudah yang mutlak. Kalau sahlun itu mudah yang masih relatif. Bahasa Arab itu sahlun, mudah buat anak yang lahir besar di Arab. Bisa susah buat kita yang bukan bahasa ibu. Tapi kalau menghafal Quran semuanya mudah. Padahal bahasa Arab bisa aja susah buat kita. Tapi Quran kenapa mudah? Karena Quran hal yang berbeda. Yusrun, mudah yang mutlak. Pasti mudah. Kapan kita dapetin kemudahan itu? Kalau kita yakin. Tapi kalau kita pesimis, aduh Quran tebel banget ya, bisa nggak ya saya hafalin? Ya udah, kita nggak mengandalkan iman jadinya. Ya lama jadinya menghafalnya. Makanya kita harus yakin Allah yang mudahkan. Tidak ada kemudahan melainkan dari Allah. Maka insya Allah Allah mudahkan. Jadi Fajar ini orang tuanya cerita sama saya, ayahnya ngasih tahu saya dari kecil, dari sejak dalam kandungan, bahkan itu lantunan Quran itu non-stop di rumah mereka. Murattal Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Dalam kurun beberapa waktu nanti diganti lagi dengan Syekh yang lain, Syekh Sudais. Pokoknya singkat cerita, non-stop 24 jam Quran di rumah mereka tanpa henti. Di usia 4,5 tahun Fajar udah hafal 30 juz. Coba hitung aja, kalau pelantunan Syekh Sa'ad Al-Ghumidi kurang lebih 36 jam khatam 30 juznya, dipotong tidur lah, katakanlah tiap 4 atau 5 hari sekali aja khatam dia dengerin, benar-benar dengerin, dipotong tidur makan gitu ya, yang dia dengerin. Dalam setahun berarti 365 bagi 5, 173 kali khatam dengerin Quran, dengerin doang itu setahun. 2 tahun 346 kali. 2 tahun ya, ya 3 tahun tambahin lagi, 4 tahun udah ratusan kali itu didengerin di rumahnya. Gimana enggak hafal gitu. Dengan izin Allah gitu. Dan tentunya dengan keberkahan rizki dari keluarga mereka, barangkali jauh dari yang syubhat apalagi yang haram, dengan doa munajat dari orang tuanya yang soleh buat anaknya, itu juga ngaruh. Karena banyak aspek yang berpengaruh, kayak Imam Asy-Syafi'i itu kan orang tuanya itu menjaga, sangat menjaga dan terjaga. Ayahandanya sangat menjaga rizki, namanya Idris ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terlanjur makan buah yang hanyut di sungai kan sampai disusurin ke pemilik kebunnya, sampai minta dihalalkan, sampai harus kerja dulu, sampai harus disuruh nikah sama putrinya yang katanya buta, bisu dan lumpuh gitu. Ternyata setelah nikah sempurna kayak bidadari. Buta dari melihat lelaki non mahram, bisu dari berbicara yang tidak baik, falakul khairan uliyasmud, itu benar-benar diamalin, jauh dari kadzab, dusta, ghibah, gunjing gosip, jauh dari namimah, adu domba, jauh dari lawamah, perkataan yang sia-sia, lumpuh dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Buah dari pernikahan seorang yang sangat menjaga rizkinya dan yang sangat terjaga, lahirlah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang hafalannya luar biasa. Jadi memang kalau mau punya generasi Ahlul Quran itu harus diawali dari memilihkan untuknya ibu yang soleha, memilihkan untuk anak kita ayah yang soleh gitu. Yang baik buat yang baik. Maka rumus untuk menemukan yang baik itu bukan mencari sebenarnya, tapi menjadi. Karena at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Ini kenapa jadi pranikah ya? Ya wallahu a'lam bishawab. Bisa diamalin ya di rumah, beli speaker, isi Quran 30 juz, kalau bisa dipotong per juz atau download aja di internet lantunan Syekh siapa per juz, itu biasanya suka ada. Kalau enggak ada ya per surah, misalnya surah Al-Fatihah dalam kurun waktu berapa, surah Al-Baqarah, di juz-juz 30 dipergilir. Pokoknya hidupin Quran di rumah kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita, keluarga kita dan masyarakat kita, peradaban kita menjadi Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin.
3: Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Mas ya? Sudah ya, cukup. Satu lagi pertanyaan untuk akhwat. Waktunya 5 menit ya.
0: Ini ada yang masuk?
3: Seringnya 5 menit. Oh, ada yang masuk. Silakan ya. Ustaz, 5 menit Ustaz.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya punya dua adik yang karakternya berbeda. Yang satu baik, satunya lagi sering buat masalah. Tetapi sama-sama penghafal Quran. Nah, penyebab perbedaannya itu karena apa ya Ustaz? Wallahu a'lam ya. Dan bagaimana sikap saya sebagai kakak untuk menghadapi adik yang sering buat masalah? Ya. Aduh, ini berat nih ya. Bab parenting gitu atau gimana ini? Ya wallahu a'lam. Tapi gini, teman-teman, biasanya yang baik itu melahirkan kebaikan. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Yang baik itu melahirkan kebaikan. Rezeki yang halal dan thayyiban, yang jauh dari yang syubhat apalagi yang haram, itu pasti akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Itu rumusnya itu memang pasti begitu. Tapi jangan juga kalau nemu anak yang nakal nanti kita judge, ah rizki orang tuanya ini, orang uang haram ini. Jangan juga kayak gitu. Karena belum tentu, nah, ada faktor yang lain, faktor eksternal, faktor lingkungan, segala macam gitu ya. Wallah alam, tentunya ini qadarullah dan ini menjadi ujian dari Allah. Bagaimana kita bersikap ya? Ujian yang baik untuk disyukuri, untuk terus didorong semakin baik, yang kurang baik ya diperbaiki gitu. Gimana caranya? Ya harus sabar ya. Sebagai seorang kakak didiklah dengan kasih sayang, dakwah dengan kuduah, dengan keteladanan, kita menjadi kakak yang baik. Kalau nakal masih kecil, ya wajar lah. Kadang-kadang anak yang ketika kecil itu nakal, nakal dalam artian hyperaktif ya, loncat sana sini, bikin onar segala macam, boleh jadi dia ketika gede nanti dia jadi orang yang cerdas, orang yang soleh setelah dia paham gitu. Karena kadang-kadang anak kecil yang nakal, yang hyperaktif, yang suka usil segala macam itu bukan nakal sebenarnya, tapi karena apa ya, dia gak bisa diem gitu. Itu potensial untuk jadi anak yang cerdas di masa depan gitu. Kalau ada anak yang hyperaktif, makanya kadang-kadang kita harus sedikit belajar lah tentang ini, supaya kita tahu memilihkan solusi yang terbaik. Ya intinya jalani aja, lakukan yang terbaik, belajar lagi dari para ulama, belajar ilmu parenting, tapi belum jadi orang tua ya, baru jadi kakak ya. Ya saya cuma bisa ngasih saran lah, karena real di lapangan saya gak tahu persis. Ya mudah-mudahan ya saya dan kita semua hanya bisa berdoa, semoga dua-duanya kelak menjadi ahlul Quran yang sejati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Sudah cukup?
2: Cukup. Saya kembalikan ke moderator.
4: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Ratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbiko Sakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini Seluruh Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, ada Lilin Bayu dan juga Isatin. Bisa Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nadia adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngerahu.

0: Cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk pagi hari ini disampaikan oleh Pak Wahid. Jadi beliau dari Bandar Kedung Mulyo menuju ke arah Kertosono. Kalau semalam itu ada truk yang trouble ya Bob ya di jembatan Bandar Kedung Mulyo yang setelahnya exit tol bandar. Namun untuk saat ini kata beliau sudah lancar, tidak ada hambatan begitu. Lalu lintas tidak terlalu ramai. Kemudian Bapak Syafi'i, ini kawasan Mengkreng untuk saat ini lancar juga untuk arus lalu lintasnya, tidak ada hambatan, malah cenderung sepi. Mungkin karena masih cenderung pagi, jadi masih belum banyak yang beraktivitas. Saya hanya mengingatkan Suruh Jakarta segera berangkat ini yang sekolah maupun bekerja agar tidak terhambat atau tidak terlibat kemacetan di jalur-jalur fatal. Kemudian ada Bu Nita depannya stasiun Baron Nganjuk yang mengarah ke Kertosono, terpantau aman, tidak ada hambatan, cuacanya pun juga cukup bersahabat, namun masih berkabut juga di beberapa titik yang harus diwaspadai. Kemudian Pak Soleh menanyakan, pagi ini mau menuju ke arah Solo via ruas tol. Mohon info jalur tol mulai dari Begadung sampai dengan Solo, apakah ada hambatan? Nanti berangkat sekitar jam 7 pagi. Saya rasa belum ada info terkait dengan insiden maupun kemacetan di ruas tol, tapi nanti kalau sudah ada update akan saya sampaikan lagi, Mahbub.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
2: Ya, inti tadi kita dapatkan informasi dari Bapak Suprapto ya, Jamal mengabarkan kalau di wilayah Kertosono itu ada proses perbaikan jembatan atau perbaikan jalan begitu ya. Ini tepatnya ada di jembatannya begitu. Tadi dari Pak Suprapto juga mengirimkan sebuah video, terlihat ada petugas proyek, kemudian juga ada material pengaspalan juga yang ada di lokasi. Sudah ada traffic cone-nya Jamal, kemudian ada truk yang berada di sana, sudah ada papan peringatannya juga, tapi papan peringatannya itu ketika sudah sampai di jembatannya begitu ya. Jadi harap hati-hati sedulur cakra untuk lalu lintas diatur bergantian dari kedua arah ya di pagi hari ini, apalagi Kertosono ini kan merupakan jalur utama. Jadi tentunya ini akan ada peningkatan volume kendaraan di pagi hari dan juga di sore hari begitu. Harap hati-hati saja pelankan laju kendaraan Anda. Kemudian informasi lain tadi dari Bapak Yongki Frida Effendi dari UTD PMI Kabupaten Kediri ya, untuk golongan darah A 52 kantong, golongan darah B 59 kantong, golongan darah O 41 kantong, dan golongan darah AB ada 17 kantong dengan total keseluruhan ada 169 kantong. Untuk sedulur cakra yang ada di Kabupaten Kediri, hari ini tidak ada jadwal donor darah keliling ya. Jadi kalau Anda mau melakukan donor darah keliling, bisa langsung saja ke Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri begitu. Kemudian dari Kapolsek Balong Bendo Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono ini tadi juga sempat mengabarkan adanya insiden laka lantas Jamal di wilayah hukum Polresta Sidoarjo begitu. Dan informasinya ada korban yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tersebut. Jadi kejadiannya pada Rabu malam sekitar jam 23.38 waktu Indonesia Barat ya. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Raya Bakalan Beringin Pitu, Kecamatan Balung Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Untuk kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda CB yang dikendarai oleh Muhammad Yusuf Labib, usianya 19 tahun, yang merupakan warga Perak Kabupaten Jombang begitu. Dan untuk kendaraan lain yang juga terlibat adalah truk gandeng Jamal yang dikendarai oleh Mulyono, usianya 58 tahun, warga Sukorejo, Kota Blitar begitu. Kemudian untuk kronologi kejadian ini tadi dikabarkan oleh Kompol Sugeng Sulistiono kalau semula kendaraan sepeda motor Honda CB tersebut melaju kencang dari arah barat dan akan menuju ke timur atau dari Mojokerto mau menuju arah Surabaya begitu ya. Saat sampai di lokasi kejadian, menabrak bagian belakang kiri dari truk gandeng tersebut yang dikendarai oleh Mulyono yang pada saat itu melaju dari arah yang sama, yaitu dari barat ke timur, sehingga terjadi insiden laka lantas ini, tabrak belakang begitu ya Jamal. Dan akibat insiden tersebut Muhammad Yusuf Labib atau pengendara sepeda motor meninggal dunia kabarnya dan dibawa ke RSUD Anwar Media Balung Bendo Sidoarjo begitu. Jadi Sedulur Cakra ini harap hati-hati ya, kalau dari Kompol Sugeng Sulistiono, pemeriksaan awal diduga karena kurang hati-hatinya pengendara kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Jadi Sedulur Cakra, apabila Anda melakukan perjalanan, ini harap diperhatikan ya, kurangi laju kendaraan Anda dan juga tetap kontrol di kecepatan yang normal begitu ya Jamal. Jadi harap berhati-hati saja. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan lain. Ada Bapak Bagus mengabarkan untuk sekitaran wilayah Mojokerto, cuacanya sangat cerah untuk di pagi hari ini, tidak ada hambatan untuk lalu lintasnya, masih aman lancar saja kendaraan roda 2 yang paling banyak melintas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe boso ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang.

kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, ini untuk informasi yang kami terima hari ini, rombongan Biksu Tudong nanti akan diantar ke Pendopo Nganjuk di jam 7 pagi. Lalu nanti akan berlanjut menuju ke perbatasan, yakni di Wilangan Nganjuk, nanti akan dilepas di sana. Sesuai dengan pengalaman yang kemarin, penjemputan di Kertosono sampai dengan di Sukomoro itu ramai sekali. Dan alhamdulillah untuk penyambutan di Klenteng Sukomoro ini sangat meriah sekali, dan semoga dapat menjadi mengena begitu ya ke para biksu tudong ini. Untuk nanti akan diberangkatkan ke pendopo ya Surujakra jam 7, jadi yang lewat jalur utama Surabaya Madiun mohon untuk waspada juga. Lalu dari Bapak Irfan, ini sudah melintas jalur Katerban Baron, lancar, kendaraan roda 2 saja yang banyak melintas, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur tadi malam. Jam segitu kok udah bangun tuh Pak Tri?
4: Setiap hari aku mas.
0: Oh gitu. Iya iya iya iya.
4: Setiap hari ini wes keskeliling.
0: Gimana nih berangkal pagi hari ini?
4: Berangkalnya cerah pagi-pagi.
0: Cerah ya?
4: Cerah. Wes nanti biksune sampe entone dhewe mas.
0: Oh gitu. Kemarin mau ini enggak nutut ya?
4: Beda wilayah wes.
0: Iya iya.
4: Beda wilayah.
0: Tapi ini kok kemarin habis dilewati biksu enggak hujan kok sini?
4: Saya belum.
0: Oh belum ya. Iya iya. Wah, ada-ada aja ini.
4: Terima kasih loh sudah dimasukkan ke kemarin itu.
0: Oh siap, aman. Itu buat silaturahmi ya Pak ya.
4: Ini kota baru.
0: Nah,
4: yang iya. Lain mas, langsung telepon itu masukkan grup.
0: Nah iya, rencananya gitu rencananya.
4: WA-nya Cakra. Dan suatu saat ketemu di jalan atau di mana bisa, ayo ngumpul di mana gitu pas lewat.
0: Wah ini, agenda pagi ini apa Pak Tri?
4: Agenda ini nggak ada apa-apa, paling ke kota nanti ngurusi ini loh mas, ada apa ngurusi ke dinas sosial.
0: Oh, iya iya iya iya.
4: Ceritanya listriknya terlalu mahal, nanti minta apa ya keringanan apa-apa gitu.
0: Terus kalau SLB gitu ya mas. Oke, siap siap siap siap.
4: Nanti tak carikan persyaratannya dulu biar lancar.
0: Sejauh ini berangkal aman ya untuk arus lalu lintasnya?
4: Aman, sepi, nggak ada laka, nggak ada berita gitu.
0: Waduh, jangan sampai dong. Ini yang dinanti kok malah laka, ini gimana ini?
4: Karena itu karena rame belas sepi.
0: Iya. Oke, siap.
4: Cakul kambing juga begitu banyak kayak tahun kemarin.
0: Oh, lapa-lapa gitu ya, enggak terlalu banyak ya.
4: Terlalu mungkin di tempat lain seperti apa, wong di sini ya sepi. Enggak tahu sekarang beli jualnya online atau di rumah-rumah, wong biasa di tempat ABC ada lapa, enggak ada sekarang.
0: Kok sepi ya?
4: Gak tahu, mungkin dijual di rumah atau udah pesen
0: atau atau mungkin lewat online jualnya.
4: Gimana itu, apa nggak ada uangnya atau gimana?
0: Nah itu.
4: Kemarin, tahun kemarin.
0: Oke, siap.
4: Aku sekolah dulu.
0: Siap Pak Tri, terima kasih banyak.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di kawasan Brangkal, Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, kita ke berita nasional. Seteru Cakra, Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur atau RDG Mei 2026 yang berlangsung pada Selasa 19 Mei 2025 lalu dan Rabu kemarin memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point atau BPS sehingga pada level 5,25%. Suku bunga deposit facility yang diputuskan untuk naik 50 BPS sehingga pada level 4,25%. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk naik 50 BPS sehingga pada level 6%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan bahwa kenaikan ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Perry menambahkan bahwa keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas atau pro-stability untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan. Kebijakan makroprudensial yang longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertimbangkan atau mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Kata Pak Riono di Pujon Malang, saat ini cuaca sudah mulai cerah dengan lalu lintas yang cukup ramai. Dan hati-hati kendaraan yang melintas itu kencang-kencang sekali. Mungkin anak-anak yang baru berangkat sekolah, jadi terburu-buru ya di jam 6:37 ini. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Rahayu, pergi menuju ke arah Madiun, sudah nyampe di ruas Bagor Nganjuk. Untuk saat ini arus lalu lintas juga ramai sedulur, banyak kendaraan muatan barang dan kendaraan pribadi yang mendominasi. Lalu tadi di Simpang 4, alun-alun Kota Kediri ramai sekali, antriannya cukup panjang, antrian traffic light. Jadi Sri Jakarta yang lewat di Simpang 4, alun-alun Kota Kediri, ini mohon untuk berhati-hati, kabar dari Pak Mamat yang menyampaikan. Kemudian Mbak Lestari mau menuju ke Trenggalek, ini sudah nyampe di Tugu Trenggalek, cuacanya mendung ya. Untuk info lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan di kawasan Tugu Trenggalek, Mahbub.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
2: Ya Jamal, beberapa waktu lalu di Tulungagung itu terjadi insiden pencurian ya, dan kabarnya pencuri tersebut atau pelakunya Jamal sebelum melakukan proses pencurian tersebut ini merencanakan untuk mengajak yang berjaga di sana untuk meminum minuman keras begitu ya. Kabarnya ada seorang anggota Satpol PP Kabupaten Tulungagung inisialnya ED saat ini harus menjalani pemeriksaan internal setelah terduga terlibat pesta minuman keras bersama dengan pelaku pencurian yang membobol kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di kawasan Eks Belga begitu. Akibat insiden tersebut, Jamal, oknum aparat sipil negara itu terancam dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Dari BKP SDM Tulungagung menyebutkan kalau ED ini pada saat kejadian sedang bertugas melakukan penjagaan di kompleks perkantoran pemerintah. Dan hingga saat ini proses pemeriksaannya juga masih berlangsung ya, untuk mendalami keterlibatan yang bersangkutan beserta dengan kemungkinan adanya pihak lain yang juga ikut terlibat begitu. Jika nantinya terbukti melanggar disiplin Jamal, saksi yang menanti mulai dari penurunan pangkat hingga pencopotan jabatan. Pemerintah daerah juga sudah menegaskan ya kalau seluruh proses penindakan nantinya akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan hasil pemeriksaan resmi begitu. Untuk update perkembangan dari informasi tersebut kita juga terus mengikuti ya Jamal. Kemudian informasi lain ini tadi baru saja disampaikan oleh Mbak Anita, perjalanan wilayah Kota Kediri masih cukup ramai di Jalan Ayani dari arah utara Jamal. Cuacanya juga nampak sangat syahdu sekali, mataharinya belum terlalu terik kalau di pagi hari ini, hawanya juga kabarnya sangat dingin. Kemudian ada informasi dari Bapak Burhan mengabarkan simpang alun-alun Kota Kediri. Situasi lalu lintas dari keempat arah ini juga nampaknya cukup ramai. Kendaraan pribadi, kemudian kendaraan truk box, apalagi kendaraan roda dua juga banyak sekali yang melintas untuk di pagi hari ini. Untuk cuaca disampaikan juga sangat cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: FM 101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD isinya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Nah, kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah, jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya Bapak?
1: Siap,
2: oke. Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4, yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil, yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya. Oke,
1: saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3, otomatis beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering menyirami jalan di mungkin hujan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: Cek informasi ke gatekeeper Lilin.
1: Pak Muhammad ya mengabarkan Nganjuk Kota pagi hari ini sangat cerah jamal. Normal, tidak ada kewaspadaan yang bisa disampaikan begitu katanya Pak Muhammad. Kita pokoknya tunggu, maupun cerita menarik, kewaspadaan maupun masalah sosial kita tetap menampung ya jamal. Dari Pak Muhammad ini tadi dikabarkan habis berbelanja di pasar Brebes Nganjuk. Untuk harga cabai rawit di angka Rp68.000. Waduh, banyak ya ini selisihnya kalau di Pujon Malang. Kalau nggak salah kemarin tuh untuk cabai rawit di Pujon Malang masih di angka Rp58.000. Nah, pagi hari ini masih belum diupdate sama Pak Riono yang biasanya juga mengirimkan harga sayur mayur begitu. Untuk cabai merah besar di angka Rp52.000, cabai keritingnya Rp48.000. Kemudian untuk harga telur Rp23.500 informasi dari Pak Muhammad ini tadi. Oke, terima kasih Bapak Muhammad, selamat menikmati sarapannya ya. Ini sarapannya adalah nasi, kemudian ada lodeh terongnya, oseng buncis, kemudian ada ayam suwir, sambal terasi, enggak lupa juga ada kerupuknya. Begitu sarapannya di Dongdet Nganjuk untuk di pagi hari ini. Selamat menikmati sarapannya Pak Muhammad. Mungkin seluruh cakra pagi hari ini juga lagi sarapan ya, bisa disampaikan juga. Kemudian informasi dari Pak Anji ini tadi sempat mengabarkan untuk situasi Kota Kediri di wilayah Simpang Baruna juga masih aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, antrian di traffic light juga kabarnya tidak terlalu panjang. Cuaca juga masih sangat cerah sekali. Kemudian di Simpang Tamanan Kota Kediri, Jamal, untuk antrian kendaraan tadi sempat disampaikan juga tidak panjang dari Mbak Putri Utami. Lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan roda 2 saja. Cuaca kabarnya juga sangat cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin badan tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas? Kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tetap berada pada perkiraan Bank Sentral, yakni kisaran 4,9 sampai dengan 5,7%. Meskipun suku bunga acuan atau BI rate diputuskan untuk naik sebesar 50 basis point atau BPS pada Mei ini. Dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur di Jakarta pada hari Rabu kemarin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan otoritas moneter juga terus melakukan koordinasi yang erat dengan pemerintah, terutama terkait kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait inflasi, Perry memastikan bahwa Bank Sentral terus memantau perkembangan inflasi domestik secara ketat dari bulan ke bulan, terutama terkait perkembangan harga minyak dan komoditas global yang berdampak pada harga-harga di dalam negeri termasuk barang impor. Kenaikan harga komoditas dunia akan memicu imported inflation karena Indonesia masih bergantung pada bahan baku dan material dari luar negeri. Perry juga menilai penyesuaian harga energi non-subsidi turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Oleh sebab itu, kenaikan BI rate tidak hanya ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga untuk menjaga inflasi pada 2026 sampai 2027 tetap berada dalam kisaran sebesar 2,5% plus minus 1% atau rentang 1,5 sampai 3,5%. Seiring dengan hal tersebut, Perry memastikan Bank Sentral bersinergi erat dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk menjaga inflasi volatile food dan dampak rambatan harga global agar tetap terkendali.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.